setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Karina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: aku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kita udah masuk di interval berikutnya teman Pro 2. Interval kedua pagi hari ini ada sikat, masih disikat ya. Informasi singkat yang tentunya teman Pro 2 Denny bakal kasih tahu informasi-informasi yang menarik di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Denny mau ngasih tahu nih buat teman Pro 2 yang mungkin pengen dapat informasi yang menarik dan belum tahu nih gimana sih cara dapetin informasi tersebut, dengerinnya di mana sih cara yang tepat kalau kamu download aplikasi RR Digital. Aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program masa 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, radio secara digital teman berdua. Lalu juga kamu bisa dengerin musik, bisa dengerin podcast juga. Dan paling menarik lagi, kamu bisa juga untuk baca berita online di situ. Informasi yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan kamu bisa dapetin di situ, dan juga entertaining juga bisa kamu dapetin di situ. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di-download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

32 drama panas terjadi di final Piala AFF 2026. Finally, Vietnam sukses mempertahankan gelar juara setelah bermain imbang 2 sama melawan Thailand pada leg kedua di Stadion Mai Dien Hanoi. Hasil ini membuat Vietnam menang agregat 4-2 setelah sebelumnya menang 2-0 di leg pertama. Thailand sebenarnya datang dengan misi comeback mereka, bahkan membuka keunggulan lebih dulu lewat Yotsakorn Burapa pada menit ke-12. Tapi setelah itu pertandingan justru berubah jadi penuh drama. Vietnam menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri kiper Thailand, Kachai Butporn, sebelum Thailand kembali unggul melalui Wan Chai Jaru Nongkran pada menit ke-85. Nah, yang bikin pertandingan makin dramatis, teman berdua, Wan Chai yang sebelumnya mencetak gol untuk Thailand justru kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini melalui gol bunuh diri di masa injury time. Skor 2 sama bertahan sampai di peluit akhir dan Vietnam pun memastikan diri menjadi juara Piala AFF 2026 secara back-to-back. Ini menjadi gelar keempat Vietnam sepanjang sejarah turnamen. Jadi teman-teman, final kali ini benar-benar membuktikan kalau sepak bola itu gak pernah bisa ditebak sampai peluit terakhir berbunyi. Vietnam juara, Thailand harus puas sebagai runner-up.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin. Dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lah bos, mulai kembali ke FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny di sini, teman Pro 2. Di bulan September nanti mungkin teman Pro 2 ada rencana buat berpergian ke suatu tempat enggak? Nah, buat kamu kalau punya rencana berpergian naik Garuda Indonesia, ada informasi yang penting banget yang wajib diketahui mulai 1 September 2026. Garuda ini bakal menerapkan aturan bagasi baru dengan sistem piece concept atau berdasarkan jumlah koper. Bukan lagi sekedar menjumlahkan total berat seluruh bagasi ya, teman berdua. Jadi kalau sebelumnya beberapa koper bisa digabung dan total beratnya masih berada dalam batas bagasi gratis, mulai September aturan ini berubah, teman berdua. Setiap koper akan diperhitungkan sebagai satu piece sesuai ketentuan tiket dan rute penerbangan. Perubahan ini penting banget buat kamu yang biasanya berpergian dengan lebih dari satu koper. Jangan sampai ngerasa berat totalnya masih aman ya, tapi ternyata jumlah kopernya melebihi ketentuan. Makanya sebelum berangkat, pastikan cek kembali jatah bagasi yang tertera di tiket, termasuk jumlah koper dan juga batas berat masing-masing. Intinya teman berdua, mulai September nanti, jangan cuma mikirin bagasiku berapa kilo ya, tapi juga aku bawa berapa koper ya. Nah, itu yang perlu dicatat teman berdua. Jadi kalau punya rencana traveling dalam waktu dekat, lebih baik pastikan dulu, persiapkan dulu dengan sematang mungkin dari sekarang, supaya gak kaget saat check-in nanti teman berdua.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

8.5 FM 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini, teman berdua menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan kali ini kita udah beralih ke interval berikutnya. Sesaat lagi akan ada segmen Bestie Bekal Semangat Tiap Pagi yang bakal Dedi kasih tahu buat kamu, teman berdua. Kira-kira perihal apa untuk segmen kali ini? Stay tune dulu di 8.5 FM 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi, teman perdua, Denny bakal kasih satu lagu spesial yang akan menemani teman perdua pagi hari ini. Satu single dari miliknya Begundal Lowok yang berjudul Hello We're Come Back, teman berdua. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau ECKRAF secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program Akselerasi Kreatif atau Aktif Music. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowok Waru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Salah satu personil band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kitch Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kisah kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. Seperti apakah lagunya? Langsung saja kita kasih buat kamu. So, let's check this out.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita pasti pernah dengar kalimat ini, buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, teman Pro 2. Kita udah masuk di interval ketiga. Pagi hari ini ada yang namanya Besti, bekal semangat tiap pagi. Jadi teman Pro 2 dari Besti ini ada pertanyaan yang menarik banget, karena based on cerita pribadi sih ini teman Pro 2 ya. Dari cerita kehidupan yang barusan terjadi, kan Deddy sudah berencana teman Pro 2 di tanggal 1-2 besok ini pengen buat mendaki ke Ranukumbolo, yang memang itu adalah for the first experience. Tapi ternyata teman Pro 2 kabar terbaru bahwasanya untuk pendakian di jalur tersebut ditutup karena kehautlah tersebut, teman Pro 2. Oleh karena itu rasanya kayak sedih, tapi mau gimana lagi, karena itu faktor alam yang kita tidak bisa tidak bisa kita pungkiri, teman Pro 2. Suatu hal terjadi di luar dari momen yang kita impikan, teman Pro 2. Oleh karena itu antara ekspektasi dan juga realita berbeda. Pernah gak sih teman Pro 2 mengalami hal tersebut, mengalami kejadian antara ekspektasi dan juga realita tidak sama? Boleh ceritain di pagi hari ini di 081-559-70-8950.

0: kalian berdua, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, bisa bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Masih barengan Denny di sini, teman berdua di Sepada. Kali ini Denny mau ngingetin dulu gabungan buat teman berdua yang belum bergabung pagi hari ini di Besti Bekal Semangat Tiap Pagi. Pernah gak ngalami kejadian antara ekspektasi dan juga realita yang tidak sama? Ceritain di 081 559 70 8950.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal, tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya, bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
3: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
4: Iya, Ma. Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak, sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
3: Pa, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, bahaya loh.
4: Sudah, Mama, tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
3: Tapi, Pa, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh, Pak.
5: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.

Kita bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai line interaksi di Bestie. Bekal semangat. Kenapa ada lagunya? Bekal semangat tiap pagi. Tadi Denny udah nanya ke kamu, teman Pro 2. Pernah gak mengalami kejadian antara ekspektasi dan juga realita tidak sama? Selamat pagi, ini datang dari Rani. Pernah banget kak, aku pernah berharap sebuah rencana berjalan sempurna karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ternyata saat pelaksanaannya banyak hal yang berubah. Awalnya kecewa, tapi akhirnya belajar bahwa tidak semua hal itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ada juga dari Fikri, pernah kak, terutama soal pekerjaan. Awalnya aku membayangkan lingkungan kerja yang santai dan menyenangkan, ternyata kenyataannya cukup menantang. Tapi dari situ aku justru belajar banyak hal yang dan juga menjadi lebih kuat menghadapi tekanan. Ada juga dari Mira, teman Pro 2 di Sumber Sari. Kalau kata Mira, aku pernah punya ekspektasi tinggi terhadap sebuah perjalanan. Kupikir semuanya akan berjalan menyenangkan, ternyata banyak kejadian di luar rencana. Anehnya, justru kejadian spontan, itu yang akhirnya menjadi cerita paling berkesan. Ada juga dari Bagas di Ajung, pernah ketika mengikuti sebuah acara yang sudah lama aku tunggu. Ekspektasiku tinggi banget, tapi ternyata acaranya biasa aja. Setelah dipikir-pikir, mungkin masalahnya bukan acaranya, tapi karena aku terlalu banyak membayangkan sesuatu yang sebelum menjalaninya. Bener, kayak gitu-gitu yuk, ekspektasi yang banyak sekali mengecewakan teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 bisa belajar ya dari setiap ekspektasi yang kamu rencanakan.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2 kita sudah masuk di interval terakhir kali ini. Tentunya ada insight, inspirasi pagi terupdate. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang anti narkoba, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 balik lagi ya barengan aku Denny. Jadi kita riset lagi nih ngomongnya nih, gara-gara satu anak ini yang tiba-tiba datang di studio nih, teman Pro 2. Kita ngomongin soal anak muda, teman Pro 2. Kehidupan anak muda yang rasanya gak bisa lepas dari yang namanya pertemanan. Teman bisa jadi tempat kita berbagi cerita, belajar, bercanda, sampai saling ngasih semangat ketika sedang menghadapi masalah. Tapi ternyata lingkungan pertemanan ini juga bisa memberikan pengaruh terhadap pilihan dan juga keputusan yang kita ambil, termasuk dalam hal menjaga diri dan jadi penyalahgunaan narkoba. Lingkungan yang positif bisa ngebuat kita ngerasa nyaman untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya, tekanan dari lingkungan yang kurang sehat ini bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan dirinya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang seberapa besar pengaruh lingkungan pertemanan dalam membentuk anak muda menjauhi narkoba. Sesaat lagi kita akan ngobrolin perihal tersebut selama 1 jam ke depan. Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat meski usia kamu masih muda. Tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
1: Adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: so well.
1: Dua, pernah nggak dengar istilah circle pertemanan? Circle ini bisa jadi tempat kita untuk bertumbuh kalau kita berada di lingkungan yang saling mendukung. Kita bisa lebih mudah terdorong untuk melakukan hal positif. Misalnya teman ngajak olahraga, belajar bersama, mengikuti kegiatan kreatif, atau sekedar menghabiskan waktu dengan aktivitas yang sehat. Begitu juga ketika ada teman yang berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang berbahaya. Sikap tersebut ini bisa memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitarnya. Karena itu penting banget untuk punya teman yang bisa saling mengingatkan, bukan justru mendorong kita melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri. Nah, sekarang teman berdua, aku pengen tanya ke kamu nih teman berdua. Menurut kamu, apakah lingkungan pertemanan itu berpengaruh besar terhadap keputusan seseorang menjauhi narkoba? Menurut kamu, seberapa besar teman berdua dan seperti apa mungkin ciri-ciri lingkungan pertemanan yang positif menurut kamu? Kirim aja jawabannya di 081-559-70-8950. Gabungan kamu, Denny tungguin sampai nanti di jam 10 pagi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: The N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President, Minister.
5: Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri dirgantara nasional.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat 95 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, teman berdua. Teman berdua, emang ya lingkungan itu bisa ngasih pengaruh, tetapi keputusan seseorang tetap merupakan tanggung jawab dirinya sendiri. Karena itu, selain memilih lingkungan yang positif, kita juga perlu punya keberanian untuk menentukan batas sendiri. Kalau ada ajakan yang berbahaya, kita berhak mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah, teman berdua. Dan kalau kita melihat teman yang sedang menghadapi masalah atau berada dalam situasi yang beresiko, kita bisa nunjukin nih kepedulian dengan mengajaknya berbicara dan juga menghubungkannya dengan orang dewasa atau pihak yang bisa ngebantu. Jadi pertemanan yang sehat itu bukan tentang harus selalu melakukan yang, hal yang sama ya. Justru teman yang baik adalah teman yang bisa saling menghargai pilihan, saling mengingatkan dan juga mendukung satu sama lain untuk punya masa depan yang lebih baik lagi. Nah, kita akan dengerin teman berdua salah satu voice note dari teman berdua yang udah masuk, yang udah ngejawab pertanyaan. Menurut kamu, apakah lingkungan pertemanan itu berpengaruh besar terhadap keputusan seseorang menjauhi narkoba? Kita dengarkan bersama.
1: Halo teman-teman, namaku Lisa. Jika aku ditanya apakah lingkungan pertemanan berpengaruh besar terhadap keputusan seseorang menjauhi narkoba, menurutku lingkungan pertemanan sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menjauhi narkoba. Teman yang memiliki kebiasaan dan prinsip positif dapat memberikan dukungan untuk menolak narkoba, misalnya dengan mengajak melakukan kegiatan yang sehat dan produktif. Sebaliknya, jika seseorang berada di lingkungan yang menganggap narkoba sebagai sesuatu yang biasa, tekanan dari teman sebaya bisa membuat seseorang lebih sulit menolak. Namun, lingkungan bukan satu-satunya faktor. Keputusan pribadi, pengetahuan tentang bahaya narkoba, dukungan keluarga, serta kemampuan untuk mengatakan tidak juga sangat penting. Jadi, lingkungan pertemanan yang positif dapat menjadi pelindung yang kuat agar seseorang tetap menjauhi narkoba.

Pernah kamu dongeng The Adventures of Pinocchio? Ternyata pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar anak-anak pada tahun 1881, sebelum dibukukan pada tahun 1883. Kisah yang lahir di Tuscany, Italia, karya Carlo Collodi, bukan hanya populer, tapi juga dianggap mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakat Italia. Kini, kisah Pinocchio juga mendunia dan terus diadaptasi ke film layar lebar maupun serial televisi di berbagai negara hingga sekarang.

0: tau gak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Lantong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana?

0: kasih di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu berdua, thank you banget ya pagi hari ini udah nemenin Denny di Spada edisi 27 Agustus 2026. Yang tentunya dari topik kita pagi hari ini, ada pesan penting yang bisa kita dapatkan teman berdua. Lingkungan yang positif itu bisa jadi support system yang membantu kita membuat pilihan yang lebih baik. Jadi yuk mulai perhatikan siapa aja orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan untuk memilih teman berdasarkan status atau popularitas, tapi mencari lingkungan yang bisa membuat kita berkembang, merasa aman, dan juga berani jadi diri sendiri. Dan ingat ya, ketika ada sesuatu yang berisiko terhadap kesehatan dan juga masa depan kita, kita selalu punya hak untuk berkata tidak. Jangan narkoba, dekatkan diri dengan lingkungan yang positif, dan jangan takut meminta bantuan ketika membutuhkannya. Jadi pamit undur diri teman berdua dari Spada pagi hari ini, dan tetap stay tune karena saat lagi ada Pro 2 Hitlist yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam 12 siang. So, keep stay tune. Yeah, it all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
5: Yang berjuang untuk Indonesia Merdeka.
6: Guru-guru juga pahlawan?
7: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
5: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, gak ada dokter, gimana hayo?
8: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
9: Semua bisa jadi pahlawan. Bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan juga negara.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: RRI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 27 Agustus 2026 bareng Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Di informasi pertama, ada Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Di informasi kedua, Mentan Amran perkuat kopi dan kakao Lampung, 2,6 juta bibit disiapkan. Dan di informasi ketiga, sebanyak 28.200.000 keluarga menerima Bapang dari Bulog. Dan nomor 2, inilah dia berita selengkapnya.

Iran dan Oman menyepakati pembukaan jalur pelayaran sementara baru di Selat Hormuz dengan lebar sekitar 111,3 km. Jalur tersebut sebagian melewati perairan teritorial Iran dan disiapkan untuk mengatur lalu lintas kapal di tengah terganggunya aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Ghori Babadi, menegaskan jalur ini masih bersifat sementara. Kedua negara juga akan melakukan pembicaraan teknis untuk membahas pengaturan jangka panjang, termasuk berbagi informasi serta layanan navigasi dan keamanan. Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan energi dunia. Sebelum konflik, sekitar 1/5 pengiriman minyak dan gas alam cair dunia melewati kawasan tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkuat pengembangan kopi dan kakao di Lampung dengan menyiapkan 2,6 juta bibit. Bibit tersebut akan mendukung pengembangan sekitar 18 ribu hektar lahan kopi dan kakao. Pemerintah juga memastikan bantuan diberikan gratis kepada petani mulai dari bibit, pengolahan lahan, hingga biaya penanaman. Dari total bibit, sebanyak 600 ribu kopi robusta, 200 ribu kopi stek berakar, dan 1,8 juta bibit kakao sambung pucuk. Program ini diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani Lampung.

Sebanyak 282.488 keluarga penerima manfaat di Bondowoso dan Situbondo menerima bantuan pangan berupa beras dari Bulog. Penyaluran dimulai 26 Agustus 2026 dan dilakukan secara bertahap hingga akhir Agustus. Masing-masing penerima mendapat 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan juga September 2026. Bantuan ini diharapkan membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan juga harga. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id. Dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist jam 10 pagi barengan Aisyah yang siap nemenin siang kamu. Apapun kegiatan kamu ya teman Pro 2 di hari Kamis ini, mau kamu lagi bekerja, belajar, kerja kelompok, berenang, kamu lagi diambil darahnya karena kamu lagi medical check up, itu kita semua. Terlalu spesifik ya, itu saya sama Pro 2. Apapun kegiatan kamu, pokoknya Pro 2 Jember bakal nemenin siang kamu nih. Dari jam 10 sampai jam 12, kamu juga bisa request-request lagu. Kamu pengen dengerin lagu apa siang hari ini, bakal aku puterin tentunya sama Pro 2. So, langsung aja request di Instagram kita di @pro2jember ataupun di WhatsApp kita di 081 559 708 950. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

0: biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

Masih di Pro 2 Hitlist Tom Pro 2, dan sekarang saatnya aku bacain requestan dari Tom Pro 2 yang udah menyerbu Pro 2 Jember di WhatsApp kita ya. Karena banyak banget yang request nih. Aku mau bacain dari yang pertama, ada dari Lara Purnamasari Tom Pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mau request lagu dong? Boleh dong. Mau request lagunya Semi Simorangkir Tom Pro 2. Ini judulnya Kesedihanku. Boleh banget Semi Simorangkir Kesedihanku, abis ini aku puterin buat Lara dan juga buat Tom Pro 2 ya. Dan selain Lara, di siang hari ini ada juga dari Berbinar Tom Pro 2. Banyak banget Berbinar alias fansnya Sabrina Leanor yang hadir di pagi hari ini ya. Ada dari Dina, ada juga dari Widya, ada juga dari siapa ini namanya satu lagi, ada juga dari Mutia Azila. Nah, ini request lagu yang sama nih, Tom Pro 2. Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Memang Pro 2 ini lagi rame banget ya siang hari ini, Tom Pro 2. Requestan dari luar dan juga dari dalam ini rupanya. Ya udah, satu lagi deh. Tadi Sabrina Leanor udah, Semi Semerangkir juga udah. Satu lagi requestan dari siapa ini namanya? Amalia Tom Pro 2, kembar twin. Aku juga Amalia nih namanya. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Boleh dong buat kamu Amalia, aku puterin ya abis ini. Dan buat Tom Pro 2 yang belum request, masih aku tunggu sampai jam 12 yang nanti.

Salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metgayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Kali ini informasinya datang dari dunia K-pop. Tom Pro 2 ada Big Bang yang kembali dengan karya baru untuk merayakan 2 dekade perjalanan mereka. Nah, Tom Pro 2 yang kita tahu Big Bang ini resmi merilis single terbaru berjudul Big pada 19 Agustus 2026. Lagu ini menjadi rilisan spesial untuk merayakan 20 tahun perjalanan Big Bang sejak debut Tom Pro 2. Kalau kamu nggak tahu Big Bang itu yang lagunya Fantastic Baby itu Tom Pro 2. Yang bikin makin spesial, Big ini mempertemukan kembali G-Dragon, Taeyang, dan juga Daesang dalam satu karya. Lagu ini mengusung warna hip-hop dengan beat yang kuat, dipadukan dengan rap khas G-Dragon dan juga vokal groovy Taeyang dan juga suara soulful-nya Daesang deh. Lewat lagu ini, Big Bang juga merayakan perjalanan panjang mereka bersama para VIP atau fansnya Big Bang ya, Tom Pro 2. Big ini menjadi rilisan terbaru mereka setelah Still Life yang udah dirilis pada 2022 lalu, udah 4 tahun yang lalu, dan akhirnya comeback lagi. Perayaan 20 tahun Big Bang juga akan berlanjut lewat tur dunia XX Cosmos yang dijadwalkan mengunjungi 19 kota. Dan kabar baiknya Tom Pro 2, Jakarta termasuk dalam daftar tujuan tur pada Januari 2027. Keren banget ya Tom Pro 2, dan kita nantikan aja Big Bang buat di tahun 2027 nanti. Kita tunggu aja informasi lebih lanjutnya.

0: potong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lanjut lagi Teman Pro 2, bacain requestan dari Teman Pro 2 di... Di mana yo? Di WhatsApp kita Teman Pro 2. Banyak sekali orang ya di sini ya Teman Pro 2. Aku mau bacain yang pertama ada dari Cael. Kalau Cael. Kamu disapa sama 10.000 masyarakat yang hadir di sini ya. Cael, untuk Cael nih dia request lagunya Selena Grace judulnya Sumpah Mati Teman Pro 2. Boleh, Sumpah Mati. Selanjutnya, sumpah beneran request yang ini. Ya, boleh. Selanjutnya ada juga dari Dena Belly RM. Request lagunya. Iya, boleh. Hai juga dari Dena. Hai Kak, request Teh Hijau Tulus boleh enggak? Boleh dong. Semuanya boleh di sini ya. Dan satu lagi deh dari Ayu yang request lagunya Raim Laode Bersenjaguyur. Hai Ayu, ya terima kasih. Dari Ayu, Raim Laode Bersenjagurau, Selena Grace Sumpah Mati, dan juga Tulus Teh Hijau. Dan buat Teman Pro 2 yang belum request, masih aku tungguin dan teman-teman tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Masih di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Dan juga masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, lanjut lagi bacain requestan dari teman Pro 2. Karena rame banget yang request hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah excited sama Pro 2 Hitlist. Ada juga dari Jatayu nih, teman Pro 2. Halo, selamat siang RRI Pro 2. Titip salam buat istriku tersayang yang saat ini lagi kerja, namanya Putri Cie. Hai Putri. Boleh request lagu Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Waduh, sangat romantis ya Tom Pro 2. Dan semangat bekerja untuk Kak Putri. Dan juga selamat bekerja, have a nice day. Dan selanjutnya aku bacain dari Instagram deh Tom Pro 2, biar yang udah request gak sedih ya karena gak dibacain. Ada yang request lagunya Liodra nih, yang judulnya Pura-Pura. Boleh buat fansnya Liodra siang hari ini, aku puterin ya lagunya Liodra yang Pura-Pura. Dan selanjutnya ada juga requestan Nadif Basalamah, Yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini juga enak banget teman Pro 2 didengerin siang-siang. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya. Dan buat yang teman Pro 2 yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
2: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
4: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
5: A few inches later.
4: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
5: A few moments later.
4: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
5: One eternity later.
4: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
5: A few inches later.
4: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
5: Eventually.
4: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Teman Pro 2, di tengah padatnya aktivitas, jangan biarkan kesibukan membuat kita lalai dari sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan.

Kom Pro 2, gak kerasa Pro 2 Hitlist sudah nemenin kamu dari jam 20 gak tuh, jam 10 dan Kom Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12 siang nih. Kita udah dengerin lagu-lagu yang seru-seru banget, requestan dari Kom Pro 2 hari ini banyak banget. Thank you banget buat Kom Pro 2 yang udah request dan juga excited buat request di Pro 2 Hitlist. Dan besok jangan lupa request lagi ya di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. Dan mungkin buat Kom Pro 2 yang hari ini belum sempat request, kamu bisa banget requestnya besok di jam yang sama juga ya, jam 10 sampai jam 12. Thank you banget buat Kom Pro 2. Aisyah harus pamit dulu sebentar, nanti Aisyah bakal balik lagi jam 12 sampai jam 3 sore di Santai Siang. So jangan kemana-mana, Kom Pro 2 masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Jam alarm merupakan bunyi kecil yang sering jadi hal pertama yang kita dengar setiap pagi. Padahal, suara ini mengatur awal dari banyak hari dalam hidup kita. Sebelum jam alarm ditemukan, manusia mengandalkan matahari atau suara alam untuk bangun. Tak ada pengingat pasti tentang waktu. Seiring berkembangnya jam mekanik, alarm mulai ditambahkan sebagai penanda waktu bangun. Fungsinya sederhana, membangunkan tepat waktu. Sejak saat itu, jam alarm bukan sekedar pengganggu tidur. Ia jadi penanda bahwa hari baru siap dimulai.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ih, ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah, ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
7: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah seru-seruan di Pro 2 Hits, sudah dengerin lagu-lagu terbaru, lagu-lagu requestan dari Teman Pro 2. Dan sekarang saatnya aku ngasih kamu informasi seputar dunia kuliner, olahraga, dan juga dunia entertain, Teman Pro 2. Karena kita udah masuk ke santai siang dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Kalau kamu penasaran kira-kira hari ini kita bakal ngebahas apa aja, kamu jangan kemana-mana, Teman Pro 2. Masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Eh, tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tom Pro 2, ternyata konsumsi garam ataupun natrium ternyata nggak cuma datang dari garam dapur yang kita tambahin saat memasak aja, Tom Pro 2. Banyak makanan olahan yang juga mengandung natrium yang cukup tinggi. Meskipun rasanya tuh belum tentu terasa asin di lidah kita. Bisa aja makanannya tuh nggak terasa terlalu asin ya, ataupun malah nggak terasa asin. Tapi ternyata kandungan natriumnya tuh tinggi nih, Tom Pro 2. Dan aku bakal ngasih beberapa contoh nih makanan yang kamu perlu kamu perhatikan karena kadar natriumnya itu tinggi, Tom Pro 2. Ada antara lain tuh mie instan, cemilan kemasan, makanan olahan, saus, dan juga berbagai makanan siap saji. Bahkan makanan yang rasanya cenderung manis itu ternyata juga bisa mengandung natrium loh, Tom Pro 2. Dan perlu diingat ya, konsumsi garam berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan membuat kerja ginjal itu menjadi lebih berat, Tom Pro 2. Jadi mulai sekarang kita nih harus lebih teliti ya, membaca label kandungan natrium pada makanan kemasan, dan juga jangan berlebihan nih ketika menambahkan garam, saus atau bumbu di makanan kamu, Tom Pro 2. Karena gak kerasa ya, tiba-tiba udah karena ngasih garamnya terlalu banyak di masakan, gak kerasa ternyata konsumsi natrium kita seharian itu udah banyak banget, belum lagi dari makanan kemasan mungkin, atau malam-malam ternyata kamu masih lapar terus kamu bikin mie instan. Nah, itu semakin banyak lagi nih natriumnya di tubuh kita, Tom Pro 2. Dan ini bukan berarti kita nggak boleh ya makan makanan enak atau makan makanan favorit, tapi yang penting itu tuh ada di kuncinya, yaitu secukupnya dan juga tetap seimbang, Tom Pro 2. Dan setelah tahu soal garam tersembunyi ini, kira-kira nih, Tom Pro 2, makanan apa sih yang paling sering kamu konsumsi setiap hari dari makanan yang aku sebutin tadi? Siapa tahu malah kamu sering banget nih makan makanan yang tinggi natrium ini, Tom Pro 2.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, kalau aku sebutin salah satu makanan atau dessert ya, mungkin nggak dessert juga sih Tom Pro 2, bingung juga nih nyebutnya. Pokoknya kalau misalnya aku sebutin salah satu makanan ini, kamu pasti langsung tahu nih Tom Pro 2, karena makanan ini lagi viral-viralnya banget. Bener banget Tom Pro 2, aku lagi ngebahas yang namanya salt bread ataupun roti garam Tom Pro 2. Dari tampilannya tuh emang sederhana ya, tapi ternyata ada alasan kenapa roti ini bisa viral di mana-mana. Salt bread tuh belakangan ini semakin populer ya Tom Pro 2, banyak ditemukan di berbagai toko roti. Dan sesuai namanya, roti ini punya ciri khas gurih dari garam yang justru menjadi salah satu daya tarik utama dari roti ini. Rahasia kelezatannya tuh ada pada perpaduan tekstur roti yang lembut dengan bagian luar yang renyah, ditambah rasa gurih dan juga aroma mentega yang bikin rasanya semakin

kaya atau memperdua, semakin rich ya. Sourbread juga menarik karena bentuknya yang sederhana, tapi ketika dipanggang menghasilkan tekstur dan juga aroma yang menggugah selera. Gak heran kalau roti ini kemudian ramai dibicarakan dan juga muncul dalam berbagai kreasi kuliner atau memperdua. Dan buat kamu yang suka eksplor makanan viral, sourbread bisa jadi salah satu menu yang menarik nih buat dicoba atau memperdua. Tapi ingat ya, makanan viral boleh dicoba, yang penting tetap secukupnya ya. Dan kalau kamu nih teman produa, kira-kira kamu lebih pilih salt bread yang gurih atau kira-kira roti yang toppingnya manis-manis, yang toppingnya sampai melimpah luber gitu teman produa? Kamu pilih yang mana nih kalau kamu?

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngomongin soal makanan yang ternyata mengandung natrium tinggi walaupun rasanya nggak yang asin-asin banget nih Tom Pro 2. Sampai ngomongin salt bread juga udah di siang hari ini di jam 12 sampai jam 1 ini. Dan kalau udah ngomongin makanan biasanya dilanjutkan dengan ngobrolin soal dunia olahraga ya Tom Pro 2. Habis makan kita harus diimbangi dengan olahraga Tom Pro 2. Kamu boleh makan makanan viral yang enak-enak itu, tapi jangan lupa diimbangi dengan olahraga biar tubuh kita juga semakin sehat, semakin fit, dan ketika kita menjalani kegiatan sehari-hari kita juga nggak kesulitan ya Tom Pro 2, karena kalau misalnya tubuhnya nggak fit kita menjalani kegiatan sehari-hari juga kurang nyaman ya. Jadi harus diimbangi dengan olahraga Tom Pro 2. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang dunia olahraga, dan nggak cuma yang sepak bola, tenis, bulu tangkis, yang lain-lain juga bakal aku bahas Tom Pro 2. Ada F1, MotoGP, ada pencak silat maybe, ada juga panjat tebing, atau semuanya informasinya bakal aku bahas nih. Jadi kalau kamu penasaran kita akan ngebahas olahraga apa di siang hari ini, nah kamu jangan kemana-mana Tom Pro 2, karena aku udah nyiapin informasi yang seru banget. So barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name leather event. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga saat mendengar nama sendiri dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kabar terbaru dari dunia MotoGP tahun Pro 2, ada Fermin Aldeguer yang bakal masuk babak baru bersama tim VR46 di era baru MotoGP. Fermin Aldeguer resmi bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk MotoGP musim 2027 dan juga 2028 di tahun Pro 2. Pembalap asal Spanyol ini akan meninggalkan Gresini Racing setelah musim 2026. Dan yang menarik, Aldeguer tuh akan menghadapi era baru MotoGP dengan mesin 850cc tahun Pro 2. Ia juga mendapat dukungan penuh Ducati sebagai pembalap pabrikan dan bakal mengendarai motor dengan spesifikasi resmi Ducati. Kepindahan ini juga menjadi momen yang spesial ya, karena Aldeguer ini akan menjadi pembalap non-Italia pertama yang memperkuat tim MotoGP milik Valentino Rossi nih tahun Pro 2. Sebuah gebrakan baru ya tentunya. Dan Aldeguer juga mengaku senang bisa bergabung dengan VR46 dan menyebut Valentino Rossi sebagai salah satu idolanya. Tentu ini menarik banget ya, buat kita tunggu gimana performa Aldeguer nanti saat era baru MotoGP dimulai pada 2027. Apalagi dengan era barunya MotoGP dengan mesin 850cc, kita tunggu aja penampilan Aldeguer di 2027 nanti ya, tahun Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di beberapa museum dunia tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
2: Ma, hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa,
4: tanya sama mama, papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Kali ini dari dunia bulu tangkis ada pasangan baru ganda putri Indonesia, yaitu Lani Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo, baru aja menjalani debut mereka di Pontianak Tom Pro 2. Debut Lani Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo di Polytron Pontianak International Challenge 2026 harus berakhir di babak 32 besar. Lani dan juga Esther harus mengakui keunggulan pasangan Korea Selatan, Kim Yoo Jung dan juga Lee Yoo Lim yang merupakan unggulan ketiga. Mereka kalah melalui pertandingan 3 game dengan skor 13-21, 21-15 dan juga 13-21 dalam waktu 77 menit. Meski hasil debut belum sesuai harapan, pengalaman ini tentunya bisa jadi modal ya bagi Lani dan juga Esther untuk membangun chemistry sebagai pasangan baru nih. Apalagi ini juga masih debut mereka ya Tom Pro 2, dan tentunya banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari pertandingan ini. Dan semoga di pertandingan berikutnya mereka bisa tampil lebih kompak dan juga bisa memberikan hasil yang terbaik nih untuk Indonesia. Kita support terus perjuangannya sampai jadi juara nanti ya Tom Pro 2. Dan semoga Lani Tria Mayasari dan juga Esther Nurumi Triwardoyo bisa memberikan hasil terbaik untuk Indonesia nantinya.

tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung

0: Nggak gitu juga kali, Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya, Rin. Jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhuu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sepak bola Indonesia. Ada kabar terbaru juga, teman Pro 2. Ini juga gak mau kalah ya. Kabarnya juga keren banget. Klub dengan identitas baru, yaitu Java United, siap menjalani musim barunya nih. Java United FC siap menghadapi Indonesia Super League 2026-2027 dengan misi membangun sepak bola nasional. Klub ini sebelumnya bernama Malut United FC dan kini memindahkan markasnya dari Ternate ke Semarang, Jawa Tengah. Makanya disebut jadi Java United FC, teman Pro 2. Java United membawa 27 pemain untuk menghadapi musim baru. Beberapa nama yang menghuni skuad mereka diantaranya ada Ciro Alves dan juga David Da Silva. Presiden klub Sofyan Lestaluhu menegaskan Java United hadir dengan identitas baru dan bukan untuk menggantikan klub manapun. Sementara pelatih Fabio Lefundes optimis membawa tim menjalani musim dengan serius dan juga ikut membangun sepak bola Indonesia. Dan ini tentunya menarik banget buat ditunggu ya, Tom Pro 2, seperti apa nih kira-kira perjalanan Java United di musim 2026 dan 2027 nanti dengan markas dan juga identitas barunya. Kita tunggu aja penampilan Java United nanti ya, Tom Pro 2.

Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol

0: gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga karena tadi udah ngebahas soal dunia olahraga ya, mulai dari MotoGP, sepak bola, bulu tangkis juga udah, dan sekarang saatnya aku ngasih informasi seputar dunia entertainment tahun Pro 2. Dan di hari ini aku bakal ngebahas tentang film-film yang bakal tayang, khususnya drama Korea nih tahun Pro 2 yang bakal tayang di September 2026 alias bulan depan, alias kurang cuma 4 hari 5 harian lagi. Dan juga aku juga bakal ngebahas film yang udah tayang juga nih Tom Pro 2. Kalau kamu penasaran kira-kira film-film apa aja yang bakal aku bahas di hari ini, kamu jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tom Pro 2 buat kamu pecinta drama Korea atau drakor, September tuh bakal jadi bulan yang super seru Tom Pro 2. Kenapa? Karena ada beberapa drama Korea yang baru dan juga dengan cerita dan juga genre yang beragam Tom Pro 2. Yang pertama nih, ada 4 drakor baru yang siap menemani waktu nonton kamu, yang tentunya ceritanya macam-macam ya Tom Pro 2, enggak horor semua, enggak thriller semua, enggak romance semua. Ini macam-macam Tom Pro 2. Yang pertama ada Made in Korea 2 yang dijadwalkan tayang 9 September di Disney Plus. Musim kedua ini kembali menghadirkan Hyun Bin dan juga Jung Woo Sung dengan cerita yang berlangsung 9 tahun setelah musim pertama. Tentunya kalau misalnya kamu udah nonton musim pertamanya, kamu pasti enggak sabar banget ya dengan musim kedua ini, tapi sabar dulu karena tayangnya masih di 9 September nanti Tom Pro 2. Langsung ditandain aja di tanggalan kamu, nanti biar kalau udah rilis kamu langsung bisa nonton Made in Korea 2 Tom Pro 2. Nah, kemudian ada The Ordinary Jackpot yang berkisah tentang pekerja kantoran yang tiba-tiba memenangkan hadiah lotre besar nih. Tapi bukannya menikmati loterinya ini, dia tuh tetap menjalani pekerjaannya Tom Pro 2, memilih buat ya udah tetap jadi pekerja kantoran aja. Nah, aneh nih, aneh kan? Ya udah, kalau kamu penasaran kamu nonton The Ordinary Jackpot ini. Dan buat yang suka romance-romance, tenang, kita juga punya yang romance Tom Pro 2. Ada A Love Other Than Yours yang dibintangi So Kang Jun dan juga An Eun Jin yang mulai tayang 12 September di Prime Video. Jadi kalau kamu butuh asupan drama Korea yang manis, yang romance, yang bikin kamu senyum-senyum sendiri di kamar kosan kamu, nah ada A Love That Other Than Yours ini Tom Pro 2. Dan yang terakhir, yang keempat, ada The Scandal, drama berlatar era Joseon yang menghadirkan Son Ye Jin dan juga Ji Chang Wook. Drama ini dijadwalkan tayang di Netflix pada 18 September. Nah, kurang apa lagi tuh Tom Pro 2? Udah lengkap banget ya, semua genre ada, kamu tinggal pilih aja, kamu suka yang mana, kamu pengen nonton yang mana, dan nontonnya sabar dulu karena rilisnya masih di bulan September nanti.

0: Pernah gak sih kamu mencoba menahan bersin? Nah, ternyata bersin adalah salah satu mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari debu, kotoran, atau benda asing yang masuk ke hidung. Yang menarik, saat bersin, tubuh bekerja sangat cepat. Dalam hitungan sepersekian detik, otot dada, tenggorokan, hingga wajah bergerak secara bersamaan untuk mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Ada juga orang yang langsung bersin ketika melihat cahaya matahari yang sangat terang. Fenomena unik ini dikenal dengan nama photic sneeze reflex dan dialami oleh sebagian kecil penduduk dunia. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba bersin saat keluar ruangan dan melihat matahari, tenang saja, kamu tidak sendirian.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Buat kamu yang kangen aksi para Avengers di layar lebar, ada kabar seru buat kamu Tom Pro 2. Avengers Endgame bakal kembali tayang di bioskop Indonesia. Avengers Endgame Encore dipastikan kembali hadir di bioskop Indonesia mulai 25 September 2026. Penayangan ulang ini juga sudah dikonfirmasi oleh Cinema XX1 ya Tom Pro 2. Jadi jangan kira ini cuma sekedar tayangan ulang aja. Versi Encore menghadirkan beberapa perubahan, mulai dari penyesuaian visual hingga ada perubahan-perubahan kecil pada salah satu dialognya Tony Stark nih. Kalau kamu penasaran, kamu wajib nonton ini sih Tom Pro 2. Dan gak cuma itu aja, yang paling menarik ada sekitar 4 menit materi tambahan yang disiapkan khusus untuk format IMAX dan Infinity Vision. Materi tambahan ini juga disebut berkaitan dengan film Marvel berikutnya ya Tom Pro 2, yaitu Avengers Doomsday yang bakal tayang juga nih nantinya. Jadi buat kamu yang dulu belum sempat nikmatin Endgame di bioskop atau yang pengen merasakan kembali momen epik para Avengers di layar lebar, September nanti bisa jadi kesempatan kamu nih buat nonton Avengers Endgame Encore yang mulai di 25 September 2026 Tom Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu tertarik, kamu bisa nih catat tanggalnya, dan nanti kalau misalnya tiketnya udah dijual, kamu bisa langsung beli Tom Pro 2.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name letter effect. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga saat mendengar nama sendiri.

0: dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Om Pro 2, santai siang udah nemenin kamu dari jam 12 dan udah menuju jam 3. Udah 3 jam santai siang nemenin kamu di hari Kamis ini. Semoga siang hari ini kamu happy ya Om Pro 2. Dan juga info-info yang udah aku sampein mungkin bisa jadi referensi kamu, bisa jadi referensi nonton di weekend nanti mungkin, atau referensi chill bareng keluarga, nah, atau referensi makan mungkin ya Om Pro 2. Thank you banget buat Om Pro 2 yang udah nemenin Aisyah di siang hari ini, dan kita bakal ketemu lagi di Santai Siang besok. Santai Siang bakal kembali lagi besok di jam yang sama, jam 12 sampai jam 3 sore. Dan keseruan hari ini masih bakal dilanjutin dengan sore ceria Om Pro 2 barengan Dita dan juga Devi. So kamu jangan kemana-mana, masih barengan Pro 2 Jember di 89,5 FM RRI Jember, teman terbaik kamu.

teman Produa, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

0: Pagi.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Indonesia Swiss kerjasama pengembangan SDM di bidang perdagangan. Informasi kedua teman Pro 2 tentang Menkyu pastikan DTSM terus disempurnakan agar bantuan tepat sasaran. Informasi yang terakhir, kawah Wurung kembali terbakar, api menjalar ke selatan dan jadi insiden ketiga. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Indonesia dan Swiss mengembangkan kemitraan pengembangan kapasitas SDM di bidang perdagangan komoditas global. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia dan Asosiasi Perdagangan Komoditas Swiss, Swissenoges. Melalui kerjasama ini, program pendidikan dan pelatihan bersertifikasi mengenai perdagangan komoditas global akan segera diselenggarakan. Pemerintah terus menyempurnakan DTSM sebagai basis utama program pembangunan. DTSM digunakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi dan bantuan sosial. Pemerintah terus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam validasi data sosial ekonomi.

Kebakaran lahan kembali melanda kawasan objek wisata alam Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Rabu kemarin. Peristiwa tersebut menjadi insiden kebakaran ketiga yang terjadi di kawasan wisata tersebut dalam beberapa hari terakhir di tengah kondisi musim kemarau. Kobaran api pada Rabu sore masih aktif dan menjalar menyisir vegetasi di kawasan kawah. Meski masih terdapat sejumlah titik api, kondisi di lapangan mulai menunjukkan perkembangan yang positif, di mana tim gabungan yang bersiaga disebut telah berhasil mengendalikan pergerakan api. Baik teman Pre 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre 2. Simak terus update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre 2 selanjutnya.

0: 95,5 FM Pradua RRI, jam pertemuan terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradua. Kali ini kita berjumpa lagi barengan Dodi.
1: Ya, aku baru muncul suaranya.
0: Setelah satu minggu lalu ya kayaknya ya?
1: Enggak dong.
0: Iya.
1: Enggak, Dit.
0: Satu minggu yang lalu.
1: Bukannya hari Senin, enggak ya?
0: Oh iya.
1: Yuk berantem lagi.
0: Nah, cek lagi kan. Kita off air baru aja cek-cek. Dan sekali ini kita siaran cek-cek lagi.
1: Kita berantem lagi.
0: Kemarin ada duo D, Dita Deni. Sekarang duo D lagi.
1: Devi Dita. Dita Devi. Di sini yang punya rumah tuh Dita, teman Pro 2 ya.
0: Ya, jadi teman Pro 2 di sore hari ini kita kehadiran special guest.
1: Yes. Enggak lah.
0: Ada.
1: Devi WD.
0: Yang teman Pre 2 baru aja untuk Devi WD ini.
1: Enggak ada Devi WD.
0: Enggak ya teman Pre 2, Devi WD di sini bekerja.
1: Iya.
0: Yuk kerja, Kak.
1: Benar. Kayak kita harus bekerja dari pukul 9 pagi tadi.
0: Iya. Kita tertahan teman Pre 2, tapi tenang aja, kita masih bakal temenin kamu, masih bersemangat ya sampai nanti jam 7 malam.
1: Benar. Tapi nanti kita di jam 4 tuh kita bakalan Rila ya dari.
0: Iya, ini kan hari Kamis ya. Kalau hari Kamis seperti biasa akan ada sore ceria berjaringan Pradua Jawa Timur.
1: Nah,
0: dan nanti akan langsung dari Pradua RRI. Mana?
1: Tungguin aja ya teman Pradua ya.
0: Sumenep teman Pradua. Tapi sebelum itu, sebelum kita terbang ke Sumenep, kita bakal bagiin info lokal-lokal dulu. Kita cek dulu di Jember dan sekitarnya ada apa ya sekarang.
1: Nah bener, apakah nanti Devi dan juga Dita bakalan cekcok lagi? Kamu harus session terus pokoknya di sore ceria edisi 27 Agustus ini.
0: Yeay.

0: Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya, siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antar kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tolong pro 2
1: kan. TikTok lagi gak kita sekarang?
2: Pokoknya hari ini tuh Devi gak tau ya, Devi sama Dita kok kayaknya gak sehati.
1: Iya, hari ini kita banyak berantemnya karena kita sudah dari pagi bersama Tolong pro 2. Benar-benar kita dari tadi bergulat. Nah, Tolong pro 2 buat kamu yang mungkin suka nonton-nonton pertunjukan seni ya. Kali ini tuh ada pertunjukan seni yang gak cuma menghibur buat kamu Tolong pro 2, tapi juga membuat kita aware soal kondisi lingkungan nih Tolong pro 2.
2: Apaan tuh?
1: Nah, ada yang menarik dari kota kita tercinta.
2: Asik, emang ya Dit?
1: Ya, setelah 1 tahun. Dari Jember dong Tolong pro 2. Di Omah Winning Cafe di Sumber Sari itu digelar pertunjukan Buta Eko Dramatik 0 km.
2: Wow.
1: Yang sebenarnya ini tuh mengangkat tradisi lokal ya, sekaligus membawa pesan tentang pentingnya menjaga alam ya Kak Devi.
2: Oke. Okay. Nah, kalau kamu bertanya-tanya teman pro 2 ya, "Hah, apaan? Buta?" gitu kan.
1: Buta. Apa itu buta?
2: Nah, jadi teman pro 2, dalam pertunjukan itu Buta ini digambarkan sebagai sosok raksasa. Jadi wujudnya itu diperankan oleh 2 pemain yang dia membawa bambu dengan topeng menyerupai raksasa. Tapi tenang aja, jangan bayangin raksasa yang datang ini buat menghancurkan ya. Tapi malah Buta ini hadir sebagai pengingat supaya manusia tuh lebih peduli sama alam. Kayak Hulk gitu loh, dia kan superhero yang gede, tinggi, tapi dia sebenarnya nyelamatin.
1: Menyelamatkan ya, kan? Benar. Dan sutradara Buta ada Ferik Sahid Persi yang juga menjelaskan bahwa kata Buta itu berasal dari bahasa Madura yang berarti raksasa itu tadi Tolong pro 2. Dan dalam pertunjukan ini Buta itu menjadi simbol yang mengingatkan manusia itu untuk menjaga alam yang sebenarnya juga itu untuk kita juga.
2: Betul. By the way, ceritanya ini juga gak cuma berkutat di masa lalu ya. Tapi para pemain itu juga menggambarkan masyarakat yang terdampak ketika alam itu rusak. Ada kebingungan, terus juga penderitaan dan persoalan lingkungan yang sebenarnya tuh masih kita temui sampai sekarang.
1: Betul banget. Dan menariknya lagi Tolong pro 2, pertunjukan ini tuh mencoba menghubungkan antara mitos dan ritual tradisional dengan persoalan kehidupan yang modern.
2: Wow.
1: Complicated ya. Dan tradisi yang dulu mungkin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekarang ini dikemas kembali lewat teater agar lebih dekat dengan generasi yang sekarang tentunya Tolong pro 2.
2: Oke. Dan karena pertunjukan itu berlangsung dalam satu ruang ya teman pro 2, jadi penonton tuh bisa ngerasain gerakan, musik, ekspresi, sampai suasana yang dibangun sama para pemainnya. Terus ada nih salah satu penonton yang bahkan dia tuh ngaku seperti terbawa masuk ke dalam cerita tentang dewa, rakyat, dan penderitaan akibat kerusakan lingkungan nih teman pro 2.
1: Jadi Tolong pro 2, Buta Eko Dramatik 0 km ini bukan sekedar pertunjukan tentang raksasa ya. Ada pesan sederhana yang disampaikan Tolong pro 2, di mana kita itu boleh banget nih untuk terus berkembang dan menikmati modernisasi. Tapi jangan sampai lupa bahwa alam juga punya hak untuk dijaga Tolong pro 2.
2: Benar. Jadi tuh tradisi bisa tetap hidup, lingkungan juga tetap lestari.
1: Betul.

0: ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro2 telah hilang berupa STNK dengan plat nomor P1724LV atas nama Yohanes Junaidi dengan alamat di Perum Gunung Batu E11A Lingkungan Kerajaan Barat RT4 RW6 Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Lalu telah hilang SNK dengan plat nomor N2697EGD atas nama Muhammad Rohib dengan alamat Ganjaran RT34 RW04 Ganjaran Gondanglegi, Malang. Telah hilang SNK dengan plat nomor DK4935EK atas nama Wike Yuliani dengan alamat di Dusun Kerajaan Lor RT01 RW15 Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru. Lalu telah hilang SNK dengan plat nomor P3472KK atas nama Endrik Susida dengan alamat di Dusun Kerajaan Lor RT01 RW15 Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru. Lalu telah hilang SNK dengan plat nomor P5471JF atas nama Suryanto dengan alamat di Dusun Jatirejo RT01 RW04 Sidodadi, Tempurejo, Jember, Jawa Timur. Dan telah hilang SNK dengan plat nomor P4546LC atas nama Rizky Basitu M, alamat di Dusun Kerajaan 3 RT3 RW5 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember. Bagi teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke Tim Layanan Pengembangan Usaha LPPR RI Jember di Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, tempat kerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pre2, saat lagi kita akan bergabung bersama Pre2 RRI Sumenep untuk mengikuti sore ceria berjaringan Pre2 Jawa Timur, Teman Pre2, tepat di jam 4 sore ya. Jadi buat kamu stay tune terus di 89,5 FM Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sozare.
1: Sozare semuanya teman Pro 2.
0: Cie. Bareng Indah sama Isal ya di sini ya. Kakek dan nenek enggak? Kakek dan nenek. Oke, okay. Teman Pro 2, selamat sore juga yang ada di Pro 2 Madiun.
1: Madiun, Jember,
0: dan
1: Surabaya.
0: Oke, okay. Kalian yang mendengarkan Pro 2 se-Jawa Timur ini, kita sedang berjaringan sore ceria Sekorwil 10 Jawa Timur. Dan Pro 2 Sumenep kali ini sebagai
1: pastinya ya.
0: Iya, hari ini. Ya. Dan kita sudah menghadirkan narasumber yang keren banget ini. Ini baru matang dari opennya, dari opennya. Jadi beliau ini baru join sama Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Korupsi.
0: Nah, seperti apa ini di apa kegiatannya ya? Apa ininya? Apa namanya? Prestasinya juga di situ ya kan. Nanti kita akan ulik-ulik di sore ceria ini. Dan jangan lupa mungkin kalian yang ingin langsung melihat narasumber kita yang cakep ini, teman Pro 2, langsung ke TikToknya Pro 2 Sumenep boleh juga ya. Langsung komen-komen sana kalau mau nanya juga boleh. Sementara narasumber kita, guest star kita sore ini bersiap, kita nikmatin sebuah lagu dulu ya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Oke, baik lagi barengan Indah, Isal dan guest star kita sore ini. Coba introduce yourself. Aduh abangku. Coba. Siapakah namamu?
1: Halo semuanya para pendengar Pro 2 RRI. Dan ini Skorwil ya kak,
0: Skorwil Jawa Timur
1: ya kak. Luar biasa sekali. Jadi kenalin nama aku Rizal, dari Madura asli Sumenep, yang kemarin juga berkesempatan mengikuti bootcamp nasional sintesis KPKRI di Jakarta dan juga Bandung kak. Jadi alhamdulillah selain itu juga meraih berkesempatan untuk meraih most inspiring content di dalam konten digital campaign challenge kak.
0: Gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sekolah-sekolah atau udah lulus?
1: Alhamdulillah kemarin lulus kak tahun 2025 dari Universitas Wiraja dari Fakultas Hukum lebih tepatnya.
0: Mantap, hukum loh dia. Coba aku ceritain sih apa ini namanya program sintesis 2026 KPK ini seperti apa sih Rizal?
1: Tentunya sangat seru sekali ya kemarin karena banyak sekali, bukan cuma ilmu, bukan cuma relasi, tapi juga penguatan jejaring pemuda lintas daerah. Berkaitan dengan bootcamp sintesis itu sendiri, sebenarnya sintesis merupakan sinergi integritas muda Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat Ditpermas KPK. Ya ini memang tujuannya untuk membuat pemuda itu sebagai pelopor agen perubahan, dan di sana juga kami tidak hanya diajarkan, kami juga di sana diberikan relasi pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Kemarin juga dari Tempo kak.
0: Tempo
1: Bojoralus kemarin. Dari Greenpeace juga, terus juga dari akademisi, dari Stranas PK, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Jadi banyak hal yang bisa aku sharing di sini
0: kak. Nanti kita ulik-ulik ya dari tiap pemateri itu ya. Kayaknya Greenpeace, Bojoralus ya kan itu loh. Keren banget. Dan ini sebenarnya kamu ikut bootcamp ini itu sebenarnya motivasinya apa Rizal?
1: Jadi motivasinya atas dasar kesadaran diri dan juga komitmen Kak Indah. Jadi memang dari tahun 2021 memang sebelum masuk perkuliahan aku tertarik di dunia anti korupsi dan juga menanamkan nilai-nilai integritas. Jadi setelah masuk ke Fakultas Hukum baru tuh teraktualisasi. Jadi aku buat semacam KTI di tahun 2022 di
0: apa
1: tahun
0: itu KTI?
1: Karya tulis ilmiah gitu kak. Tapi tidak dipublikasikan dalam hal ini ya kak. Hanya sekadar membuat sebagai tugas akademik. Terus di tahun 2021 memang sebelumnya sudah aktif mengikuti webinar. Seperti halnya fraud control itu juga ikut kak. Terus lompat lagi ke tahun 2023 aktif membuat KTI juga. Itu semacam membuat salah satu judulnya adalah CDMA, Corruption, Discretion, Monopoly, and Accountability pada saat itu. Barulah di tahun 2024 mulai-mulai mengadvokasi. Jadi bikin-bikin konten yang sederhana, terus juga mudah untuk ditiru, terus juga tentunya berharap juga teman-teman pemuda juga dapat teradvokasi dan terinspirasi untuk mengkampanyekan nilai-nilai integritas dan juga anti korupsi. Terus di tahun 2025 pernah membuat skripsi juga. Skripsi ini juga tentang hukum tata negara, di mana membahas KPK, independensinya, Kak. Barulah di tahun 2026 setelah pengembangan advokasi dan juga akademis itu tadi berkesempatan untuk ikut bootcamp, bootcamp nasional sintesis KPKRI. Kemarin datanya itu 1200 pendaftar, Kak. Bahkan di dalam penyampaian pembukaan itu sekitar 4000 lebih pendaftar.
0: Dan alhamdulillah, yang terpilih
1: 50 orang dari berbagai daerah.
0: Termasuk
1: dan
0: kamu.
1: Betul sekali.
0: Keren banget. Itu seleksinya kayak mana sih Rizal?
1: Memang seleksinya dimulai dari bulan Mei tahun 2026 ini kak. Ini angkatan kedua. Berhubung memang ada komitmen, keinginan, jadi kenapa tidak, I take it gitu kak istilahnya. Dan pada saat itu kurasa memang qualified sesuai dengan persyaratan umum. Jadi salah satu diantaranya di form itu memang ada pertanyaan, apa sih aktivitas anti korupsi 3 tahun terakhir
0: yang dilakukan sama calon peserta itu?
1: Karena memang berhubung dari tahun 2021, jadi mudah sekali untuk dijawabnya. Dan alhamdulillah menjadi bagian dari sintesis dari 50 peserta tersebut dan menjadi salah satu dari Jawa Timur. Dan salah satu dari 2 pemuda dari Madura dan satu-satunya dari Kabupaten Sumenep, Kaida.
0: Mantap. Kayak saya tanya dong, jangan diam. Aku terus merasa aku rewel gitu.
2: Hebat ya Kak Rizal ini ya.
1: Alhamdulillah
2: Kak. Sudah ngantongi kayak ini Kak.
0: Deketan-deketan mic-nya deketan.
2: Iya Kak Rizal ini bunda sudah kayak kejujuran sudah siap ya.
1: Siap Kak, siap.
2: Tanggung jawab dan keberanian siap. Menyuarakan cerita gitu kan.
1: Betul sekali Kak.
2: Intinya gitu.
0: Betul enggak ikut demo hari ini?
1: Aduh.
0: Keburu diundang berdua. Maaf ya. Itu. Dan memang Kak Rizal ini kalau boleh dibilang di kampus termasuk aktivis gak sih? Masuk ke BEM apa sih? Gabung sama BEM atau ini gak sih?
1: Aku memang organisasi dulu ya Kak. Mm-hmm. Organisasinya BEM dan juga radio kebetulan Kak pada saat itu juga.
0: Radio Unija.
1: Unija.
0: Oke, and then
1: ya memang aktifnya memang di akademis ya Kak, lebih ke edukasi, jadi sosialisasi ya gitu-gitu sih. Aktivitasnya memang di akademis, di edukasi gitu. Yeah. Jadi kalau untuk demo sepertinya belum sih.
0: Enggak ya, nggak pernah demo kan dulu BEM
1: belum,
0: di waktu
1: belum
0: di
1: sih.
0: BEM.
1: Belum.
0: Jangan, nanti kena tangkap Pak Pol. Dan kalau rusuh, kalau enggak ya enggak, nyorakan aspirasi kan.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Intinya yang positif aja gitu.
0: Betul. Itu BTW bootcampnya berlangsung berapa lama?
1: Dari bulan Juli kemarin di tanggal 20 sampai 24, sekitar 4 hari cuman.
0: 4 hari?
1: 4 hari, tapi banyak sekali materi yang kita dapatkan dengan latar belakang ahli yang berbeda-beda gitu Kak.
0: Gitu, itu secara garis besar apa aja yang didapat materi di sana? 4 hari loh ini, cukup singkat.
1: Singkat,
0: tapi
1: padat.
0: Tapi capek.
1: Tapi berdampak gitu, berpengaruh.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Oh iya, coba-coba aku dikasih tahu kira-kira apa aja materi yang dikasih selama 4 hari itu garis besarnya aja.
1: Banyak ya Kak, salah satu di antaranya ada citizen journalism, itu dari Tempo kalau tidak salah, terus juga dari Strana SPK. Terus juga kemarin pas BIMTEK, ini pas pendaftaran masih, itu dari GIZ, itu semacam BUMN-nya Jerman yang bekerja sama dengan Indonesia. Yang pada saat itu juga berkesempatan untuk menjadi pemateri pada saat BIMTEK, bimbingan teknis itu. Terus kalau untuk yang kemarin memang banyak ya pematerinya dan salah satunya yang aku sebutkan tadi dari Tempo. Terus juga dari Greenpeace yang aktif di bidang lingkungan itu Pak, lingkungan. Terus juga salah satu di antaranya juga dari Strana SPK. Jadi banyak hal yang bisa aku share terkait dengan hal ini termasuk juga anti korupsi itu sendiri.
0: Oke. Semuanya tentang korupsi itu bisa di ini nggak sih satu-satu nggak sih bisa kita fun fact-nya seperti apa yang disampaikan pemateri itu soal ya misalnya Greenpeace menurut mereka kayak mana nih korupsi di Indonesia misalnya.
1: Oke, karena kemarin memang fokusnya Greenpeace ke lingkungan
0: ya,
1: jadi fokus mereka adalah berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan gitu ya. Apa saja sih di mana lokasinya, terus seperti apa impact-nya. Memang salah satu di antaranya bisa dikaitkan dengan korupsi di sektor SDA Kak, sumber daya alam. Lalu aku coba lihat perhatikan pematerinya, terus juga pematerinya memang implikasinya itu sangat luar biasa sekali, bahkan hewan-hewan di sana tidak punya rumah gitu Kak di fotonya itu. Terus kayak kurasa kayak manusia tuh bingung gitu Kak. Gambar hewannya. Terus juga sumber daya hayatinya juga habis dibabat kemarin di fotonya itu yang ditampilkan.
0: Itu kaitan dengan korupsinya di mana?
1: Di sektor sumber daya alamnya. Jadi semacam ada mungkin korporasi kita sebutnya ataupun sektor swasta dan juga ya kita sebut dengan oknum di sini ya karena kita tidak menjurnalisir. Ya di sana di dalam korupsi SDA-nya. Biasanya di hutan gitu Kak, di lahan-lahan yang memang strategis biasanya ataupun lahan-lahan yang memang memiliki potensi sumber daya alamnya. Termasuk juga implikasinya ke daerah-daerah lain ataupun tempat-tempat yang memang berdekatan dengan yang dilakukan dalam hal korporasi ataupun perusahaan tersebut gitu Kak.
0: Gitu. Tapi pada akhirnya bootcamp ini apa maksudnya sesuai nggak dengan ekspektasi awal kamu?
1: Sangat sesuai sekali Kak, karena karena pada awalnya memang kupikir kan wah ke Jakarta nih ini pertama kali ku ke Jakarta Kak. Jadi melihat kota metropolitan dengan orang-orang memang antusias di bidang anti korupsi itu suatu kehormatan dan juga suatu kebanggaan. Jadi ku bisa bawa nama Sumenep, ku bisa bawa nama Madura gitu ya Kak. Lalu bertemu dengan teman-teman di sana, wah kita aktif saling mungkin berdebat satu sama lain, tapi berdebatnya di sini berdebat keilmuan gitu ya Kak.
0: Oke, baik-baik ya gitu ya.
1: Betul sekali ya. Sangat fun so far.
0: Sangat fun so far, you know? Tapi kalau misalnya, apa namanya, kan diajari juga, bukan diajari, maksudnya ada kegiatan diskus gitu dengan ini setelah apa setiap hari tuh kayak gitu apa materi terus habis diskus materi diskus lagi atau gimana?
1: Betul sekali. Jadi setiap kegiatan harinya memang repetitif tapi dengan kegiatan yang hampir sama ya Kak, tapi dengan pemateri yang berbeda-beda. Jadi pagi hari kita udah siap-siap tuh bangun tidur. Kita dikasih sarapan, baru itu kita materi langsung. Materi sambil diskus, baru itu break sejenak. Di siang hari itu, baru itu kita lanjut materi lagi. Nah, memang ada beberapa lokasi yang kita kunjungi, Kak. Tidak hanya di Jakarta. Kalau boleh cerita sedikit dari awal ini, Kak.
0: Boleh, boleh.
1: Jadi
0: banyak juga nggak apa-apa.
1: Dari awal kan memang tujuannya itu ke 4 lokasi. Di awal ke Jakarta Pusat, tepatnya di Setialan, Lembaga Administrasi Negara. Okay. Itu kita banyak sekali dikasih kegiatan di sana. Terus setelah itu kunjungan ke Rupa Basan. Rupa Basan ini semacam rumah penyimpanan sitaan aset negara, benda sitaan negara gitu.
0: Ya,
1: banyak sekali aset-aset koruptor yang disita di sana. Kemarin kulihat ada mobil, ada motor, terus juga ada semacam tas-tas bagi perempuan yang mungkin suka ya.
0: Itu baru dilelang juga kan ya?
1: Itu
0: beberapa bulan lalu ya kayak itu yang rame.
1: Itu salah satunya. Terus kita ke pusat studi SLC KPK, Corruption Learning Center-nya itu, Kak. Terus kita ke Gedung Merah Putih, tepatnya di Jakarta Selatan. Lalu itu kita ke Bandung. Ke Bandung kita ke Bapekom PU, Perumahan Umum. Lalu kita kunjungan juga ke komunitas namanya Komunitas Cela-Cela Langit. Ini semacam komunitas, Kak, yang memang berfokus di seni dan juga budaya. Wah, itu seru tuh di sana, Kak.
0: Gimana tuh? Karena kaitannya dengan yang kalian pelajari.
1: Nah, itu dia. Karena ternyata dalam mengedukasi anti korupsi itu tidak hanya berbau dengan hal-hal yang sifatnya formal, tapi juga dengan seni, dengan budaya itu juga bisa diaktualisasikan melalui hal tersebut sebagai media. Kemarin juga disuguhkan oleh penampilan talent-talent di sana, itu kayak mini drama, terus juga atraksi, terus juga puisi, Kak. Lalu karena kami memang di awal di dalam buku panduan itu harus menampilkan semacam seni juga, performance, jadi kami menampilkan tuh di kelompok 3 dan kebetulan juga menang juga, Kak. Sebagai kelompok terbaik kalau tidak salah namanya itu.
0: Itu padahal persiapannya udah minim banget ya.
1: Minim banget.
0: Dapat ini.
1: Alhamdulillah sih.
0: Keren itu. Terus selama bootcamp, pengalaman apa saja yang didapatkan oleh seorang Rizal untuk apa namanya ya, scale up-nya kamu gitu?
1: Banyak sekali, Kak. Salah satu di antaranya ternyata pemahamannya sejauh ini yang kupahami itu masih perlu ditingkatkan. Karena masih muda mungkin.
0: Pemahaman tentang korupsinya sendiri.
1: Pemahaman ya? Tentang korupsi dan juga ku mulai menyadari bahwasannya mengantisipasi korupsi itu perlu langkah yang namanya kolaborasi. Jadi tidak hanya satu pihak, tetapi melibatkan pihak lain. Nah, pemuda di sini sebagai sektor strategis, sebagai salah satu di antaranya yang memang kami yang memang aktif di bidang anti korupsi dan juga menanamkan nilai-nilai integritas. Namanya Jumat Bersepeda Kakak. Ini singkatan, Kak.
0: Gimana? Jadi Jumat Bersepeda Kakak.
1: Jumat Bersepeda Kakak. Jadi jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda, berani, sederhana, peduli, adil. Terus juga bersepeda adil dan tanggung jawab gitu ya. Mandiri, tanggung jawab, dan kakak itu kerja keras. Jadi ada 9 pokoknya. Ini salah satu diantaranya mungkin tidak aku sebut. Jujur, mandiri, tanggung jawab, Jumat, bersepeda, berani, sederhana, peduli, dannya itu adil dan juga disiplin. Nah, baru itu kakak kerja keras. Jadi salah satu diantaranya itu yang kami dapatkan. Ternyata memang sudah aktif disuarakan oleh kakak-kakak KPK yang ada di sana. Dan tentunya dari hal ini menjadi pengalaman baru juga teman-teman yang memang sudah dari berbagai latar belakang tuh, Kak. Ada yang dari advokat juga.
0: Oh, emang sudah sebagai advokat? Ikut
1: ada yang
0: bootcamp ini.
1: Betul sekali. Terus juga ada yang dari dosen juga, Kak.
0: Kamu gak kebanting?
1: Dikit lah.
0: Aduh, ternyata dia udah jagoan.
1: Gimana? Karena ada yang dari SMA juga, Kak. Satu itu dari mana kemarin? Mana? Kalau nggak salah dari timur kemarin. Itu satu orang dari timur dan dia dari SMA masih. Dan ada yang berkuliah juga, mahasiswa gitu, Kak. Jadi memang dari berbagai latar belakang profesi.
0: Gimana kamu beradaptasi dengan yang ya yang lebih tinggi kan, terutama apa kayak dosen, avokat dan
1: ya izin bang gitu.
0: Abang, correct me if I'm wrong gitu ya kan. Seru ya.
1: Seru.
0: Dan ya, teman Pro 2 mungkin kamu ingin berinteraksi dengan Hairul, benar enggak sih?
1: Bener,
0: Kak Rizal aja lah panggilnya, Kak Rizal. Siap. Nah, kamu langsung ke ini, apa namanya, TikToknya Pro 2 Sumenep. Ya, mungkin kamu yang sekarang lagi jalan di Malang, di Jember, di Surabaya, Madiun dan Surabaya. Bener ya? Tuh. Langsung aja buka Pro 2-nya, TikTok Pro 2-nya Sumenep. Itu, teman Pro 2, langsung ngobrol sama Kak Rizal gitu. Mau nanya korupsi atau gimana, yang sudah korupsi mau nanya Kak Rizal boleh. Mau cara tobatnya gitu. Tapi nanti ya kita akan bacakan kalau kamu ngerespon, ingin apa, interaksi sama Kak Rizal. Tungguin sesaat lagi.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Oke, Lama Pro 2 masih barengan Indah
1: dan Izal ya di
0: dan
1: Story
0: juga dan Kak Rizal, teman.
2: Halo, halo, halo, halo.
0: Sebagai peserta bootcamp nasional sintesis 2026 by KPKRI. Aduh, Kak Rizal lanjut lagi ya kita ngobrol ya.
2: Siap kak, siap kak.
0: Apa yang Kak Rizal ini? Apa maksudnya yang diperoleh lebih banyak? Cara berpikir, cara kerja, atau yang lainnya nih? Dari bootcamp sintesis ini, Kak Rizal?
2: Ya, tentunya juga penguatan lintas jejaring daerah kepemudaan gitu, Kak. Karena seperti yang ku bilang tadi, banyak sekali teman-teman yang memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari yang dosen, terus pengacara, akademisi, termasuk juga teman-teman dari SMA, satu orang gitu. Teman-teman mahasiswa memang banyak. Jadi ini yang menyadarkan bahwasannya untuk memberantas korupsi, tidak satu orang, tapi juga melibatkan banyak orang di sini kak, gitu kak.
0: Ya, oke. Kak Rizal.
1: Tapi Kak Rizal boleh tanya juga nih, menurut
2: siap,
1: Kak Rizal itu kompetensi apa nih yang paling penting dimiliki sama anak muda ya khususnya Kak Rizal, kalau bicara ini soal integritas dan anti korupsi.
2: Siap kak, karena memang ada 9 nilai, jadi kurasa memang 9-9-nya itu penting sekali kak untuk diterapkan sehari-hari. Jadi iya, baik itu tanggung jawab, baik itu mandiri, terus juga sederhana. Sederhana mungkin bisa kita artikan berpenampilan mungkin ya kak, ataupun bertutur.
0: Istrinya yang pejabat-pejabat, istrinya harus sederhana. Yang kasih mereka gak bisa. Soalnya itu

0: ciptalah yang namanya korupsi dari teori ini itu tadi, Kak. Adapun juga teori lain menambahkan kapabilitas, kemampuan seseorang dengan kewenangannya, dia mampu untuk melakukan korupsi gitu, Kak. Jadi biasanya pejabat tinggi ataupun pejabat-pejabat lainnya yang penyelenggara negara gitu, Kak, ataupun penegak hukum.
1: Jadi kalau yang dibilang netizen udah tahu profesor masih korupsi. Nah, itu dia. Oh,
0: kemarin itu.
1: Iya, yang 700 juta. Padahal udah dikode-kode sama presidennya, ya kan? Katanya dikode gitu. Ya itu gimana tuh? Kalau udah berpendidikan tinggi, kan kapabilitasnya seharusnya udah udah integratif banget, ya enggak sih, antara perbuatannya dengan ininya, apalagi dia adalah seorang akademisi gitu.
0: Satu hal mungkin, Kak.
1: Gimana tuh?
0: Tobat dan iman. Tobat dan iman. Imannya mungkin kurang, Kak.
1: Gitu ya, kayaknya memang ada apa tadi, keserakahan atau kali ya?
0: Keserakahan salah satu faktornya memang.
2: Yang pasti keserakahan itu yang utama.
0: Betul sekali.
2: Kesempatan
0: tadi, opportunity.
1: Ipit banget ya, Kak. Special ya.
2: Pejabat gak boleh mewah, bukan masalah mewahnya, kayak ada kesempatan gitu.
0: Adanya kesempatan di keserakahan juga. Benar-benar tuh, Kak.
1: Gak ada kesempatan dicari-cari kesempatan ya. Kita gak mau judge ya, teman-teman berdua, ini hanya sebagai case aja bahwa memang korupsi itu memang di negeri ini tuh udah agak-agak ya, Kak ya. Kita peringkat berapa, Kak?
0: Kita secara IPK itu peringkat 34 atau 100 berapa ya kemarin ya? Skornya itu ada yang namanya IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Kalau misalkan kita merujuk pada satu laman namanya SLC KPK, ini laman resminya KPK ya, Kak. Itu sebagai referensi, memang ada tiga hal yang dikatakan sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang pertama ada IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Ini cakupannya negara nih, Kak. Biasanya Transparansi Nasional yang mempublikasikan. Nah itu kemarin skor kita itu turun. Jadi tahun 2024 itu sekitar 37, tahun 2025 turun menjadi 34. Nah ini salah satu kekhawatiran kita juga, karena berimpact banyak gitu, Kak. Dan nomor 2 itu ada yang namanya IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Nah ini sebuah indeks yang memang dilakukan oleh yang berwenang, kalau tidak keliru ya, Kak, namanya BPS Badan Pusat Statistik. Memang mengkaji, mungkin survei juga yang dilakukan kepada responden masyarakat gitu, Petty Corruption namanya. Terus ada yang namanya yang terakhir SPI, Survei Penilaian Integritas.
1: Oh, SPI juga ini ya, Kak, ngisikan.
0: Dapat juga ya, Kak. Nah itu juga salah satu di antara indikatornya. Memang ketiga indikator tersebut yang digunakan untuk melihat sejauh mana sih korupsi itu di sektor swasta, publik, ataupun pemerintahan gitu, Pak. Jadi SPI ini memang menyasar lembaga-lembaga, terus juga kementerian ataupun pemerintah daerah gitu, Kak.
1: Iya, itu. Wah.
0: Apa mau di-spill?
1: Apa ini?
0: SPI kita mungkin?
1: Boleh.
0: Nah, SPI kita ini by data. Ya. Bisa dicek juga, kalau misalkan keliru boleh dicek lagi gitu ya. Dijaga.id di sana bisa dicek tuh, Kak, di searching pemerintah Kabupaten Sumenep. Itu ada tiga kategori. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Merah itu rentan atau berbahaya gitu, ataupun kalau yang kuning itu rentan, waspada. Kalau yang hijau itu terjaga, aman berarti.
1: Aman.
0: Nah kita sayangnya, Kak.
1: Apa tuh?
0: Ada di zona kuning.
1: Sumenep ya?
0: Sumenep, Kak. Tapi optimis kita harus, Kak. Memang kedepannya memang harus optimis, semoga saja hijau gitu, Kak. Karena di tahun 2024 kalau tidak keliru juga kita hijau udah. Udah tertinggi di Jawa Timur kalau tidak
1: 2024.
0: Salah 2024. Coba dicek lagi deh nanti, teman-teman.
1: Dan 2025 nya turun malah. Lagi ke warning ya.
0: Benar sekali.
1: Mudah-mudahan nanti semuanya yang entahlah. Katanya kalau mau berantas korupsi, kita harus masuk ke sistem, Kak Rizal. Benar, Kak Rizal?
0: Rasa-rasanya memang ya tidak harus sih, Kak.
1: Jangan-jangan masuk ke sistem kita malah ikut.
0: Kurasa enggak juga sih. Gimana? Ini kan pihak eksternal juga aku. Ini enggak masuk sistem aku. Malah diedukasi dan juga penyuluhan. Ya sebagaimana caranya kita itu mulai dari diri sendiri, Ki. Mulai dari diri sendiri, gimana caranya kita ini sadar bahwasanya ini tidak baik. Kalaupun aku bukan pejabat tinggi nih di sini ya. Aku juga belum merasakan yang namanya kemanisan, namanya kekuasaan. Tapi setidaknya kita dulu pernah kecil. pernah kecil dan hal-hal baik itu selalu
1: pernah jadi orang kecil gitu maksudnya.
0: Iya, masa kecil gitu.
1: Oh, masa kecil. Oke, okay.
0: Pernah kecil. Jadi hal-hal baik kita terus lakukan ataupun diingatkan oleh teman-teman sekitar ataupun orang tua. Jadi rasa-rasanya nasihat ataupun arahan ataupun hal

0: Jadi ngapain gimana?
1: Salah satunya iya, tapi daripada apa yang disebut dengan integritas, itu kan sebenarnya paling mudahnya itu ini.
2: Apa tuh?
1: Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kalau yang biasa belum tentu benar. Tapi kalau sudah benar, insya Allah sudah benar. Jadi ibarat kata tuh kak, kita benar walaupun tidak dilihat gitu. Berlaku benar walaupun tidak ada orang gitu kak.
2: Ya betul.
1: Gitu. Kira-kira seperti itu, kira-kira singkatannya kak.
2: Biasakan yang benar, jangan membiasakan
1: jangan membenarkan yang biasa.
2: Karena belum tentu yang biasa itu benar.
1: Terus sekali kak.
2: Kedua. Oke, kemarin diisi sama Bocor Alus juga dan Tempo. Nah, itu materi apa tuh mereka?
1: Kalau tidak salah citizen journalism. Citizen journalism. Jadi
2: coba
1: semacam
2: spill ke kita, soalnya mereka kan agak-agak katanya infonya dari asal tuh tapi ada yang apa kontra gitu. Wah, itu enggak kayak gitu ya, gimana
1: tuh? Memang kalau misalkan untuk informasi secara mendalam hal itu aku gak tahu ya itu R1 apa dan lain semacamnya. Mungkin itu juga perlu dikaji. Tapi untuk yang kemarin fokusnya memang kita itu diberikan semacam materi tentang jurnalistik gitu kak. Tentang bagaimana cara kita sebagai masyarakat itu melihat walaupun kita bukan jurnalis tapi setidaknya kita kritis gitu kak. Kritis melihat fenomena yang terjadi. Kira-kira ada anomali gak nih di dalam satu hal ini gitu. Sederhananya seperti itu sih.
2: Itu kan ini sangat berguna nih bagi teman-teman Perudua di seluruh Jawa Timur dan semuanya sih yang mendengarkan kita tuh Kak Rizal. Misalnya kan itu kan citizen journalism kan bisa pakai konten.
1: Yap,
2: benar sekali. Nah, itu kira-kira apa aja yang harus dilakukan? Misalnya ada dia mencium anomali yang enggak beres nih kayak ini orang nih ya. Nah, itu biar tidak terjadi fitnah dan apa nanti ujung-ujungnya digugat. Nah, itu kayak mana Kak Rizal dari pengalaman Kak Rizal di Bootcamp?
1: Jadi keakurasian informasi memang penting sekali ya Kak. Jadi tidak hanya membuat satu konten berdasarkan asumsi apalagi lalu itu dikemas seolah-olah jadi fakta. Nah, ini bermasalah. Jadi tidak baik. Memang secara jurnalistik aku tidak mengkaji lebih dalam, tapi setidaknya ada itu etika jurnalistik ataupun lain semacamnya. Tapi kurasa memang keakurasian data, karena ini juga yang kutanyakan kemarin di salah satu sesi itu ada yang membahas perihal kampanye digital apa gitu, intinya digital gitu, digital konten. Dan lalu kutanyakan terkait dengan AI juga, gimana Pak kalau seandainya AI ini kita identikkan dengan algoritma, agar algoritma AI ini yang dapat memfilterisasi konten ini, mana yang fake, mana yang enggak gitu. Karena kan banyak berseluruhan di TikTok itu dan lain semacamnya, memang dibuat dengan tujuan tertentu yang tidak baik lah. Tidak bermaksud menuduh, memang seperti itu adanya. Kita sebut dengan buzzer dan lain semacamnya. Inilah pentingnya. Lalu bapak tersebut jawab, memang itu kita kembali kepada diri masing-masing mas. Kenapa tidak kita membuat konten yang akurat? Sebelum membuat konten, kita meriset terlebih dahulu. Setidaknya kita membaca. Barulah kita satukan dalam satu kalimat gitu ya, di parafrase, baru kita kontenin. Jadi jangan hanya berasumsi, lalu dikemas sebagai fakta. Nah, inilah yang terjadi masalah kadang-kala kak.
2: Itu yang terjadi di Sumenep tuh, konten-konten yang
1: di luar juga.
2: Jalan ini begini-begini padahal dia
1: belum tentu ya.
2: Malah di situ dia konten itu menanyakan gitu loh, kenapa enggak konfirm aja sih sama yang bersangkutan.
1: Bisa
2: gitu.
1: Jadi
2: kasihan juga bisa jadi fitnah gitu ya. Jadi itu teman Pro 2, kalau bikin konten juga harus ada etikanya ya.
1: Betul sekali.
0: Apalagi netizen enggak ini ya, enggak paham tentang bahasa yang disampaikan gitu kan. Akhirnya asumsinya kemana-mana gitu.
1: Bisa jadi sih.
2: Kak, kalau misalnya di bootcamp itu kemarin kita diajari nggak sih cara kamu diajari nggak sih cara berkomunikasi tentang korupsi gitu ya, entah itu dalam edukasi ataupun apalah sharing atau apa. Kak Rizal diajari nggak cara komunikasi yang efektif tentang korupsi ini
1: sebagai mengkampanyekan gitu ya kak?
2: Iya, kampanye atau apalah dalam hal apa aja lah.
1: Kalau kemarin materinya tidak langsung bersinggungan, tapi itu kami mencoba untuk mengambil itu dari sudut pandang kami gitu. Salah satunya saya. Nah, saya itu mengambil sudut pandang, oh ternyata gini ya cara ngomong orang jurnalis gitu. Cara gini ya terstrukturnya, ngomongnya secara jurnalistik dan lain semacamnya. Ternyata begini cara membuat suatu presentasi yang terstruktur, termasuk juga mengkampanyekan

0: kemarin ada yang namanya Digital Camping Challenge, Kak. Yang kemarin aku dapat most inspiring. Nah, itu aku coba riset, ternyata memang seefektif mungkin, sesederhana mungkin, dan sesingkat mungkin. Karena sekarang audiensnya malah 3 detik pertama gitu, Kak. Hook-nya harus mantep gitu, Kak. Nah, itu dia yang ku coba kemarin. Memang yang pertama, ini ku niat sekali, Kak. Ku coba riset, ku tulis itu bahkan pakai teleprompter agar tidak salah, kan. Karena menyangkut dengan undang-undang gitu ya. Lalu yang kedua, ku coba pakai AI. Ini total semua AI. Tapi sebelumnya memang data yang diberikan AI ku cek lagi, kira-kira benar enggak nih persentasenya gitu kan. Terus ku coba voice-nya juga pakai AI, terus ada lip sync gitu, Kak. Lip sync. Nah, itu juga ku pakai AI dan ternyata cukup efektif dan ternyata itu yang menang, Kak. Jadi itu yang bisa dibilang berdampak gitu. Yang justru yang pakai AI yang menang, yang asli itu tidak. Mungkin menang secara views, tapi tidak menang secara pengaruh mungkin. Jadi orang mau yang pendek, hook gitu, Kak. Terus juga pesannya itu nyampe, sederhana dan juga ringan. Benar sekali, Kak.
1: Okay. Itu memperlu dua. Mungkin kamu bisa terinspirasi oleh Kak Riza ini nanti. Mungkin Kak Riza ada medsos gak sih?
0: Ada sih, Kak.
1: Yang udah ada ininya, ada campaign-nya.
0: Ada.
1: Corruption campaign. Coba di spill.
0: At Rizal Hoirul, R-A-nya itu dua, Riza Aal Hoirul.
1: Oke, nanti dicari tempat produa kamu. Emang nanti ke depan Kak Rizal pengen daftar ini jadi apa namanya?
0: Pegawai gitu.
1: KPK.
0: Ya, semua.
2: Apa jadi advokasi itu?
0: Memang ada penyuluh anti korupsi yang khusus gitu ya, Kak. Namanya itu Paksi kalau nggak salah, penyuluh anti korupsi gitu. Di Jatim juga ada. Dan itu sertifikasi dari LSP KPK langsung. Kalau tidak salah memang BNSP, Kak. Dan itu gratis. Dan menjadi profesi juga mungkin ya, kita sebutnya. Memang dari tahun 2024 nunggu nih, Kak. Tapi dari tahun 2024 nggak daftar karena kupikir kayaknya bisa nunggu 2025 deh. Nah, di tahun 2025 ternyata belum ada CPNS itu. Belum ada kayaknya di KPK itu ya. Terus di tahun ini nih, belum juga nih. Tapi yang kemarin sekolah itu ya, Kak. Sekolah apa namanya? Sekolah rakyat ya? Nah, sekolah rakyat. Untuk yang KPK belum ada sih. Tapi kalau misalkan ada, mungkin ku bisa pertimbangkan untuk bisa ngikuti seleksinya gitu ya, Kak. Karena komitmen.
2: 2027 gak ya?
0: Semoga saja.
1: Tapi itu sulit loh ininya. Sulit.
0: Seleksinya ya, Kak.
1: Pegawai KPK itu. Serius deh. Kalau temennya aku pernah ikut.
0: Semangat gitu. Nah, itu dia, Kak. Semangat bertemu dengan keberuntungan gitu, Kak. Semoga saja, Kak. Semoga rezekinya juga.
1: Ya. Kalau ngomongin korupsi dari sisi anak muda tuh, di keseharian anak muda itu yang biasa, yang gak normal, yang termasuk dalam tanda kutip korupsi itu biasanya seperti apa, Kak Rizal? Kalau yang Kak Rizal temuin di pertemanan.
0: Jadi ini memang langsung konkret, langsung berdasarkan pengalaman pribadi juga. Ternyata dengan telat, nyontek, titip absen, itu juga termasuk perilaku koruptif ternyata. Tanpa disengaja juga, dulu ku pernah masuk telat juga.
1: itu bagi pelajar. Kalau yang bekerja telat,
0: bisa jadi juga tuh, Kak. Perilaku koruptif tuh, Kak. Bibit-bibit korup.
1: Langsung ya, nunjukin aku nih, biar nih. Mumpung ada orang yang gak jadi kita.
2: Emang masuk korupsi waktu ya, Kak.
0: Korupsi waktu gitu, Kak.
2: Berapa detik, apalagi berjam gitu.
1: Mahasiswa tolong ya, kalau lagi laprak jangan nyontek-nyontek. Payah, gimana sih? Itu. Kadang, sorry to say ya, kan teman-teman aktivis yang suka demo, katanya pada akhirnya alumninya juga korup, Kak Rizal. Gimana tuh pendapatmu?
0: Memang mungkin oknum, jadi tidak semua memang yang aktivis, aktif di demo itu melakukan tindakan yang serupa. Jadi ibarat kata kemarin demo lalu jadi pejabat korupsi lagi dia. Nah, ini kan lingkaran namanya. Tapi tidak semua lingkaran namanya. Tapi tidak seperti sedemikian. Tidak semua mahasiswa, tidak semua aktivis demonstran gitu ya, yeah, melakukan tindakan serupa. Mm-hmm. Ada juga yang baik memang tulus hatinya untuk menyampaikan aspirasi, karena ini termasuk ke dalam demokrasi juga, Kak. Demokrasi juga. Mm-hmm. Demokrasi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada pemerintah ataupun penguasa yang berkuasa pada saat itu, mm-hmm, ataupun pihak yang memiliki otoritas, agar bagaimana caranya suara kami didengar. Mm-hmm. Ya, sederhananya seperti itu, Kak. Mm-hmm. Jadi tidak semua.
2: Oknum ya.
0: Oknum.
1: Iya.
2: Jadi benar kayaknya.
1: Soalnya aku dengar dari Kak Farida katanya, oh, Allah itu suka demo dulu, ya kan. Tahu dia sih.
2: Padahal dulu pernah berjuang untuk ini ya, suara.
1: Iya. Mengarahkan anti korupsi juga.
2: Tapi kemarin dikatakan Isar tadi, pertama yang ngomong ke Isar tadi Kak Indah, ya, karena ada kesempatan.
1: Iya. Iya. Itu dia teman pro dua ya, mungkin kalian ngomongin korupsi mulu nggak hatam nih ya, memang karena harus diedukasikan terus ya Kak.
0: Benar sekali, harus terus disuarakan,
1: harus disuarakan ya, supaya kita yang muda ini aware gitu.
0: Benar sekali,
1: nggak habis memang, karena mungkin kalau kata orang-orang Indonesia itu dirusak karakternya oleh penjajah melalui korupsi ini, iya nggak Kak Dina?
0: Bisa jadi.
1: Kalau dari historinya seperti itu katanya. Alhasil ya kita ya yang harus menumpas kejahatan korupsi. Tawa kayak Isal.
2: Jadi betul juga sih, salah satunya kayak sore hari ini perwakilan dari generasi muda Kak Isal contohnya.
1: Ya ini kan bisa sharing nanti Kak Isal, gitu. Ya kan. Kedepan. Dikit lagi loh. Kak, oke, kita serius lagi. Kak Rizal kan udah alumni nih, alumni bootcamp sintesis nih. Nanti ke depan atau yang sudah running, portonya apa? Projectnya?
0: Di dalam penyelenggaraan ini, salah satu syarat yang kita harus apply gitu Kak, penuhi, ada yang namanya rencana aksi. Jadi aksi ini jangan dimaknai semacam-macam ya Kak, tapi rencana aksi apa sih yang akan kamu lakukan setelah bootcamp ini? Nah aku pilih gerakan edukasi, jadi mengedukasi teman-teman pemuda, karena pemuda ini memiliki peran aktif ya Kak. Bahkan kalau kita berbicara di dalam peraturan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, di sana kan sudah dijelaskan tuh, pemuda memang memiliki peran aktif dalam pembangunan juga gitu kan. Kurasa dengan menyasar pemuda ini akan lebih efektif gerakan edukasi ini. Jadi ku mencanangkan namanya Kesatuan Aksi Wujudkan Integritas Lokal. Namanya Kawal. Mungkin di sana akan ada banyak kawal, tapi kawal ini Kesatuan Aksi Wujudkan Integritas Lokal. Semacam gerakan edukasi yang mengajak pemuda agar bagaimana caranya tidak hanya tahu ataupun berpengetahuan tentang anti korupsi, tapi juga menginternalisasikan nilai-nilai integritas yang 9 tadi itu, Jumat bersepeda Kakak. Dan ada 3 hal yang aku canangkan di dalam kawal tersebut Kak. Yang pertama, ada yang namanya digital campaign. Kawal digital, namanya kawal digital integritas gitu. Kawal integritas digital. Ini semacam membuat suatu video pendek yang sederhana, mudah dipengerti dan juga tapi berkelanjutan. Yang kedua ada yang namanya kawal go to school, kawal pergi ke sekolah gitu. Jadi kami ke sekolah-sekolah, karena berhubung ini masih terbentuk ya Kak, untuk melakukan sosialisasi tentang anti korupsi dan juga integritas. Dan yang ketiga ada namanya kawal lingkungan sekitar, kawal lingkar. Ini bentuknya semacam diskusi. Jadi tidak hanya di dalam lingkup Kabupaten Sumenep saja, mungkin juga kita bisa narik dari luar saja untuk memberikan sudut pandang terhadap korupsi ataupun integritas itu tadi Kak. Jadi tiga-tiganya ini memang tujuannya untuk gerakan edukasi.
1: Kan gak mungkin sendirian kan kerja di kawal ini?
0: Sendiri.
1: Udah ada timnya?
0: Sejauh ini untuk tim tidak disebut tim, tapi ya semacam teman-teman lama lah Kak. Teman-teman lama yang ku ajak dan sekarang masih belum ada konfirmasinya. Ya semoga saja nanti teman-teman juga bisa lah. Untuk yang join ini bisa juga sebenarnya, karena volunteeran, sukarelawan. Jadi kami tidak mau untuk dibayar, kami juga tidak meminta bayaran, tapi sukarela, kami sukarela. Jadi manakala ada sekolah yang mau mengundang, silakan saja. Dan emailnya juga ataupun melalui Instagram saya at Rizalhoirul itu tadi, langsung saja di DM kita atur jadwalnya, manakala tepat berkesempatan, jadi kami akan mengunjungi. Jadi semuanya gratis, free, tidak memungut biaya. Dan aku pun juga tidak terafiliasi oleh politik tertentu ataupun komunitas, tidak. Free, memang tujuannya murni untuk edukasi, dan kalaupun disebut dengan afiliasi ya dengan KPK, dengan sintesis tadi. Kira-kira gitu.
1: Udah ada yang running apa masih gimana?
0: Yang running sejauh ini Ghost satu, ya itu bukan yang digital campaign challenge. Yang satu, yang Ghost to School masih MOU ke sekolah-sekolah itu.
1: Gimana Kak Rizal mengkomunikasikan agar proposnya itu bisa goal? Nah, kan susah kan? Hmm. Pak, sorry Pak, aku disuruh KPK nih ada suratnya. Nah, enak tuh masuk kan?
0: Kaget itu.
1: Iya, huh? Iya Pak diterima. Gitu. Tapi kalau Kak Rizal gimana anunya? Apa namanya? Apa? Pak, sorry
0: mengkoordinasikannya
1: Pak.
0: Gitu.
1: Backingan pusat Pak, terima loh kalau enggak.
0: Memang sebelum-sebelumnya kan pas masih mahasiswa aku memang sibuk untuk sosialisasi.
1: Ya.
0: Kebetulan juga ada semacam tim sosialisasi pada saat itu. Ini di luar fakultas ya Kak. Memang tujuannya untuk mensosialisasikan pada saat itu perlindungan terhadap kekerasan seksual perempuan dan juga anak. Karena memang koordinasinya sudah ada sebelumnya, jadi kurasa ini akan lebih mudah dan juga lebih efektif. Bapak tahu saya kan yang kemarin sosialisasi tidak asing gitu Kak. Jadi mungkin akan lebih mudah. Karena kemarin juga sempat kontak-kontak juga sama teman-teman yang ada di sekolah. Dan responnya oke Kak, masih dikoordinasikan. Jadi senang juga kok. Akhirnya bisa.
1: Jangan-jangan ini bapak gurunya takut, aduh nanti anak didik kita jadi ini loh, jadi mulai korupsi abis kita. Enggak ya, bapak guru semuanya itu clean, enggak main korupsi ya. Oke, okay, Kak Rizal, waktu kita terbatas banget. Kak Rizal, apa sih pesan-pesan Kak Rizal, apa ya harapannya Kak Rizal itu untuk orang-orang yang melakukan korupsi? kalau kita mah udah anti ya, kan yang melakukan ya Kak Rizal apa?
0: Orang-orang yang melakukan korupsi dan juga pemuda gitu ya Kak, agar generasi selanjutnya tidak korupsi lagi gitu.
1: Everybody pokoknya yang melakukan korupsi nih, dengerin apa kata Kak Rizal nih teman Pro 2.
0: Satu kata untuk para koruptor, bertobatlah. Bertobat. Lalu untuk para pemuda, disadari teman-teman, kita semuanya masih muda, kita generasi penerus bangsa, ada yang namanya Indonesia Emas 2045, dan kita harus tetap memperjuangkan hal tersebut. Jangan patah semangat dengan cara bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai integritas, Jumat bersepeda kakak, dan anti korupsi. Setidaknya dimulai dari diri sendiri, kebiasaan sehari-hari menentukan kebiasaan yang terus berulang, menjadikan itu karakter diri. Maka rasa-rasanya dengan berintegritas, seperti halnya tadi, jujur, bertanggung jawab, tidak nyontek, gitu ya Kak. Terus juga tidak datang telat. Itu salah satu bentuk-bentuk yang harus kita hindari. Dan tentunya dalam hal ini jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa gitu Kak.
1: Teman Pro 2, ih keren lah ya Kak Rizal. Kapan dibuka bootcamp Sintesis lagi ini? Jika sebelah saya ikutan. Kalau pegawai boleh kan?
0: Usianya dari 17 atau 18 tahun sampai 30 tahun Kak.
1: Oh, iya.
0: Jadi kategori pemuda ya.
1: Masuk guys. Kapan tuh diadain paketnya?
0: Mungkin ya kalau misalkan secara ini apa namanya track record kan 2025 juga ada, 2026 juga ada, kemungkinan 2027 kemungkinan sih.
1: Gak ada batch kedua tahun 2026 gitu ya?
0: Ada, ya. Satu tahun sekali kayaknya Kak.
1: Sayang ya, iya sih.
2: Jadi kalau 2027 sudah lihat umur.
1: Ya udah Kak Rizal.
0: Siap Kak.
1: Thank you banget loh kita.
0: Sama-sama, makasih banyak Kak.
1: Dapat insight banyak dari alumninya Sintesis 2026 by KPKI.
0: Alhamdulillah.
1: Dari Hoirul Rizal 92 yang memang di apa namanya? Di latar belakangnya yang beliaunya ini aktivis di sekitaran itu juga. Ya. Jadi wah keren lah. Gimana Kak Isal?
2: Ya,
1: ada ditanyain lagi gak atau?
2: Enggak, sudah.
0: Tapi sebelumnya makasih banyak Kak. Ini kesempatan kali pertama aku ke RRI, ke Pro 2. Ternyata luar biasa sekali di sini. Dan menjadi suatu kehormatan juga duduk di sini. Biasanya orang-orang hebat, berprestasi. Dan sekarang aku duduk di sini, Alhamdulillah.
1: Berprestasi juga berarti.
0: Alhamdulillah.
1: Next ke depan kita bisa ada join-join lah. Kan Kak Rizal udah apa namanya kompeten nih di apa namanya edukasi korupsi. Mungkin Pro 2 nanti akan ada program-program yang make Kak Rizal.
0: Siap. Make. Dengan senang hati.
2: Apa dikawal kapal itu?
1: Iya, dikawal. Nanti
0: boleh, siap.
1: Oke, itu teman Pro 2, kamu yang dengerin Pro 2 Jember, Surabaya, Madiun, Malang, dan Sumedang juga. Bintang tamu kita sore ini luar biasa keren ya, teman Pro 2. jadikan budaya anti korupsi itu dari dirimu sendiri deh. Jangan ini orang lain dulu kalau kamu sendiri. Kayak gitu ya Kak Rizal ya.
0: Benar sekali.
1: Ya udah, Indah dan Isa pamit undur diri dari ruang dengar.

Tomo Pro 2 baru saja kita ikuti ya, sore ceria berjaringan se-Pro 2 Jawa Timur. Dan kali ini Tomo Pro 2 kita sudah beralih bersama Pro 2 Jember kembali. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: balik lagi bersama kita ya. Setelah tadi kita istirahat sementara.
1: Enggak sih, kita merhatiin kok
0: iya kan?
1: Yang diobrolin.
0: Memang seru banget ya.
1: Iya banget lagi.
0: Dan untuk memperdua kali ini kita langsung masuk ke Cang Cimen.
1: Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan.
0: Semenye itu ya. Dan untuk memperdua seperti biasa di jam 5 ini kita bakal ngobrol bareng kamu semua. Topiknya kali ini menarik banget.
1: Apaan tuh? Adalah kalau nih ya teman pro 2, teman kamu tuh ngajak ke hal negatif.
0: Duh,
1: apa yang bakalan kamu lakuin?
0: Waduh, ini menjadi salah satu pilihan mungkin beberapa orang yang
1: tuh
0: gak enakan. Nih bahaya, gampang terbawa arus.
1: Tapi kalau ngajaknya ke kurang baik sih ya, no-no ya teman
0: pro 2. Jangan, kita harus punya pendirian ya teman pro 2. Kalau bisa ke hal-hal positif lah ya teman pro 2.
1: Bener.
0: Nah, semisal kalau teman kalian ada yang mengajak ke hal negatif tuh, apa yang akan kamu lakukan teman pre 2? Langsung aja sharing ya ke question box yang sebentar lagi akan hadir di story Instagram pre 2 Jember. Atau langsung ketik ya di WhatsApp.
1: Iya benar, di 081 559 70 8950.

nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, ghibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

0: 2 dia sore ceria barengan Devi sama Dita.
1: Yeay. Dan kalau ini teman pre 2 kita lanjutin lagi ya obrolan kita tadi soal ajakan teman
0: yang negatif.
1: Aduh. Sebenarnya teman pre 2 kalau ngomongin ajakan teman apalagi teman se-circle, aduh, itu emang enggak selalu mudah untuk menolak.
0: Iya, ya, apalagi kalau enggak enakan ya kan. Karena tuh kayak takut-takutnya tuh kita di apa tuh? Dianggap
1: nggak teman lagi,
0: nggak solid,
1: nggak solid. Apalagi kalau misal temenannya udah lama dari brojol,
0: enggak dong, dari posyandu.
1: Ketemu di posyandu ya, sama-sama buku pink itu. Tapi teman pre-2 ada satu hal yang penting banget untuk diingat ya, bagaimana kita menjadi teman yang baik itu. Bukan berarti kok kita harus selalu mengikuti semua ajakannya atau apa berarti.
0: Benar, bukan berarti kamu udah berteman lama terus kayak kamu iya aja.
1: Jangan.
0: Kalau ajakan teman kamu itu negatif gitu.
1: Justru ya teman pre-2 kalau semisal itu beneran teman ya. Kalau beneran teman sih menurut aku kayak enggak akan maksa juga ya. Yes. Harusnya.
0: Benar. Terus kamu juga harusnya sih berani untuk bilang enggak.
1: Iya, kan? Kalau beneran teman ya. Nah, teman pre-2 pemerintah juga terus melakukan upaya pencegahan hal-hal ke negatif yang terutama dampaknya bisa serius juga buat diri kamu sendiri, buat individu, buat keluarga, lingkungan sosial, teman pre-2. Pokoknya semuanya sudah dihimbau hindari hal-hal negatif.
0: Benar.
1: Yuk yang positif-positif aja deh ya, teman pre-2. Dan kali ini langsung aja bacain satu deh kak.
0: Satu ya, bacain satu. Gabungan dari kamu teman pre-2 ada Salman. Di Kalimantan. Kalau aku diajak ke hal negatif, pertama aku bakal bilang enggak. Kalau masih dipaksa, aku bakal menjauh. Menurut aku, teman itu gak seharusnya memaksa kita melakukan sesuatu.
1: That's right, man.
0: Udah ya, sih.
1: Salman kan. Kita emang punya hak teman pre-2 untuk mengatakan tidak. Dan ya gak perlu merasa bersalah sih sebenarnya teman pre-2. Hanya karena kita itu sebenarnya juga melindungi, menjaga diri kita sendiri kan dari hal-hal negatif itu teman pre-2. Kecuali kalau temanmu mengajak ke hal yang positif. Baru dah tuh gas.
0: Betul.
1: Dan teman pre-2 buat kamu yang ingin gabungan seperti Salman, question box sudah tersedia.
0: Nanti abis ini kita baca yang ada di question box ya.
1: Betul. Di Instagram pre-2 Jambar teman pre-2.

sadar gak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang Wompre juga kalau tadi kita udah bacain dari siapa
1: Salman.
0: Tadi? Oh iya, Salman ya Bang Wompre juga. Aku lanjutin lagi. Aku bacain satu dua ya Bang Wompre.
1: Siapa?
0: Aku bakal pilih. Waduh. Putri.
1: Oke, Putri.
0: Menurut aku, Kak, kalau takut kehilangan teman karena menolak ajakan negatif sih, berarti kita harus pikir lagi ya, apakah dia benar-benar teman yang baik. Waduh, ini cukup menohok ya teman berdua. Karena memang teman itu, teman yang baik itu bukan yang selalu mengajak kita untuk memaksa kita untuk ikut apapun teman berdua. Teman yang baik itu justru yang bisa mengingatkan kita ketika mulai salah arah ya. Kita mulai disentil, balik yuk. Dan sebaliknya juga, kita juga harus berani mengingatkan teman ketika mereka mulai masuk ke lingkungan yang negatif.
1: Okay. Begitulah.
0: Kata Putri. Nah, teman Predua, memang obrolan kita di sore hari ini kita juga belajar ya, berani menolak bukan berarti enggak solid itu.
1: Bener.
0: Tadi ya. Benar.
1: Jadi ya, teman Predua, berani bilang enggak itu juga bukan berarti sok suci. Dan ini nih, menjaga diri juga bukan berarti kayak kita enggak peduli sama teman.
0: Enggak juga.
1: Malah justru ya, kalau kita ini benar-benar peduli, kita juga ingin melihat teman kita itu tetap berada di jalan yang baik kan, Di.
0: Betul, teman Predua. Jadi ketika kamu mendapatkan ajakan negatif, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Berani bilang tidak, jelaskan alasan kita dengan baik. Dan jangan takut dianggap berbeda dari kelompok kamu, teman Predua. Dan kamu juga bisa untuk memulai mengajak kegiatan yang lebih positif ya, teman Predua. Dan kalau teman sudah terlibat dalam masalah serius, cari bantuan orang yang tepat. Tolong.
1: Nah, lambaikan tangan ke kamera.
0: Kalau sudah tidak sanggup ya, teman Predua.
1: Karena
0: tuh,
1: kita gak harus jadi pahlawan yang nyelesain semua sendirian.
0: Aduh,
1: ya, teman Predua.
0: Berat.
1: Yang penting mah jangan ikut keseret aja.
0: Nah, itu dia teman Predua. Jangan terbawa arus.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kali ini teman berdua kita sudah berada di sore ceria interval terakhir.
1: Yes, seru banget deh rasanya ya.
0: Kita sudah dari tadi, aduh padahal juga baru gitu. Kita ada di Ups teman berdua upgrade skill yes. Yang pastinya akan membahas hal positif buat kamu lebih berkembang menuju ke hal-hal yang positif nah. Ya. Ya, kita berubah 0,5% juga namanya perubahan gitu ya.
1: Berkembang lebih ke baking soda.
0: Baking ya soda ya. Teman berdua. Dan kali ini terutama buat kamu yang mungkin lagi berusaha nurunin berat badan
1: itu.
0: Like me.
1: Oh, iya sih.
0: Pasti ini juga sering aku dengar teman berdua. Udah deh, kurangin karbonya, banyakin proteinnya.
1: Nah, itu benar.
0: Karena memang protein itu sepenting itu, teman Predua.
1: Ya.
0: Nah, kalau disuruh milih nih, teman Predua, lebih tinggi protein telur atau protein ayam, Kak?
1: Nah, ini nih, Dit. Sebenarnya tuh keduanya ini sama-sama bisa jadi sumber protein yang
0: betul.
1: Baik dan relatif mudah ditemukan ya. Apalagi kan telur itu ya dari ayam. Ayam tercipta juga dari telur. Nah, mana duluan tuh?
0: Ini perdebatan yang usai.
1: Tapi sebenarnya kalau dibandingin dalam jumlah yang sama, ternyata dada ayam itu lebih unggul.
0: Oh, dada ayam ya?
1: Dada ayam. Ayam yang bagian dada.
0: Betul.
1: Itu maksudnya ya, teman berdua. Jadi dalam 100 gram dada ayam, itu ada sekitar 32 gram protein.
0: Oh, tinggi ya?
1: Sementara dibandingin sama satu telur, satu butir telur ya, itu dia tuh cuma mengandung sekitar 6,2 gram protein.
0: Oh wow, bahkan ya teman Predua, kalau semisal kita hitung-hitungan ya, dalam berat yang sama, 100 gram atau sekitar 2 butir telur, 2 butir telur yang gede ya, yang besar, itu mengandung kurang lebih 12 gram protein.
1: Nah,
0: artinya teman Predua, untuk mendapatkan protein yang kurang lebih setara dengan 100 gram dada ayam, kau butuh sekitar 5 butir telur.
1: Betul.
0: Waduh, bisul nih.
1: Tapi sebenarnya bukan berarti telur itu kalah total ya. Jadi itu telur tetap bisa nih teman Predua untuk menjadi pilihan praktis buat memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Dan buat ayam sendiri itu bukan cuma bagian dada aja yang tinggi protein. Ada 100 gram paha atas itu juga mengandung sekitar 25 gram protein.
0: Lanjutnya.
1: Terus paha bawah itu 24 gram dan sayap sekitar 24 gram.
0: Oh, jadi juara satu dada ya.
1: Dada,
0: paha atas, paha bawah, dan sayap. Nah, teman Predua, ada satu lagi hal yang perlu diperhatikan kalau kamu sedang diet ya. Telur itu ternyata mengandung lemak lebih banyak juga dibandingkan dada ayam tanpa kulit. Ingat, tanpa kulit ya teman Predua.
1: Padahal kulit itu enak.
0: Enak, tapi itu lemak teman Predua. Dua telur besar atau sekitar 100 gram itu mengandung sekitar 10 gram lemak. Sementara 100 gram dada itu hanya mengandung sekitar 3,2 gram lemak nih teman Predua.
1: Protein sendiri penting saat kita nurunin berat badan nih.
0: Betul.
1: Karena itu bisa membantu kita itu kenyang lebih lama. Terus juga mendukung metabolisme sekaligus membantu mempertahankan massa otot di.
0: Betul. Jadi teman Predua, kalau fokus kamu adalah protein tinggi dengan lemak yang lebih rendah, dada ayam tanpa kulit ini bisa jadi pilihan yang lebih unggul.
1: Betul. Tapi tetap ingat teman Predua, pola makan sehat itu enggak harus terpaku pada satu makanan aja ya.
0: Betul.
1: Yang penting porsinya harus seimbang dan itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.
0: Betul.

0: Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Yaps, ini yang sering banget dilakuin nih sama kita-kita.
1: Apa tuh?
0: Kalau pagi, ya kan? Alarm itu kan udah pasti bertumpuk. Ya?
1: Iya, berlapis-lapis.
0: Berlapis-lapis.
1: Apalagi kalau siaran pagi ya, itu alarm bisa dari jam 3:10, 3:15, 5 menit kali.
0: Iya lagi, bukan lagi itu. Emang iya bener terjadi.
1: Karena memang berbahaya gitu.
0: Tapi ini pun juga sering terjadi.
1: Gimana
0: kita
1: tuh?
0: Refleks buat pencet snooze. Tunda.
1: Ntar ya, 5 menit lagi.
0: Iya, iya. Itu aku.
1: Karena kita memang udah sengaja memasang alarm lebih awal ya, biar kita tuh kayak aduh butuh waktu untuk menyadarkan diri tahu ampre 2, tapi enggak sering juga, enggak jarang juga tahu ampre 2, kita itu bablas tidur lagi.
0: Nah, enggak kerasa udah setengah jam.
1: Akhirnya
0: telat kendandapan.
1: Nah, padahal udah alarmnya tuh lebih awal, tapi sama aja.
0: Betul.
1: Nah, tenang teman peridua, kalau kamu susah bangun pagi, nah ini belum tentu kamu pemalas juga kalau teman peridua. Tenang, kita nggak akan ngejudge kamu pemalas teman peridua.
0: Jadi memang kebiasaan kita yang lebih aktif di malam hari atau maybe sulit bangun pagi, ternyata itu bisa dipengaruhi oleh faktor genetik.
1: Gitu.
0: Jadi ada gen. Jangan salahin diri kamu ya teman peridua. Salahin atasan kamu.
1: Astaga.
0: Maksudnya gitu. Lebih tua dari kamu di rumah, orang tua kamu.
1: Itu parah.
0: Kakek nenek moyang.
1: Astaga, gitu. Parah. Jadi memang ternyata teman peridua ada orang yang secara alami itu lebih nyaman beraktivitas di malam hari. Ini sepertinya Denny ya.
0: Oh iya benar. Wah, ada gen mungkin.
1: Kita sebut merek banget gitu.
0: Tapi teman peridua, kabar baiknya kamu tuh tetap bisa buat ngelatih tubuh supaya lebih mudah bangun pagi.
1: Caranya, Kak?
0: Mulai ngatur waktu tidur dong.
1: Nah.
0: Jadi bisa membuat ini ya, buat suasana kamar kamu itu lebih nyaman. Terus juga redupkan lampu menjelang tidur. Ini juga kamu pun bisa mengurangi penggunaan handphone ketika 2 jam sebelum waktu tidur.
1: Ini memang agak susah ya.
0: Ini yang susah.
1: Kita domblong sebelum tidur tuh kayak waduh, ini kosong banget rasanya gitu. Dimana kita juga belum ngantuk tuh kayak.
0: Nah, kadang tuh kalau misalkan kita lagi main handphone ya, terus waktu menunjukkan pukul 12, misalkan 9.12 gitu. Ntar dia 3 menit lagi dipasin 9.15 gitu
1: kan? Padahal nggak harus semuanya dipas-pasin ya. Meskipun kita mulai di menit 58 tuh sebenarnya nggak masalah.
0: Iya, tapi tuh rasanya kayak ganjel.
1: Ganjel
0: gitu
1: ya. Nah, teman peridua, kalau kamu sudah mengurangi penggunaan gadget sekitar 2 jam sebelum waktu tidur, kemudian coba untuk majukan waktu alarm secara bertahap. Jadi dimajuin dulu 15 menit sampai 30 menit lah seminggu teman peridua. Jadi nggak perlu langsung memaksa bangun 1 jam lebih pagi. Beberapa menit dulu aja kali teman peridua.
0: Jadi begitu bangun, cari cahaya matahari pagi. Karena itu bisa dengan kamu membuka gorden lebar-lebar atau maybe ya jalan santai sebentar di luar rumah gitu ya. Nah, paparan cahaya pagi selama sekitar 30 menit ini ternyata bisa membantu mengatur ulang jam biologis tubuh.
1: Betul. Setelah itu ngerasa kayak udah kena 30 menit sinar matahari, tidur lagi agak ya teman peridua.
0: Rebahan dulu.
1: Jangan rebahan lagi teman peridua, coba lakukan peregangan ringan. Gak perlu olahraga yang berat, stretching aja beberapa menit. Setelah kena sinar tuh kayaknya juga enak deh teman peridua, atau pas kena sinar juga enak.
0: Nah,
1: atau di atas kasur juga boleh deh.
0: Bables.
1: Karena peregangan ini bisa membantu tubuh lebih siap beraktivitas nih teman peridua.
0: Dan yang gak kalah penting juga, jangan lupa siapkan mindset positif ya. Jadi sebelum memulai aktivitas, bayangin deh teman peridua sama hal-hal baik yang pengen kamu capai di hari itu.
1: Betul, biar kamu makin semangat ya teman peridua. Jadi teman peridua, kalau selama ini kamu merasa bersalah karena susah bangun pagi, tenang, jangan judge diri kamu sebagai pemalas teman peridua. Karena bisa jadi tubuhmu memang punya ritme yang berbeda aja.
0: Pokoknya mah yang penting, kalau emang butuh bangun pagi, maka kamu harus melatih itu secara perlahan dan juga konsisten.
1: Betul.

kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok Om lucu banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam

0: KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
0: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: let's go kemana nih?
1: Let's go, kita cabut nih teman Pro2.
0: Yeay, seperti biasa teman Pro2 di jam 7 malam ya. Kita akan bergabung bareng Pro2 RRI Jakarta.
1: Betul, kita relay dari sana. Ngobrol-ngobrol sama musisi, siapakah itu tungguin aja.
0: Nah, seperti biasa Music Live Chat bakal ngobrol bareng musisi-musisi yang keren banget pastinya teman Pro2. Jadi Duo D ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro2.
1: Iya, sedih sih.
0: Aduh, cek sedihnya gitu.
1: Sedih sih teman Pro2.
0: Ya, tapi harus bagaimana, cailah.
1: Tapi ya gimana lagi ya teman Pro2.
0: Tenang aja, kita masih bakal balik lagi nemenin kamu di bulan depan.
1: Kapan itu tungguin aja.
0: Tungguin aja, surprise pokoknya. Ini teman Pro2, terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore ini. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama MLC.
1: Pokoknya mas, stay tune terus ya di 89,5 FM Pro2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue horor dulu gak? Horor dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bagaimana tuh? Oke.
1: Iya, jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit juga.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli. Seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, ini tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Nah,
1: cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak kayaknya seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan, jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu, tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya lagi, ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener.
1: Netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuatnya gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu. Bener, ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. bilangnya gitu kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak gitu. Kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
1: ya. Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April sih
1: gue tuh. Iya, kalau nggak salah awal April yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far Idola yes. dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah
1: di ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Pak. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak ini kameranya, benar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto. Nah, itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang gak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila. Balik lagi ya.
0: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di-challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: you
1: love me, we are happy family. Itu agak, salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Ya coba kayak gitu lah.
0: Oke. Tapi, silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Tapi kan lo kayak apa ya? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya nggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
1: Betul ya, karena apa ya? Kayak gue nggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitu lah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukannya ngedoain kenapa-napa. Cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue gitu. Gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi. Ngetok gitu. Ya enggak amit-amit ya.
0: Enggak. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali. Ya.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Sedih nih.
0: Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana ya bikin nangis nih?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya emang gue terinspirasi.

0: biasanya gitu.
1: Jadi
0: hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gue nggak apa-apa. Kayak ya kita nggak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
1: Bener.
0: Gitu. Oh, beda ya. Bener lagi. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
1: Iya benar. Perlu
0: diobrolin.
1: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
0: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
1: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Iya.
0: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
1: Bener.
0: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu jaga-jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya.
0: Emang dari gue.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
1: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, jaga-jaga.
0: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
0: Yes.
1: Balik lagi ngomongin soal jaga-jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata jaga-jaga?
0: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
1: Okay.
0: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Okay.
0: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja. Gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu. Karena harusnya tadinya gue mau kesana.
1: Bener.
0: Cuman, pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
1: Melewati.
0: Kan, gitulah.
1: Iya.
0: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya jadi Hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Kita 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa jaga-jaga tuh, karena itu.
1: Bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir gitu. Dipikir gua untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: ini. Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga. Gitu.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Iya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Kayak, iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut.

0: berlarut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener-bener, ya balik lagi kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Suti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Iya.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa, trompet ya. Terlalu Betawi Mas, tanjidor Mas.
0: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton nggak?
1: Nonton
0: apa, trompetnya ada bunyi kedisinya. Trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, bener.
0: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass, ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahemnya. Oke, berarti
0: main bass dua.
1: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: baru Tompi doang. Gue juga bisa. Second up,
1: aduh, gak usah di personet mas.
0: Gak
1: usah di personet mas.
0: Sorry.
1: Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
1: sengaja.
0: Nggak janjian ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah, itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada. Gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza, pas gue lagi take bass, bilang, coba lu isi solo bass, Bang, iseng gitu. Gue langsung, pusing. karena menurut gue solo bass itu, terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu nge-jam misalnya, lagi jamming aja sama musisi-musisi, terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya, benar-benar. Asik, tapi jadilah ya, akhirnya jadi.
0: Akhirnya puji Tuhan jadilah si Jaga.

0: aja itu.
1: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, gitu. Ini lagu buat lo nih. Terus banyak, iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak, oh gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Saya aja, bener. Nah,
0: enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Poinnya itu. Mau lo bikin, mau lo pesen jaga-jaga kayak apa-apa. Kalau bulanan lo kurang, baru gue.
1: Kagak lo jaga gue.
0: Iya.
1: Gitu. Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Kagak juga. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gua bilang gua tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
1: romantis
0: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu enggak, cuman bener. Kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple, gitu
0: kayak iya yang romantis, kayak gua misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: YouTube channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound, lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes, itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil.
0: Sama-sama.
1: Mau nyanyiin langsung gak nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi nih, musisi.
1: Asik. Okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat Pro 2, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama player favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
0: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: campeonnya.
1: Bani, ambil Bani. Thank you, Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.

0: Teman Pro 2, kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember untuk mengikuti rangkaian program acara selanjutnya. Stay tune terus di 89,5 FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Vita Karina. Untuk edisi hari ini kita sudah di tanggal 27 Agustus 2026. Penghujung bulan banget ya. Nah teman Pro 2, malam hari ini di Jaga Malam tentunya Vita gak sendiri, karena Vita juga ditemenin sama dua narasumber yang luar biasa, yang tentunya nanti bakal kasih edukasi buat kamu seputar topik kita malam hari ini. Yakni adalah ketika karya dicomot dan viral, bagaimana Persma menjaga eksistensinya di era media sosial, bersama dengan Nabila dan juga Nita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Oke, okay. Nah ini kita nanti bakal ngobrol bareng ya, seputar hal-hal yang memang ini jadi salah satu perhatian buat masyarakat luas, bukan hanya untuk anak muda, tapi juga banyak sekali orang-orang yang menggunakan media sosial, bahkan juga mungkin menikmati berbagai informasi yang hadir di media sosial ataupun yang ada di media sosial. Oke, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh untuk ngebahas salah satu pembahasan yang menarik ini, mungkin bisa perkenalan dulu untuk teman Pro 2 yang lagi stay di 89,5 FM atau yang lagi nontonin dari streaming YouTube ataupun TikTok, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Nurhamida. Teman-teman Pro 2 bisa panggil saya Nabila. Nah, saya dari salah satu pengurus UKMPK Tegal Boto atau UKM Pers Kampus Tegal Boto Universitas Jember, yang di sini aku diamanahi sebagai bendahara umum. Nah, di sini pun aku juga tidak sendirian, karena saya bersama dengan rekan saya.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin, namaku Nurma Yunita, aku biasa dipanggil Nita. Jadi aku di Tegal Boto ini sebagai staff dari redaktur artistik.
0: Oke, jadi memang ada bidangnya masing-masing gitu. Betul, entah itu Nita ataupun juga Nabila. Nah mungkin bisa diinformasikan juga ataupun definisinya itu dijelasin dulu seputar topik kita di malam hari ini. Silakan, siapa nih?
1: Saya dulu deh.
0: Oke, silakan.
1: Mungkin sebelum ke topik, saya mau bahas terkait UKMPK terlebih dahulu.
0: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Jadi UKM Pers Kampus Tegal Boto ini, buat teman-teman yang belum tahu, jadi ini tuh merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Jember yang bergerak di bidang jurnalistik nih. Jadi anggota yang tergabung di UKM Pers Kampus Tegal Boto ini dapat dikatakan sebagai pers mahasiswa. Nah, bisa dibilang UKMPK Tegal Boto ini adalah rumah bagi mahasiswa yang tertarik nih di bidang media, kemudian menulis berita, kemudian yang suka nulis opini juga boleh banget join di UKMPK Tegal Boto. Nah, kemudian juga meliput isu dan juga berita kampus nih Kak. Jadi itu bisa banget nih untuk join di UKMPK Tegal Boto. Apalagi kalian yang suka fotografi, videografi, bikin podcast. Nah,
0: bisa
1: boleh
0: juga.
1: Bisa banget Kak.
0: Oke, keren. Kemudian
2: nah, tapi selain dari fokusnya ke teknis jurnalistik, tapi TB ini juga ada pembentukan rasa kepekaan sosial, nalar kritis dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada publik atau mahasiswa di UNES sendiri. Jadi itu melalui penerbitan media, pelatihan kayak PJTD gitu-gitu, diskusi dan berbagai program kolaboratif lainnya. Jadi di TB sendiri itu menghasilkan karya-karya jurnalistik yang informatif, tentunya berimbang dan relevan lah dengan isu-isu kampus yang terkini gitu Kak.
0: Oke, nah selanjutnya mungkin bisa disampaikan juga topik kita malam hari ini seperti apa, Nabila atau mungkin Nita?
1: Nita dulu deh.
0: Nita dulu, oke, silakan Nita.
2: Jadi ya Kak, kalau sekarang kan mahasiswa itu cenderung apa ya, kalau milih-milih dapetin informasi itu kan banyak banget ya pilihannya, apalagi di medsos sekarang kayak TikTok, IG, bahkan grup WA sendiri itu bisa jadi pilihan. Jadi daripada dari media dari kampus sendiri, mahasiswa itu kebanyakan dari milih informasinya itu kebanyakan dari
1: media sosial,
0: ya, gitu. Media sosial biasanya Instagram ya. Terus
2: jadi perubahan itu sendiri kan juga berpengaruh banget nih ke Persma, yang mungkin dulunya Persma itu kayak full ya Kak, tulisan kayak panjang gitu.
0: Yeah,
2: Dan biasanya kan kalau dulu kebanyakan mungkin pakai koran gitu. Jadi kalau sekarang Persma itu juga dituntut hadir untuk memberikan informasi yang gak cuma bagus tapi juga relevan terhadap cara-cara mahasiswa untuk mendapatkan informasi gitu.
0: Oke, kemudian Nabila?
1: Mungkin aku ingin menambahkan Kak ya. Jadi karena sekarang tuh eranya sudah media sosial gitu ya Kak ya. Semuanya punya akun media sosial dan mereka pun mendapatkan informasi biasanya dari FYP ya kan.
0: Yang ada di beranda biasanya yang paling banyak muncul di beranda tuh apa? Biasanya itu yang
1: dicek
0: ya.
1: Biasanya tuh ada tuh kayak dari website misalkan dari Kompas di screenshot habis itu dijadikan konten. Nah, itu kan banyak seperti itu
0: banyak
1: kayak
0: Kak,
1: bahkan enggak mencantumkan sumber sama sekali kadang. Nah, itu jadi salah satu permasalahan juga di era yang saat ini tuh kita juga harus selektif ya. Jadi enggak mudah apa ya, percaya dengan berita yang belum resmi gitu, sumbernya bagaimana kayak gitu. Karena kalau dilihat dari sekarang aja itu para masyarakat gitu ya Kak ya, itu sering banget nih kayak cepat mudah percaya gitu.
0: Betul.
1: Akhirnya mereka banyak yang ke-distract, kemudian akhirnya langsung menghujat kayak gitu.
0: Apalagi kalau misal satu informasi langsung kita telan begitu saja, enggak dilihat gitu, sumbernya itu dari mana. Ternyata informasi yang kita edarkan lagi itu adalah informasi yang hoax.
1: Nah,
0: itu yang bahaya,
1: itu
0: banget.
1: Bahaya banget.
0: Kalau sekedar quotes-quotes itu kan banyak banget. Terus kita screenshot, kita bikin lagi nih konten-konten yang mungkin bisa FYP juga. Padahal sebenarnya yang bikin quotes-quotes itu bukan kita. Itu sering banget yang kayak gitu. Asal comot juga gitu ya. Karena bisa dibilang itu plagiat gak sih?
1: Iya Kak. Iya kan? Apalagi judulnya kadang dipelintir jadi yang agak sensasional gitu ya Kak ya.
0: Betul. Dan ini nih yang sebenarnya bikin kesel juga ya. Apalagi kalau teman-teman Pro2 yang biasanya nulis, udah susah-susah nulis, cari momen, cari suasana. Dan ya emang susah sih ya nulis tuh ya. Apalagi kalau teman-teman jurnalistik udah bikin karya tulisan, berita atau apapun, eh ternyata ada yang asal comot, kemudian juga tiba-tiba digunakan, kemudian seolah-olah tuh adalah karyanya. Aduh, sakitnya tuh di sini.
1: Apalagi kena modifikasi ya Kak ya.
0: Betul. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih, karena memang seru banget ya teman Pro2 ketika kita itu mendapatkan informasi, bukan hanya kita memperhatikan informasinya seperti apa, kemudian kita mempelajari informasinya, tapi kita juga harus menjadi penikmat informasi itu dengan yang lebih cerdas lagi, lebih teliti lagi, cari sumbernya, kemudian juga harus dilihat lagi faktanya seperti apa, harus diteliti lagi sumbernya ataupun kebenarannya. Bagaimana perubahan cara mahasiswa untuk mendapatkan dan juga mengkonsumsi informasi dalam beberapa tahun terakhir ini dari sudut pandang kalian? Kalian kan juga salah satu mahasiswa juga. Itu bagaimana kalau menurut kalian?
1: Oke, jadi kalau dari aku dulu nih Kak.
0: Boleh.
1: Jadi kalau menurut pandanganku nih Kak ya, kita tuh dalam beberapa tahun terakhir itu sangat berbeda dengan mahasiswa yang dulu kayak gitu kan. Dulu itu untuk mendapatkan informasi biasanya kita ke perpustakaan, kita membeli koran gitu ya, rilis gitu Kak ya. Kemudian juga melihat siaran televisi, mendengarkan siaran radio juga gitu kan. Namun sekarang kita hanya membuka ponsel saja dan juga laptop, kita tuh sudah mendapatkan banyak sekali informasi, bahkan kebanjiran informasi kalau bisa. Biasanya kita bisa membaca artikel bahkan dalam jumlah yang banyak, kemudian juga video berita, kemudian ringkasan materi, itu sebenarnya mudah banget di era sekarang. Nah, ini juga didorong oleh adanya media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga yang lainnya. Apalagi nih akhir-akhir ini tuh ada bermunculan yang namanya artificial intelligence atau AI.
0: Artificial intelligence.
1: Atau AI seperti itu ya. Nah, itu juga sekarang banyak banget ya Kak ya, informasi dari AI. Apalagi biasanya di FYP itu ada tuh, di bawah konten ada tulisan dihasilkan oleh AI biasanya itu kan.
0: Betul.
1: Itu agak berbahaya juga ya teman-teman Pro2 kayak gitu.
0: Iya. Jadi memang teman Pro2 juga harus jeli atau lebih teliti lagi gitu ketika mendapatkan informasi atau apapun deh sekarang tuh. AI itu ada sisi positif, ada sisi negatif lagi gitu ya. Jadi memang kita yang ada di era zaman sekarang juga jangan serta-merta memanfaatkan tapi tidak melihat dampak negatifnya apa gitu. Jangan hanya dampak positifnya aja gitu. Kemudian Ita mungkin mau ditambahkan?
2: Oke, kalau dari aku perubahan sekarang itu kan memang banyak ya. Kayak yang aku sebutin tadi di awal itu medsos sekarang apalagi itu jadi apa ya, pilihan bagi mahasiswa itu buat cari informasi, apalagi Gen Z ya Kak.
1: Betul.
2: sukanya yang instan, nggak mau yang bertele-tele atau panjang gitu. Jadi mungkin aku sendiri pun lebih tertarik ke kayak apa ya, informasi yang langsung ke intinya,
0: singkat tapi ada benang merahnya yang disampaikan, Kak, daripada panjang lebar tapi kayak males bacanya.
2: Iya, dirangkum dalam video atau infografis gitu, itu menurutku lebih menarik ya, Kak. Karena kalau teks full itu jatuhnya boring banget. Nah, jadi sebenarnya itu bukan berarti mahasiswa itu nggak mau membaca, tapi ya cara penyampaiannya aja yang menentukan apakah informasi tersebut itu akan diperhatikan atau enggak.
0: Terus?
2: Mungkin itu aja.
0: Jadi memang itu ya, kita tuh sebagai Gen Z memang sukanya yang memang instan-instan gitu ya. Kadang ada informasi yang panjang, udah scrolling selanjutnya aja gitu, daripada kayak buang-buang waktu, males juga ya baca terlalu panjang. Tapi ketika ada satu informasi yang itu tuh udah mewakili semua dari gambar, misalnya kan ada gambar tuh, pasti kan ada caption atau mungkin ada satu informasi yang singkat banget, itu yang justru menarik banget, ya kan? Apalagi Gen Z zaman sekarang gitu, yang paling bikin hype ataupun yang buat tertarik itu adalah isi yang tidak terlalu panjang. Oke, apakah perubahan tersebut juga membuat Persma harus mengubah cara mereka untuk menyampaikan berita? Kalau dari Persma sendiri seperti apa?
2: Mungkin dari aku dulu ya.
0: Boleh.
2: Menurutku iya sih, karena perubahan ini kan bikin Persma atau media kampus itu harus banget adaptasi ya, Kak. Dari apa artikel yang panjang atau tulisan yang full text kayak gitu, itu dibagi-bagiin kan kayak terlalu buang-buang waktu gitu loh. Banyak memerlukan waktu maksudnya gitu. Tapi kalau sekarang kan kalau mau di akses oleh seluruh mahasiswa itu ya cukup diunggah ke dalam Instagram, TikTok, atau Twitter gitu aja sih. Jadi penyampaiannya aja yang berubah, tapi prinsip jurnalistiknya

0: nggak usah gitu, tetap dipertahankan.
1: Jadi ada strategi khusus gitu ya, kalau dari teman-teman jurnalistik itu seperti apa, bahkan juga bisa mengikuti bagaimana era zaman sekarang gitu. Kemudian Nabila?
2: Nah, jadi kalau di UKMPK Tegal Boto sendiri itu biasanya postingan berita kita tuh dibuat berslide-slide gitu kak. Jadi ada 3 slide biasanya. Nah itu biasanya slide pertama tuh isinya judul. Jadi judulnya dulu. Abis itu ada kriteria penilaian. Jadi apakah ini penulisan, apakah ini warta, ataukah opini, ataukah senggang, yaitu cerpen dan sebagainya. Kemudian ada foto, abis itu penulis dan penyuntingnya, itu slide pertama. Kemudian kalau slide kedua biasanya kita mencantumkan teras berita atau paragraf awal di berita aja. Kemudian di slide ketiga baru ada narasi, baca selengkapnya di website tbpers.com. Jadi nanti teman-teman yang misalkan masih apa ya, kepo dan ingin membaca lebih lanjut, bisa langsung masuk ke website kami gitu. Tapi intinya itu udah ada di paragraf awal itu sebenarnya, kayak gitu.
1: Jadi memang udah di ini ya, sudah diatur sedemikian rupa, slide pertama, slide kedua, slide ketiga itu isinya apa aja gitu. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi ya, tentunya masih barengan sama Nabila dan juga Nita yang juga masih membahas seputar topik kita malam hari ini yang penting banget nih untuk kita perhatikan lebih lanjut, supaya nanti teman Pro 2 yang mungkin menghasilkan sebuah karya tulis ataupun juga sebagai penikmat informasi gitu ya, banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dari media sosial ya. Gimana sih kalau misal kita tuh punya karya, atau kita yang melihat karya seseorang gitu ya, tiba-tiba dicomot dan juga viral, bagaimana kalau dari sudut pandang Persma untuk menjaga eksistensinya di era media sosial. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di sesi yang kedua, tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Tahukah kamu? Burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2FM.
5: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Kita balik lagi teman Pro 2 masih menemani kamu di Jaga Malam barengan sama aku Vita Karina dan juga ada dua narasumber yang begitu luar biasa dari UKM Tegal Boto. Ada dari Nabila dan juga Nita. Dan kita kembali lagi teman Pro 2 dengan topik kita malam hari ini. Oke, kalau tadi kan udah dijelasin ya bagaimana peran dari teman-teman Persma. Ya, betul ya?
1: Betul.
0: Bahwa memang kalau jurnalistik itu ternyata memang harus ada strategi khusus yang memang bisa menyampaikan informasi di era zaman sekarang, apalagi dari media sosial tadi ya, bisa digunakan sekali. Dari TikTok, Instagram, tapi juga ada pakem-pakem yang digunakan ketika mereka menyampaikan informasi ataupun mengkawal sebuah berita di media sosial terutamanya. Oke, kemudian kalau ngomongin soal tantangan besar dari Persma untuk tetap eksis ya maksud kita, ketika mahasiswa ini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, karena kan kita juga nggak menutup kemungkinan ya informasi itu bisa datangnya itu banyak banget di media sosial itu. Bagaimana dari Persma?
2: Mungkin dari aku dulu ya kak.
0: Boleh.
2: Ya, tantangan terbesarnya Persma sekarang itu yang gimana caranya kita tuh tetap relevan dan eksis di kehidupan kampus. Lagi-lagi ya, informasi yang bagus dan menarik itu nggak cukup. Okelah, informasi boleh menarik, tapi kalau penyampaiannya gitu-gitu aja, menurutku itu kurang relevan dan diminati oleh mahasiswanya sendiri. Jadi perlu apa ya, mengetahui apa yang mahasiswa itu senangi untuk mencari informasi itu. Jadi gimana caranya kita ngemas informasi itu biar tetap dilirik sama mahasiswa sekarang. Mungkin gitu.
0: Dari segi tulisan atau headline-nya atau apa nih biasanya kalau dari Persma sendiri?
2: Mungkin
0: kalau dari ciri khasnya.
2: Ciri khas dari Persma kita sendiri itu mungkin dari judulnya ya, Kak.
0: Headline-nya. Oke. Jadi benar-benar gimana nih banyak yang ngebaca gitu atau mungkin bisa menjadi daya tarik. Karena kan biasanya sebelum membaca isinya memang paling banyak Gen Z itu lihat judulnya dulu. Viral nggak nih atau mungkin apa nih yang bikin panik gitu, yang bikin kaget gitu. Oke, kemudian Nabila?
1: Nah, kalau dari sudut pandangku nih ya, jadi tantangan terbesar sekarang tuh bukan cuma tentang kalah cepat atau kalah viral aja, tapi tentang bagaimana kita tuh tetap dipercaya di mana era ini tuh kita banjir informasi tapi tetap jelas sumbernya kayak gitu ya. Karena kita lihat kan juga banyak tuh media-media atau akun-akun yang merepost tanpa adanya sumber yang jelas kayak gitu ya. Jadi biasanya kita mendapatkan berita-berita itu dari influencer, kemudian dari Instagram, grup WhatsApp, TikTok, threads gitu ya, bahkan juga AI gitu ya. Nah, jadi sini tuh situasi kayak gini tuh Persma tuh harus bukti ini bahwa mereka tuh beda gitu, bahwa kita tuh memiliki berita yang terverifikasi, beretika dan juga dapat dipertanggungjawabkan kayak gitu ya. Nah, tantangannya juga enggak semua mahasiswa tuh sadar dan peduli sama perbedaan itu. Banyak yang lebih milih konten yang lewat FYP, lewat beranda gitu ya, atau mungkin akun besar yang udah dikenal padahal dia tuh akun besar yang sering nyomot berita kayak gitu.
0: Aduh, jadi jangan dilihat followersnya berapa dulu atau akunnya besar karena followersnya itu banyak, peminatnya banyak. Tapi lihat dulu nih isinya memang hasil dari comotan enggak gitu. Kalau memang real dari akun itu, ya oke, berarti memang akun ini emang akun bagus gitu. Tapi kembali lagi kalau ternyata banyak banget informasi yang serupa, bisa aja yang lain juga jadi hasil dari hasil comot ya. Akun-akunnya kan banyak banget biasanya. Satu informasi ternyata juga banyak yang mengembangkan. Tapi ternyata kalau kita melihat lagi ada akun yang benar-benar tuh real dari dia yang bikin, itu yang bisa dipercaya sebenarnya teman Pro 2. Jadi lagi-lagi kembali bagaimana teman Pro 2 untuk melihat lagi sumbernya terpercaya atau tidak. Oke, kita sering menemukan berita ataupun konten yang dibuat oleh satu media kemudian diunggah secara ulang oleh akun lain. Seperti yang tadi aku bilang, banyak banget. Satu informasi aja kadang bisa berkembang di banyak akun gitu. Nah, bagaimana fenomena ini dilihat dalam konteks Persma?
1: Iya, jadi untuk fenomena ini tuh sebenarnya sering kita jumpai ya di era sekarang ini. Jadi ada berita media lain kemudian dipunggah ulang atau direpost oleh akun lain yang biasanya pakai screenshotan gitu, ya kan? Kemudian diberikan narasi tambahan. Nah, seringkali ini tanpa mencantumkan sumber yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Sebenarnya ini juga masalah serius sih buat semua ya Kak ya. Kemarin tuh kita juga sempat merasakan hal ini ketika berita yang kita produksi itu dicomot oleh salah satu akun kayak gitu. Itu dan justru lebih banyak viewersnya di sana, like-nya dan juga banyak yang posting.
0: Mungkin bisa juga dari track record sebelumnya ya. Iya kan? Bisa aja karena dia nyomot kemudian yang dari akun lain nih, akun aslinya dia kurang banyak follower, kurang viral juga. Tapi akhirnya dari follower dia nih yang udah banyak akhirnya viral lah gitu, satu informasi yang sebenarnya dibuat dari persma gitu.
1: Iya, dan itu aku perhatikan juga sering banget sih Kak, nyomot-nyomot gitu. Dan akunnya tuh kan sudah ini ya Kak, dipercaya oleh mahasiswa. Jadi
0: aduh, saingan nih.
1: Aduh, gimana ya, jadinya agak susah juga gitu kan. Nah itu sih Kak ya, ya takutnya itu tadi ketika dicomot kemudian judulnya dipelintir dan akhirnya melebar kemana-mana dan konteksnya jauh berbeda tuh agak bahaya dan susah kayak gitu. Nanti ya, kalau misalkan mereka melihat itu dari UKMBK Tegal Boto nanti malah yang kena kita gitu Kak. Nah seperti itu kurang lebih ya Kak.
0: Padahal ya itu tadi ya, sebenarnya bukan karya asli gitu, tapi ada juga yang oknum tertentu dari akun tertentu bahkan ya menambahi, mengurangi, ya kan? Padahal sebenarnya karya aslinya tidak seperti itu. Itu yang berbahaya sekali gitu, ketika akhirnya ada yang dirubah, dipelintir sedemikian rupa. Aduh, itu sih yang memicu konflik di luaran gitu. Kemudian Nita, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Betul ya kata Mbak Nabila tadi, kalau fenomena ini memang cukup umum ya, apalagi di medsos. Satu akun misal ngepost gitu ya Kak, itu beberapa menit, satu menit gitu, itu udah ada beberapa akun yang mulai nge-repost ulang dengan bentuk yang berbeda-beda gitu. Kalau dalam konteks persma sendiri itu sebenarnya ini bisa menjadi hal yang positif karena informasi yang dikemas oleh persma sendiri itu bisa menjangkau luas di kalangan mahasiswa. Tapi tentunya ini juga penting ya buat persma punya identitas yang dikenali dan memastikan sumber informasinya itu tetap jelas gitu ketika kontennya disebarkan ulang. Jadi harus ada kredit yang memang jelas ini dari UKMPK Tegal Boto, mungkin kayak gitu.
1: Harus ada izinnya dulu sih.
0: Ya minimal izin sih. Jadi nanti ketika ada sesuatu hal yang itu jadi resiko, ya dari persma sendiri udah tahu, atau mungkin ada kebijakan lainnya gitu ya kalau misal ada hal yang di kemudian hari itu jadi masalah gitu. Oke, apa yang menjadi persoalan ketika karya jurnalistik dari persma ini dicomot ataupun diunggah ulang tanpa mencantumkan sumber dengan jelas? Lagi-lagi ini bisa jadi salah satu konflik ataupun masalah kalau misal hasil karya tiba-tiba dicomot tapi nggak ada sumber yang dijelaskan di bawahnya gitu, itu bagaimana?
1: Nah itu ya, jadi ini persoalan utamanya tadi, yaitu tidak mencantumkan sumber dengan jelas. Itu bukan cuma soal kurang sopan aja ya teman-teman Pro2, ini tuh sudah masuk ke ranah pelanggaran hak cipta dan hak moral pencipta. Jadi kalau secara hukum itu ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 tentang melindungi karya jurnalistik termasuk tulisan, fotografi, videografi, infografis, seperti itu, yang dia tuh punya hak ekonomi dan juga hak moral gitu. Nah hak moral tuh maksudnya apa? Maksudnya tuh adalah pencipta tuh berhak dicantumkan namanya atas karya yang dia buat. Dan kalau misalkan itu dihilangkan itu sudah termasuk pelanggaran. Jadi ketika akun lain itu merepost itu karya persma tanpa kredit, apalagi sampai hapus watermark dan klaim itu milik mereka, itu sudah bukan cuma gak etis aja, tapi itu sudah kena sanksi juga kayak gitu.
0: Iya.
2: Setuju sih Kak sama pendapat dari Mbak Nabila. Selain kurang sopan itu tadi, kerja keras dan karya jurnalistik itu jadi gak dihargai ya menurutku.

0: bukan kredit yang jelas, dan itu juga bentuk apresiasi sekaligus menghargai kerja keras dari Persma itu sendiri.
1: Oke, okay. Jadi ini sebenarnya jadi salah satu pengingat ya, buat semua deh para anggota jurnalistik mungkin ya, ketika punya karya bukan hanya Persma sendiri tapi untuk semuanya gitu. Ketika ada karya itu benar-benar harus disertakan sumbernya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang ada kebijakan ataupun aturannya ketika akan mengunggah sesuatu dari karya seseorang ataupun dari karya organisasi ataupun komunitas atau apapun ya, ataupun dari pihak jurnalistik. Oke, kenapa konten yang dibuat melalui proses jurnalistik ini terkadang justru menjadi lebih viral setelah diunggah oleh pihak lain? Tuh, ini yang jadi pertanyaan ya sebenarnya ya, kok aku yang bikin tapi kok malah yang rame di akun sebelah? Itu bagaimana?
2: Itu dia ya, jadi mungkin karena akun yang sudah merepost ulang itu adalah akun yang sudah punya nama.
1: Betul.
2: Akun yang sudah memiliki apa ya,
1: followers
2: yang banyak. Dan targetnya tuh semua misalkan mahasiswa, karena kita lingkupnya mahasiswa, mereka followersnya di mahasiswa dan mereka lebih sering dipercaya seperti itu. Nah, konten-konten kita yang jurnalistik ini biasanya kan di balik berita itu, itu tuh ada prosesnya kak, ada proses kita mencari isunya, kemudian proses wawancara, kita menghubungi ke narahubung, tidak hanya satu, biasanya ada lebih dari satu kayak gitu. Kemudian ada proses transkripsi, menulis berita, kemudian editing.
1: Aduh, banyak
2: itu
1: ya.
2: Banyak ya kak ya, bahkan sampai ke investigasi kadang berhari-hari kayak gitu. Bahkan kalau misalkan butuh narasumber dari rektor atau warek, kita akan kesana juga untuk meminta itu, seperti itu. Jadi lumayan panjang, tapi kadang memang kita tidak bisa seperti media-media yang lebih mengedepankan sensasional gitu ya, jadi dipelintir judulnya menjadi lebih menarik, karena kan kita juga harus disesuaikan dengan etika jurnalistik juga ya kak ya. Nah itu dia, jadi ya kita mungkin ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita membuat konten slide gitu, dimana itu biasanya kita perbagus di judul, kemudian di fotonya kita buat semenarik mungkin, kemudian juga sesuai dengan isu yang dikhawatirkan oleh mahasiswa pada saat itu. Kayak gitu sih kak.
1: Oke, Nita?
0: Menurutku ya, karena pihak lain itu punya jangkauan audiens yang lebih luas atau besar gitu ya kak, jadi sebenarnya konten yang udah dibuat oleh Persma ini udah bagus, tapi ketika di repost ulang oleh dengan format yang lebih judul dan lebih menarik, itu masuk ke akun yang punya followers banyak, itu kan akhirnya bisa menjangkau mahasiswa secara luas gitu ya kak. Jadi yang viral itu bukan selalu karena kontennya baru, tapi karena ya siapa yang menyebarkan dan bagaimana menyebarkannya itu sendiri.
1: Oke, akunnya udah punya nama ya, gitu, udah dikenal. Oke, kemudian seberapa penting pencantuman sumber ataupun kredit ketika karya jurnalistik disebarluaskan kembali di media sosial?
0: Kalau menurutku ya penting banget, karena pencantuman sumber itu kan menunjukkan siapa yang membuat, bertanggung jawab atas berita yang diunggah tersebut ya kak. Jadi selain kredit itu bentuk penghargaan, itu juga penghargaan terhadap kerja keras Persma itu sendiri, karena udah melakukan proses liputan yang cukup panjang. Jadi apalagi kontennya itu udah tersebar secara luas, orang itu tetap tahu gitu loh, informasinya yang mereka dapatkan itu dari siapa, dari mana gitu. Dan Nabila juga udah mention tadi, itu kan ada UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu juga yang memang udah mengatur boleh mengambil dari media lain, tapi tetap sumbernya itu harus dicantumkan.
1: Gitu. Sumbernya jangan dihilangkan nih dari pembuat aslinya gitu ya, atau karya awalnya gitu. Jadi memang biar gak sia-sia, karena tadi kita tahu prosesnya itu panjang banget. Kemudian juga gak mudah gitu ya, harus melalui berbagai step gitu, dari yang menemui narasumbernya atau narahubungnya juga ya, atau bahkan ada beberapa langkah yang memang itu sangat sulit untuk bisa membuat satu karya utuh akhirnya jadi satu berita gitu. Kemudian mungkin ditambahkan juga sama Nabila.
2: Baik, jadi selain aspek hukum yang sudah dijelaskan tadi ya, jadi pencantuman sumber ini juga punya dampak langsung ke kredibilitas dan kepercayaan

0: audience kayak gitu ya. Jadi kredibilitas sumber ini termasuk kejelasan di mana ini persnya itu berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan followers terhadap akun berita di media sosial. Yeah. Jadi ketika audiens tahu dari mana informasi berasal, mereka bisa menilai nih apakah sumber itu kredibel, netral, dan punya atau punya kepentingan tertentu dengan mengupload itu. Nah sebaliknya nih, kalau konten itu disebar tanpa sumber, audiens jadi bingung ini fakta atau opini. Nah itu ya, ini objektif atau subjektif ini kira-kira ya. Nah itu dia, jadi ini apa ya kak ya, jadi ini termasuk laporan jurnalistik atau cuma apa ya, mencari sensasi aja kayak gitu sih kak.
1: Udah terjawab nih teman berdua ya, dari salah satu pertanyaan yang bisa jadi pertanyaan banyak orang ataupun juga dari teman-teman berdua yang sering banget dapat informasi, ataupun kamu yang berkecimpung di dunia jurnalistik harus paham juga biar nanti ketika kamu membangun sebuah akun jangan menjadi akun-akun yang hasilnya itu adalah hasil dari comot ya, tapi benar-benar real dari karya kamu teman berdua. Nah kemudian bagaimana seharusnya Persma menyikapi ketika karya mereka digunakan pihak lain dan mendapatkan viralitas yang lebih besar?
2: Kalau menurutku Persma gak harus langsung apa ya menganggap hal tersebut itu sebagai hal yang negatif, karena bisa aja hal tersebut itu bisa jadi bahan evaluasi bagi Persma sendiri. Kalau ternyata konten kita yang di take ulang atau yang dapat view banyak ya, lebih ramai, itu kemungkinan kan ada cara penyampaian dari kita yang memang kurang gitu ya kak. Tapi beda lagi nih dengan di repost tanpa sumber. Jadi tetap perlu dikomunikasiin dengan pihak yang terkait sih. Jadi gak mempermasalahkan siapa yang lebih viral, tapi gimana caranya Persma itu mengambil pelajaran untuk membuat karya berikutnya itu bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi.
1: Jadi tantangan ya, jadi target juga. Aduh gimana nih biar nanti gak kalah dengan akun sebelah. Jadi bikin semenarik mungkin, bagaimana nanti akhirnya bisa menarik banyak orang yang bisa
0: untuk membaca ya.
1: Iya, ngebaca lagi, kemudian juga jadi atensi juga ya buat teman pro 2 mungkin ya, yang suka ngebaca informasi, coba deh gali lagi informasi-informasi yang udah dibuat sama Persma. Lanjut Nabila.
0: Nah, kalau misalkan media atau akun yang tidak mencantumkan sumber, kalau dilihat dari kemarin ya kak, pengalaman kami, jadi kami tuh akan menghubungi akun tersebut melalui DM atau WA untuk di take down. Seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalkan tidak ingin di take down, mungkin diedit aja dengan mencantumkan sumber dan tag akun kami. Seenggaknya ya sertakan tautan berita juga dan tag akun itu seperti
1: Tapi kalau misal permintaan dari adminnya Persma nih gak diindahkan sama akun sebelah, gak diturutin, ternyata masih aja tuh gak di tag down, kemudian gak diedit, itu bagaimana langkah dari Persma?
0: Bakalan kita masukkan ke edukasi TB. Jadi di TB tuh ada EduB kak. Itu edukasi TB. Jadi nanti kami akan memberikan edukasi kepada mahasiswa dan akan mencantumkan akun-akun itu untuk salah satu contoh kayak gitu.
1: Jadi adalah akun yang ini informasinya mencomot nih gitu.
0: Seperti itu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, tapi nanti kami akan ya memberikan edukasi secara ke mahasiswa lebih luas. Jadi mahasiswa mungkin bisa lebih tahu oh ternyata akun seperti itu gak baik kayak gitu.
1: Tapi sekarang tuh kalau di media sosial ya yang aku cek, misal ada akun tertentu yang menunjukkan informasi yang hoax atau mungkin yang tidak sepantasnya dan bikin kita kayak gregetan gitu ya, atau merasa ini kayaknya gak pantas nih, kita bisa loh melaporkan akun itu, iya kan?
0: Bisa.
1: Itu juga jadi salah satu perhatian juga ya, barangkali memang ada akun-akun yang seperti itu, yang sedikit curang gitu ya. Itu buat kita nih teman pro 2 yang sering banget baca informasi tapi ternyata informasinya gak valid nih, sumbernya juga gak terpercaya, itu bisa dilaporkan juga akunnya gitu, diklik melaporkan gitu. Barangkali nanti semakin banyak yang melaporkan, akun itu akhirnya di ban gitu ya. Nah menurut kalian, apakah Persma perlu lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam menentukan isu dan juga topik ya, apa yang akan diberitakan gitu ya, dan kontennya seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah kalau, seperti itu?
2: Kalau menurutku ya memang perlu dilibatkan karena kan mahasiswa ini apa ya, jadi target utama buat Persma, apalagi di kalangan kampus gitu. Jadi kita bisa ngelihat apa sih yang lagi rame, yang lagi diomongin sama mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi tapi nggak semua yang dibutuhin oleh mahasiswa itu kita turutin langsung dijadiin berita. Tapi ya tetap ada pertimbangan gitu untuk dari Persmanya sendiri.
1: Oke, Nabila?
0: Nah, kalau dari UKMPK Tegal Boto itu sebenarnya ada semacam link aduan sebenarnya, Kak, yang terbuka untuk seluruh mahasiswa Universitas Jember. Jadi nanti teman-teman itu tidak perlu takut misalkan kalian punya suatu kecemasan nih, misalkan merasakan kekerasan seksual atau mungkin merasa bullying, kasus bullying itu mungkin bisa kalian mengisi link aduan di UKMPK Tegal Boto. Tenang aja, nanti identitas tidak akan terungkap, nanti akan anonim, Kak. Jadi teman-teman yang mau memberikan pengalamannya boleh banget melalui link tersebut gitu ya, Kak ya. Dan ini terkait link tersebut sebenarnya kami tuh sudah hampir selesai ya, Kak ya, dan akan kami upload ke Instagram UKMPK Tegal Boto, tapi nanti akan kami ini lagi ya, Kak ya, masih direvisi-revisi. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa cek di Instagram UKMPK Tegal Boto. Dan jika kalian memiliki kecemasan dan juga sesuatu yang ingin kalian utarakan, kalian boleh mengisi link tersebut. Nanti akan kami diskusikan hasil itu kepada teman-teman pengurus, dan mungkin akan kita investigasi lebih lanjut kayak gitu.
1: Jadi ini ya, hasilnya itu adalah karya tulis gitu akhirnya.
0: Karya tulis berita.
1: Tapi lebih dikelompokkan lagi gak sih, kayak diseleksi lagi, kayak Persma itu lebih ke tema apa, atau mungkin berita-berita yang seperti apa, atau random aja, atau bagaimana?
0: Oh, baik. Kalau UKMPK Tegal Boto ini karena ranahnya mahasiswa ya, Kak, ya. Jadi sebenarnya pers di LPM di universitas itu beda-beda. Ada yang LPM fakultas, ada yang LPM universitas. Kalau yang fakultas itu ada yang konsentrasinya di luar UNED, itu ada. Kalau kalau UKMPK Tegal Boto itu konsentrasinya ke mahasiswanya aja. Lingkup universitas juga.
1: Lingkup UNED aja.
0: Iya,
1: jadi bahkan untuk yang mau mengadu adalah mahasiswa ataupun mahasiswi UNED aja berarti.
0: Iya.
1: Dan
0: masalah-masalah yang ada di dalam kampus seperti itu.
1: Jadi enggak melebar gitu ya. Benar-benar dibatasi untuk mahasiswa-mahasiswi UNED, dan konfliknya, bukan konflik ya, apa ya, permasalahannya itu adalah yang ada di dalam Universitas Jember aja gitu. Kemudian strategi yang bisa dilakukan dari Persma agar mahasiswa tetap mengenali serta juga mempercayai sumber berita aslinya seperti apa?
2: Jadi kalau di TB sendiri itu strateginya menurutku itu konsisten membangun identitas TB di setiap kontennya yang kita unggah gitu. Jadi setiap mahasiswa ngelihat konten yang udah terunggah, itu mereka langsung bisa ngenalin, oh ini TB. Kalau TB kan di Instagram kita kebanyakan dominan warna merah kayak gitu.
1: Apa itu maksudnya TB itu?
2: Wah, gimana tuh, Kak?
0: Apa maksudnya yang mana, Pak?
1: TB, apa tuh singkatannya? Atau mungkin pengertiannya apa tuh? Kan banyak orang yang belum tahu gitu. Apakah itu singkatan atau apa? TB itu apa?
0: Tegal Boto.
1: TB. Kalau kayak gini kan baru tahu ya. Kok TB? Oh, ternyata TB itu ya namanya kalian sendiri, TB Tegal Boto. Kemudian mau ditambahkan?
2: Kita harus konsisten memang ya menjaga kualitas dari berita yang kita unggah. Supaya mahasiswa itu gak cuma kenal Tegal Boto atau TB.
1: Nah ini baru jelas nih, media kampus. TB itu apa? kemudian
2: Gak cuma kenal TB sebagai media kampus, tapi juga percaya gitu loh dengan informasi yang kita berikan gitu.
1: Nah itu kalau dari Nita, kalau dari Nabila?
0: Selain konsisten dari membangun identitas tadi ya, Kak ya, dan juga menjaga kualitas konten, Persma itu juga perlu aktif berinteraksi dengan mahasiswa, bisa melalui media sosial dan juga forum diskusi kampus agar kehadiran teman-teman Persma ini terasa lebih dekat dan juga relevan kayak gitu. Jadi biasanya kalau ada diskusi, biasanya tuh ada diskusi PMII.
1: Apa tuh?
0: Pers lingkup Jember kayak gitu. Biasanya kita bisa ikut kayak gitu, atau mungkin ada diskusi di kuliah kampus itu juga biasanya ikut juga dan kita meliput biasanya.
1: Ya, jadi gitu. Ada banyak sekali ya sebenarnya ya bagaimana dari Persma sendiri untuk menjaga konsistensi untuk membangun identitas dan juga menjaga kualitas gitu. Nah, kemudian menurut kalian seperti apa bentuk Persma yang ideal agar tetap relevan dengan mahasiswa di era media sosial?
0: Untuk tetap relevan ya sebenarnya yang pertama itu jangan tinggalkan etika jurnalistik ya, yaitu mencantumkan identitas jelas di setiap konten berita ataupun konten-konten yang lainnya. Ada nama medianya, kemudian logo KMPK Tegal Boto, kemudian link ke akun website resmi kami. Jadi kelihatan nih kalau ini dari akun yang benar-benar resmi gitu. Kayak gitu. Nah, ini bikin audiens itu jadi gampang ngenalin mana nih sumber aslinya kayak gitu ya, Kak ya. Kemudian yang kedua, Persma tuh harus rajin edukasi audiens soal literasi media. Seperti yang aku sebutin tadi, jadi kita tuh ada EduB atau edukasi TB. Nah, itu jadi semacam konten singkat yang berisi tips-tips nih. Kalau misalkan nanti terkait mencopot ini juga nanti ada tuh tips untuk mengenalin berita yang hoax misalkan kayak gitu tuh nanti
1: jadi ada edukasinya
0: ada edukasinya kayak gitu. Ya biasanya kalau misalkan kayak ada itu akun-akun yang tidak mau di take down dan sebagainya tuh mungkin nanti jadi salah satu
1: juga
0: contohnya kayak gitu. Contoh dari hoax tuh seperti ini kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian ingin melihat yang versi aslinya, kalian bisa baca di website kami seperti itu.
1: Jadi memang konten-konten yang disajikan oleh Persma sendiri bukan hanya menghadirkan berita atau berita-berita viral atau apapun ya, tapi juga menghadirkan edukasi juga. Jadi banyak sekali mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan lebih tahu nih, oh jurnalistik seperti ini, etikanya seperti ini, jadi lebih paham gitu. Kalau dari Nita?
2: Menurutku Persma yang ideal itu Persma yang bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tanpa menghilangkan identitas dari jurnalistik itu sendiri. Jadi gak semua-muanya yang tren itu harus diikuti tapi cukup paham aja gimana mahasiswa sekarang untuk mendapatkan informasi itu gimana. Jadi kita bisa menyesuaikan nanti caranya membuat berita yang memang menarik buat mahasiswa tuh gimana. Mungkin itu.
1: Nah, ini yang terakhir nih, harapan untuk Persma untuk mahasiswa juga serta akun yang sering kali mengunggah ulang tanpa kredit atau sumber. Silakan disampaikan dulu, siapa nih? Nita dulu atau Nabila dulu? Silakan.
0: Nita dulu.
2: Kalau harapan aku sih Persma terus menjadi sumber berita kampus apalagi terutama di UNED sendiri ya. Karena berita kampus itu kan kredibel dan dekat gitu loh dengan mahasiswa. Sementara mahasiswa sendiri itu kan lebih kritis ya kalau sekarang. Dan aktif ngecek sumber atau kredit yang disebarkan itu tadi. Dan untuk akun-akun yang suka comot konten tanpa izin, semoga mereka itu mulai menghargai karya orang lain dan mencantumkan sumber asli biar ekosistem informasi di kampus itu tetap sehat.
1: Nabila.
0: Kalau dari aku ya, semoga Persma makin berani berinovasi dan menyajikan berita yang relevan dan juga menarik bagi mahasiswa yang tentunya ketika mahasiswa melihat itu langsung membaca kayak gitu dan tahu ini sumbernya asli seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa sendiri, saya berharap mereka lebih proaktif ya untuk mencari informasi langsung dari sumber resmi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi berita itu. Jadi literasi media tuh sebenarnya menjadi keterampilan dasar ya yang dimiliki oleh mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kayak gitu. Selain itu, akun-akun yang kerap mengunggah ulang tanpa kredit atau sumber itu bisa lebih sadar etika digital dengan selalu menyertakan sumber dengan jelas.
1: Terima kasih Nita dan juga Nabila. Semoga nanti terus menginspirasi ya buat teman-teman Pro2 yang suka banget nih melihat informasi-informasi di media sosial ataupun juga dapat informasi dimanapun ya teman Pro2. Ini menjadi salah satu perhatian untuk kita semua bahwa informasi yang kita dapatkan lagi-lagi sumbernya juga harus kita ketahui, sumbernya asalnya dari mana. Dan kalau misal tadi udah disampaikan ada akun-akun yang memang hasil dari comot-comot sana sini gitu ya, benar-benar harus hati-hati teman Pro2. Takutnya kamu yang biasa menikmati beberapa informasi, taunya kamu juga mengedarkan beberapa informasi yang ternyata juga hoax. Aku Vita Karina, tentunya masih menemani kamu. Kita lanjut lagi sesaat lagi ya, tapi di program acara selanjutnya Cerita Penutup Hari, tentunya masih di rangkaian Jaga Malam. Aku bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 89,5 FM.

0: kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain. Ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yeay, teman Pro 2 Vita Karina masih menemani kamu. Kita lanjut lagi di cerita penutup hari. Nah, ada satu topik ya yang bakal aku bahas lebih lanjut. Kita flashback lagi dengan pengalaman kita di masa lalu yang sebenarnya udah lama berlalu, tapi kok kayaknya masih ada efeknya sampai dengan sekarang ya, membekas banget. Bisa berupa rasa takut salah satunya, atau sulit percaya kepada orang lain, mudah cemas, atau bahkan menghindari situasi tertentu. Nah, tahu gak sih teman Pro 2, kondisi seperti ini berkaitan dengan yang namanya trauma. Trauma ini adalah respon seseorang terhadap pengalaman yang terasa sangat berat, menakutkan, atau bahkan juga membuat kamu bakal merasa tidak aman. Bentuknya juga berbeda-beda pada setiap orang. Dan yang perlu dipahami teman Pro 2, mengalami trauma itu bukan berarti seseorang itu lagi lemah. Apapun kamu bisa dibilang, oh kamu ini orangnya lemah banget. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya cara dan juga waktu yang berbeda dalam memproses pengalaman yang begitu menyakitkan teman Pro 2. Nah, dari proses ini yang memahami serta juga memulihkan dampak tersebut sering disebut sebagai trauma healing. Tapi kalau teman Pro 2, caranya gimana nih untuk kamu bisa menyembuhkan luka batin, atau cara kamu untuk trauma healing seperti apa? Karena sekali lagi teman Pro 2, tiap orang itu pasti punya masa lalunya masing-masing. Ada yang masa lalunya baik-baik aja, ada juga masa lalunya yang tidak baik-baik aja, bahkan memberikan efek ataupun dampak negatif sampai dengan sekarang. Kamu jadi kayak punya trauma dan kamu juga takut gitu ya. Tapi untungnya kamu juga punya cara tertentu yang itu bisa menghalau rasa kecemasan itu bermunculan seringkali gitu ya. Atau bahkan juga ada rasa takut yang muncul seringkali. Cara kamu untuk menghadapi trauma itu seperti apa? Kamu bisa bebas untuk bercerita teman Pro 2, ataupun kamu juga bisa ngirim pendapat kamu seperti apa di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Yang pastinya aku bakal nantikan gabungan kamu, cerita kamu seperti apa boleh, yang mau sharing-sharing juga boleh. Nanti aku juga bakal kasih tipsnya juga, tapi nanti di sesi 2 aja. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang malam hari ini masih di channel 89,5 FM, yuk ikut gabungan teman Pro 2, siapa tahu ada yang relate juga dengan cerita-cerita yang dialami oleh teman Pro 2 lainnya. Atau mungkin dari cara-cara kamu bisa jadi inspirasi untuk teman Pro 2 yang juga lagi stay tune malam hari ini.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal, tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya, bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Loh, Nak? Kenapa kamu menangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katain, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kita balik lagi teman Pro 2 masih di edisi Jaga Malam cerita penutup hari. Nah, kalau kita kembali untuk ngebahas luka fisik, yang ternyata kalau luka fisik itu bisa terlihat, luka batin seringkali gak kelihatan. Udah kayak bener-bener gak ada orang yang tahu, tapi kita yang bisa ngerasain gitu ya. Dan inilah yang membuat orang lain terkadang sulit untuk bisa memahami apa yang sedang kita rasakan. Kita pun juga gak mungkin dong ya untuk ngasih tahu ke orang satu-satu bahwa kita itu lagi gak baik-baik aja atau punya luka batin yang orang lain pun juga gak tahu sebenarnya seperti apa. Trauma ini bisa mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, merasakan sesuatu, berhubungan dengan orang lain, bahkan juga merespon situasi tertentu. Misalnya nih teman Pro 2, seseorang pernah mengalami pengalaman yang membuatnya kehilangan rasa aman. Selain itu, situasi yang sebenarnya bisa aja, itu adalah hal yang biasa aja, bisa terancam dari berbagai hal gitu ya. Merasa kita itu lagi terancam, tapi kita itu berasa kayak udah gak ada rasa percaya diri untuk keluar ke lingkungan baru gitu ya. Atau mungkin ngerasanya terancam terus. Nah, situasi yang seperti ini yang sebenarnya berbahaya banget. Karena itu proses healing gak harus dipaksakan untuk cepat selesai, tapi yang lebih penting adalah memberikan ruang untuk memahami perasaan. Kemudian kamu membangun kembali rasa aman serta juga mencari bantuan ketika dibutuhkan. Nah, healing ini juga tidak selalu harus liburan gitu ya, atau kamu harus merasakan tempat yang mewah, harus ngeluarin duit banyak, tidak teman Pro 2. Healing ini juga bukan berarti melupakan yang namanya kejadian masa lalu. Jadi bisa dibilang healing itu lebih kepada belajar agar pengalaman tersebut tidak terus mengendalikan kehidupan kita saat ini teman Pro 2. Jadi benar-benar healing itu adalah cara untuk kita tetap bisa membalut luka itu dengan cara-cara yang lebih positif, kemudian dengan lebih have fun lagi ya, biar yang gak kita ingat ataupun yang kita rasakan itu lukanya aja. Tapi di sisi lain, kenangan itu tidak terlupakan, tapi di sisi lain kita pun juga tidak merasakan dampak negatif dari luka yang kita rasakan teman Pro 2. Walaupun setiap orang tuh pasti punya luka, punya masa lalu seperti apa. Tapi kalau teman Pro 2 bisa mengelola stres dengan baik, mengelola emosi dengan baik, maka semuanya pun juga akan baik-baik aja. Waktunya aku untuk ngebacain gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 ya malam hari ini, yang sudah bergabung di 081-559-708-950. Ini dari yang paling bawah banget ya, ada dari Kak Maya. Selamat malam semuanya, selamat bertugas untuk Kak Vita. Healing buatku adalah belajar merasa aman lagi dan pelan-pelan menjalani hidup. Karena tiap orang itu pasti punya masa lagi terpuruk, lagi mencoba untuk bangkit, tapi proses itulah yang memang membuat kita

ya, atau mungkin yang relate banget pengalamannya dengan Kak Maya. Semoga kamu diberikan kekuatan, semoga kamu juga bisa melalui semuanya dengan baik, dan badai itu pasti berlalu, teman Pro 2. Selanjutnya dari Kak Yoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutku yang penting jangan memendam semuanya sendirian. Ini yang penting banget sih teman Pro 2 ya. Kemarin pas waktu di jam yang sama juga ya, aku juga selalu sounding ke teman Pro 2. Ada kalanya mungkin kita harus keep beberapa hal yang tidak semua orang tahu, ataupun tidak seseorang itu harus tahu gitu ya, apa yang menjadi hal yang harus kita rahasiakan, ataupun hal yang harus sebenarnya harus kita bagikan ya. Tapi ada beberapa hal yang harus dibagikan, ada yang gak bisa dibagikan. Walaupun tiap orang tuh berbeda-beda, ada yang bisa cerita, ada juga yang oh dikelompokin dulu nih, ini cerita yang bisa dibagikan, ini yang gak bisa gitu. Jadi jangan semua masalah pribadi kamu kamu ceritakan teman Pro 2. Walaupun kamu pun juga gak bisa sendiri, kamu harus butuh teman, butuh tempat untuk cerita. Tapi lagi-lagi teman Pro 2, di sisi lain juga gak boleh dipendam sendiri. Jadi kalaupun kamu ada masalah 80%, ya paling enggak ada yang disimpan berapa persen, dan sebagian persennya itu kamu ceritakan. Tapi ingat, harus dengan orang yang bisa kamu percaya. Jadi itu adalah salah satu kunci ya, biar kamu nanti bisa plong dan cerita yang kamu sampaikan itu enggak sampai kemana-mana. Oke deh, itu ya teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal balik lagi untuk ngebacain gabungan yang udah masuk. Tapi untuk teman Pro 2 yang mau ikut gabungan, boleh banget, masih aku tunggu di WhatsApp Pro 2. Jadi buruan ya, karena bentar lagi di sesi yang kedua, selain aku ngebacain gabungan yang udah masuk, aku juga bakal kasih tips biar teman Pro 2 punya arah tujuan ya, kedepannya nanti harus seperti apa. Ataupun ada beberapa tips yang nantinya bisa menginspirasi atau jadi poin penting buat melanjutkan hidup kedepannya harus seperti apa. Tentunya kita masih di cerita penutup hari. Jaga malam.

0: that's just how I feel.
1: Just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you wasn't gonna be back here on time anyway. Look, shit, I just want to get out the house, man. This man is on one. He's feeling good. And a motherfucker. Shit, I'm trying to get my thing going, too. I'm going to Maryland House. Just bring my car back. Shit, he made it. He's feeling good. Look, listen to him.
2: Got a big old fat ass, girl. Girl, I want your body. I want your body because of that big old fat ass.
1: See ya as hell.
3: Hi. Taukah kamu? Taukah kamu? Kanada dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 200 ribu kilometer loh. Garis pantai ini menghadap ke tiga samudra sekaligus, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang. Mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu, Kun.
6: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
7: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri

0: fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan gagal.

Hanya sekedar melakukan aktivitas yang menyenangkan aja, tapi ada proses yang lebih dalam lagi, yaitu memahami emosi, mengenali pemicunya, membangun rasa aman, bahkan juga secara perlahan mengembangkan cara menghadapi pengalaman yang sulit. Tapi kalau kita melihat lagi ya, beberapa orang itu mungkin kayak ngerasa terbantu dengan berbicara kepada orang yang dipercaya. Ada juga yang ngerasa lebih nyaman menulis jurnal, melakukan aktivitas kreatif, kemudian juga berolahraga secara wajar, ataupun juga membangun rutinitas yang membuat hidup terasa lebih teratur. Nah, kalaupun dampak pengalaman traumatis ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari kita, teman Pro 2, atau bahkan mengganggu hubungan kita dengan orang lain, sekolah, pekerjaan, atau membuat seseorang itu merasa sangat kewalahan, berbicara dengan psikolog ataupun juga tenaga profesional kesehatan mental ini juga bisa menjadi salah satu langkah yang tepat. Jadi gak perlu menunggu sampai keadaan terasa sangat berat gitu ya, baru kamu mencari bantuan. Ya kalau menurut aku sih, kalau memang dirasa sudah waktunya nih teman Pro 2, atau masih awal banget ya sebelum nanti ada dampak-dampak negatif yang benar-benar kamu rasakan secara berat ya, mending dari awal udah kamu harus bisa mengendalikan, supaya nanti teman Pro 2 kedepannya tidak ada resiko apapun yang kamu rasakan. Ke psikolog ataupun juga ke tenaga profesional kesehatan mental, itu yang paling-paling benar teman Pro 2. Ya, ternyata juga ada yang sudah bergabung lagi ya. Aku bacain dulu gabungannya sebelum nanti ke tips-tips yang bisa kamu perhatikan lagi ya teman Pro 2. Ada dari Dimas. Aku baru sadar ternyata pengalaman masa lalu itu bisa mempengaruhi cara kita untuk menghadapi masalah yang ada di zaman sekarang. Betul. Jadi apapun yang kamu lakukan dulu, masa lalu kamu seperti apa atau cara penyelesaiannya seperti apa, itu bisa kamu lakukan di masa sekarang. Atau pengaruh yang dulu pernah kamu lakukan, sekarang baru kamu rasakan ya teman Pro 2. Jadi jangan harap teman Pro 2 ketika kamu melakukan sesuatu tuh gak ada dampaknya di kemudian hari. Tidak teman Pro 2, justru pasti ada dampaknya. Bahkan hari ini yang kamu lakukan, apapun itu, hasilnya akan kamu tuai suatu saat gitu di kemudian hari. Sama halnya yang sekarang kamu rasakan adalah hasil dari apa yang kamu lakukan dulu, dampaknya baru terasa sekarang teman Pro 2. Jadi kalau dulu mungkin teman Pro 2 punya masa lalu yang buruk, ya otomatis bisa jadi pembelajaran untuk tidak kamu lakukan hari ini. Atau di sisi lain teman Pro 2, kamu juga bisa mengingat kembali dulu ketika ada di masa itu, cara menaklukkannya itu seperti apa, caranya bagaimana, itu bisa kamu terapkan di era sekarang atau di masalah yang sekarang kamu hadapi teman Pro 2. Kemudian dari Anissa, selamat malam semuanya, salam kenal dari Anissa di Tanggul Jember. Kadang kita itu cuma butuh didengarkan tanpa langsung diberi nasihat. Ini kalau menurut aku ya, tapi kayaknya sih itu sih intinya. Oke. Iya, kalau aku sih sepakat juga ya apa kata Nisa atau Kak Anissa ya tadi ya. Jadi memang kita tuh sebenarnya butuh tempat untuk cerita aja, butuh orang yang siap untuk mendengarkan segala curhatan kita tanpa perlu di nasehatin atau tanpa perlu di judge gitu ya, apalagi kalau di judge. Jadi kalau di judge itu kayak berasa kita tuh ada di posisi yang semakin salah, kemudian akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Jadi kalau teman Pro 2 memang dirasa berat, ya kamu harus bercerita gitu teman Pro 2 di orang yang kamu percaya. Dan itu pun pasti kamu hanya butuh untuk didengar aja. Ya, aku sih ngerasa juga seperti itu ya teman Pro 2. Bahkan juga teman Pro 2 lainnya yang biasa bercerita tidak butuh nasihat sebenarnya, hanya butuh didengarkan aja. Oke, yang terakhir dari Raka.
aku dulu gampang banget overthinking, tos kita. Nah, kembali lagi ya, kalau kata Raka, overthinkingnya itu karena pengalaman masa

lalu, sekarang jadi belajar lebih terbuka cerita ke orang yang dipercaya. 100 buat kamu. Jadi jangan mudah percaya ke orang-orang yang baru dikenal atau yang masih belum kamu pastikan itu adalah orang yang baik untuk kamu ya, teman Pro 2. Kadang memang kelihatannya masih kayak baik-baik aja di depan kamu, tapi gak tahu deh di belakang kamu bagaimana. Takutnya ketika orang itu tidak bisa kamu percaya, cerita yang kamu sampaikan ke dia ada yang dipelintir gitu ya. Entah itu ditambahi, dikurangi, atau bisa aja memicu sebuah konflik baru. Ini nih, ini yang bahaya banget ya, teman Pro 2. Jadi sebenarnya overthinking itu bisa dirubah ya, atau bisa dicegah gitu ya, dengan cara-cara tertentu yang mungkin sekarang lagi kamu lakukan, teman Pro 2. Salah satunya biar gak overthinking, mungkin teman Pro 2 bisa mengalihkan dengan kegiatan lainnya yang akhirnya kamu gak mikirin itu lagi, atau beberapa cara lainnya, teman Pro 2. Dan yang sebelumnya mungkin teman Pro 2 adalah orang yang introvert, gak mau cerita ke seseorang, gak mau terbuka dengan siapapun. Sekarang jadi terbuka, tapi hanya di beberapa orang atau di satu orang aja yang benar-benar kamu percaya, teman Pro 2. Karena gak semua orang ya bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang kita berpikir, ah ini nih orang yang tepat untuk kita bisa ajak jadi best friend, bisa jadi teman terbaik. Tapi ternyata endingnya tidak, setelah akhirnya teman Pro 2 menemukan sesuatu hal yang di luar dugaan kamu. Tapi semoga ya teman Pro 2, sejauh ini kamu yang biasa curhat, kamu yang biasa menyampaikan keluh kesah kamu dengan seseorang

bisa membuat hati kamu tenang aja, tapi jangan sampai ikutan galau ya. Lagunya Mahal ini, Teman Pro 2, yang pastinya udah familiar banget di telinga kamu, kamu yang sering banget dengerin dan bisa nemenin malam hari kamu. Kali ini Teman Pro 2, Mahal ini dengan judulnya Untuk Yang Bersamanya.

0: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard? Fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kamu lagi ngerasa punya trauma di masa lalu, ya gak ada salahnya nih teman Pro 2 untuk mencoba trauma healing. Jadi kamu tuh bisa healing-healing sebentar ya untuk menghilangkan trauma yang kamu rasakan atau yang biasa disebut dengan luka batin ya, biar gak jadi musuh besar kamu ke depannya teman Pro 2. Karena hal itu sebenarnya bisa kamu perangi sendiri kalau kamu punya cara-cara tertentu untuk teman Pro 2 bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi walaupun dulunya punya pengalaman yang sangat mengecewakan buat kamu, memberikan luka buat kamu. Ini ada beberapa tips untuk memulai trauma healing. Ya, jadi bukan serta-merta teman Pro 2 trauma healing itu selalu liburan ke tempat-tempat yang kamu sukai atau selalu membuang-buang uang gitu ya dengan memilih tempat-tempat yang mahal, mewah, tidak selalu itu teman Pro 2. Ya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa menjadi awal proses pemulihan. Yang pertama, kamu harus mengakui apa yang dirasakan. Jadi enggak perlu berpura-pura baik-baik aja. Cukup mengenali emosi atau bahkan salah satu langkah untuk memahami diri sendiri. Jadi kamu harus mengenali diri kamu dulu teman Pro 2. Bagaimana dan selanjutnya seperti apa. Kemudian jangan menyalahkan diri sendiri. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, walaupun kita itu butuh pendengar setia gitu ya, atau orang yang bisa siap untuk mendengarkan semua cerita kita, bahkan kita juga tidak butuh nasihat ya, biasanya seperti itu, hanya butuh didengarkan saja. Ada yang justru memberikan nasihat malah menyalahkan kita gitu atau ngejudge gitu, yang akhirnya arahnya pun kita juga akan menyalahkan diri kita sendiri. Jadi pengalaman buruk yang terjadi bukan berarti seseorang itu pantas untuk mendapatkannya. Jadi kalau bisa teman Pro 2 menghindari menyalahkan diri sendiri. Cari lingkungan yang aman itu penting banget ya teman Pro 2. Walaupun kamu bisa berbagi cerita dengan orang yang dipercaya, tentunya bisa membuat kita merasa tidak sendirian. Jadi cari tempat yang aman banget buat kamu. Salah satunya itu tadi ya, pilih orang-orang yang bisa dipercaya. Bangun rutinitas sehari-hari ataupun bangun rutinitas yang sederhana. Tidur yang cukup, makan yang teratur, beraktivitas atau menyediakan waktu istirahat yang tentunya bisa membantu menjaga keseharian tetap stabil. Teman Pro 2 juga jangan memaksakan proses healing. Jadi setiap orang itu pasti punya waktu pemulihan yang berbeda-beda. Gak perlu untuk membandingkan perjalanan diri sendiri dengan orang lain karena setiap orang itu pasti punya versi terbaiknya masing-masing. Itu dulu deh teman Pro 2 ya, tapi pastinya ada hal yang bakal aku sampaikan ya. Trauma healing itu bisa dilakukan seperti apa, salah satu hal sederhananya gitu ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen menerapkan lebih lanjut trauma healing atau healingnya orang yang lagi trauma itu seperti apa, setelah tadi ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan, tentunya bisa kamu simak lagi ya. Atau yang mau ikut bergabung juga masih ada waktu Vita untuk ngebacain gabungan yang udah masuk ya, walaupun nanti aku juga kasih beberapa edukasi ataupun informasi buat kamu. Jadi tetap di sini aja teman Pro 2, di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Soto, lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih ngebahas soal trauma healing, teman Pro 2. Jadi bukan berarti trauma healing itu teman Pro 2 jalan-jalan ataupun liburan. Walaupun sebenarnya boleh aja, sah-sah aja kalau teman Pro 2 memilihnya healing untuk menghilangkan trauma itu caranya adalah dengan liburan, boleh. Tapi sebenarnya pengertiannya bukan itu ya, teman Pro 2. Jadi bisa diartikan intinya trauma healing itu adalah memberikan diri kita ruang, ruang untuk sendiri, memahami serta juga memproses pengalaman yang menyakitkan secara perlahan. Jadi tanpa memaksa diri untuk segera melupakan ataupun move on gitu ya. Dan prosesnya bisa dimulai dengan menerima perasaan yang muncul, memahami apa yang menjadi pemicunya, dan membangun kembali rasa aman, serta juga mencari dukungan dari orang yang kamu percaya itu penting banget, teman Pro 2. Kalau dampaknya udah mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian kamu juga mendapatkan bantuan dari psikolog ataupun juga tenaga profesional, ini juga bisa menjadi bagian dari proses healing. Jadi trauma healing itu bukan berarti kamu harus banget memaksakan menghapus masa lalu, tidak ya, tapi kamu juga belajar untuk berdamai dengan pengalaman tersebut supaya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, teman Pro 2. Jadi intinya kesimpulan dari pembahasan kita di malam hari ini, teman Pro 2, kalau hari ini kamu lagi merasakan prosesmu yang begitu masih panjang banget, gak apa-apa. Kamu harus menyelesaikan semuanya dalam satu hari juga gak apa-apa, atau pelan-pelan aja, gak harus selesai dalam satu hari juga gak apa-apa, teman Pro 2. Karena yang namanya proses itu ada yang mungkin harus berjalan dengan lama, ada yang bisa cepat ya atau instan, tapi gak semua orang sih bisa seperti itu. Kalau memang teman Pro 2 bisa instan, ya itu adalah keajaiban ataupun rezeki ya buat kamu ya, teman Pro 2. Dan satu hal yang penting, meminta bantuan bukan tanda kamu lemah, justru bisa menjadi bentuk keberanian untuk menjaga diri sendiri supaya tetap aman. Karena setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan merasa lebih aman, didengar, atau menjalani hidup dengan lebih tenang. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu tadi yang udah stay di 89,5 FM, atau kamu juga udah simak beberapa informasi yang udah aku bagikan. Semoga sangat bermanfaat ya buat teman Pro 2 yang punya luka batin. Jangan terlalu dibuat beban ya teman Pro 2, walaupun yang namanya masa lalu tuh masih ada di ingatan, tapi paling tidak dari beberapa hal yang tadi udah aku sampaikan, jadi salah satu pengingat, jadi salah satu hal yang sangat membantu, bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu selanjutnya. Dan sesaat lagi lepas dari jam 11 malam, teman Pro 2, aku bakal temenin kamu dengan menghadirkan lagu-lagu favorit kamu ya di program acara selanjutnya Jazz Music sampai dengan tutup siaran nanti. Jadi untuk kamu semuanya, selamat menikmati lagu-lagu yang bakal aku hadirkan di malam hari ini.

0: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
2: Tapi tidur dulu.
1: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
3: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
1: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Eh, mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
4: Bunda. Ada udah bosan, kapan sih coronanya hilang? Sebel.
5: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 tuntas sudah kebersamaan program A2 RRI Jember Mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 27 Agustus 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Geraha Siar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama mulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Fatih dengan kajian surga atau neraka. Dan Mumpro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu, yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegak, bekerja, mencari nafkah yang terpenting dan yang terbaik, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini semua kita lakukan tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima semua amalan-amalan yang kita lakukan untuknya. Amin Allahi Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, nikmat, berkah dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda penutup para nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan para keluarganya semua, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menerang seperti ini, yang mana beliau telah mengeluarkan semua waktunya, mengorbankan semua tenaganya, tetes demi tetes keringat beliau cucurkan, tak luput dan tak pula beliau sertakan air mata dalam pengaliran. Itu semua tak akan pernah beliau lakukan kecuali hanya untuk kepentingan umat ini. Apa efek yang kita rasakan sekarang? Yaitu karena pengorbanan beliau, kita dapat beribadah dengan leluasa. Kita dapat beribadah di manapun kita berada tanpa adanya rasa takut, tanpa ada rasanya khawatir terhadap keluarga, takut akan diazab. Karena pada zaman dahulu para sahabat ketika mereka ketahuan melakukan sebuah ibadah, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan diazab. Kita ambil contoh dari kisahnya Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah, afwan. Yang mana didapati beliau telah masuk Islam oleh tuannya yaitu Umayyah. Apa yang beliau dapatkan? Beliau disiksa, tiduran di atas tanah yang tandus, yang panas. Coba teman-teman bayangkan sekalian. Coba teman-teman bayangkan betapa panasnya sebuah tangan ketika kita taruh di atas bara api. Yang Bilal bin Rabah rasakan lebih panas dari itu. Belum lagi di atas dadanya ditimpahkan dengan sebogah batu yang amat sangat besar. Yang mana batu ini juga panas. Itu semua beliau terima. Itu semua Umayyah lakukan kepada beliau. Tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk mengharapkan agar beliau kembali ke ajaran nenek moyangnya terdahulu. Beliau Bilal bin Rabah disiksa karena beliau melakukan sebuah ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang rahmatan lil alamin untuk menghapus semua azab, semua ancaman, semua kejahatan-kejahatan seperti itu. Yang mana semua yang beliau keluarkan semuanya telah kita rasakan. Efeknya telah kita rasakan, yaitu kita beribadah dengan cara yang leluasa dalam keadaan yang sangat amat leluasa tanpa khawatir yang namanya sebuah azab dari orang lain. Oleh karena itu sudah sepantasnya untuk kita senantiasa mengirimkan sholawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sudah sepantasnya juga untuk kita untuk senantiasa melaksanakan setiap perintah-perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dan menjauhi setiap larangan-larangan yang beliau larang kepada kita. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum ikhwati fillah, teman pro-dua dimanapun kalian berada, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitto'ah, naik dengan ketaatan, wa yankusu bil maksiat, dan turun dengan kemaksiatan. Namun jangan pernah sekali-sekali kita meremehkan tatkala iman kita sedang turun. Ada orang di sana yang imannya turun dan terus turun, lalu iman itu tidak pernah naik kembali. Mungkin kau dulu pernah bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kajian, membaca Al-Qur'an tadarusan. Salat selalu di saf terdepan, bahkan kau sampai mengajak orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan yang telah engkau lakukan. Namun ketika engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu faktor ekonomi atau faktor sosial yang membuat imanmu turun dan tidak pernah naik lagi. Tapi ketahuilah teman-temanku semua, bahwasannya yang menjadi standarisasi baik atau buruknya orang itu terdapat ketika dia telah meninggal dunia. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Oleh karena itu amat sangat disayangkan ketika engkau pernah beribadah. Sangat amat sangat disayangkan ketika engkau pernah melakukan amalan-amalan soleh dan engkau menjadi mantan orang soleh. Ikhwati fillah, dunia ini sementara. Sesusah apapun hidupmu, jangan sampai engkau menjual agamamu dan selalu memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kepada engkau taufik dan hidayah. Karena kenapa? Karena sebaik nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yaitu nikmat taufik dan hidayah. Dan bertemanlah dengan orang-orang soleh. As-sahibu sahib, teman itu akan menarik ketika engkau berteman dengan orang soleh, yang mana insya Allah orang soleh itu akan selalu senantiasa menarik engkau kepada kebaikan. Walaupun imanmu sedang turun, dia akan berusaha mencoba membuat dirimu istiqomah terhadap sebuah ibadah. Tak peduli naiknya sebuah iman atau turunnya sebuah iman, dia berusaha senantiasa untuk menarik engkau. Namun apa yang terjadi jika engkau malah memilih teman yang sebaliknya? Engkau mungkin saja dia akan menarikmu sebuah kepada ke sebuah amalan yang tidak pernah, bahkan tidak pernah engkau rasakan. Ke sebuah kemaksiatan yang bahkan tidak pernah engkau lakukan, bahkan yang mana dulu engkau ketika ingin melakukan kemungkaran tersebut, kemaksiatan tersebut, engkau takut, tapi karena engkau berteman dengan seseorang yang salah, hilang rasa takutmu di dalam hati. Karena kenapa? Karena kasratul misas tuzilul ihsan. Sesuatu yang telah sering dipegang atau dibelai, maka rasa akan belaian itu akan hilang. Jikalau engkau mungkin di awal engkau akan ketika melakukan sebuah kemaksiatan, engkau akan merasa takut, merasa menyesal. Namun karena engkau salah dalam memilih teman, dia akan senantiasa menarikmu kepada kemaksiatan, yang mana engkau secara tidak sadar engkau membelai sebuah kemaksiatan itu, dan yang mana secara tidak langsung itu menghilangkan rasa takut yang ada pada dirimu untuk berbuat kemaksiatan tersebut. Jadi kau terbiasa melakukan kemaksiatan tersebut karena kau sering melakukannya. Oleh karena itu, pilihlah teman yang baik dan cintailah orang yang tepat. Idolakanlah orang yang tepat. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika engkau mencintai sebuah seorang idola yang kafir, maka engkau akan bersamanya. Di mana letak orang kafir? Di neraka. Ketika engkau mencintai ahlun nar, orang yang akan masuk neraka, maka engkau akan bersama dia. Itu sama-sama masuk neraka. Namun jikalau engkau ingin masuk surga, maka cintailah seseorang yang min ahlil jannah, yang termasuk ke dalam orang yang masuk ke dalam surga. Seperti apa? Cintailah nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh, salafus solehin, ulama-ulama yang bermanhaj lurus. Insya Allah ketika engkau memilih teman yang baik, memilih idola yang benar, mereka akan menarikmu ke dalam kebaikan, yang mana itu semua akan membuat dirimu masuk ke dalam surganya, yang mana itu semua yang akan membuat dirimu meraih ridho Allah yang selama ini kau inginkan. Karena surga tidak akan pernah didapat kecuali dengan adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rasa untuk senantiasa istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Karena kenapa? Karena ahabul a'mali ilallahi adwa muhawain qala. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang terus-menerus dilakukan, amalan kebaikan yang terus-menerus dilakukan. Wa in qala, walaupun itu sedikit. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la mustajabulah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka wajhak. Allahumma naddir wujuhana bi wajhik. Allahumma ij'alna min ahlika fil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Tuan Produa, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dengan informasi pertama tentang korban banjir di perbatasan Nepal-Cina sampai 270 meninggal, 1.300 hilang. Berikutnya tentang Kemendikdasmen pulihkan trauma murid terdampak gempa NTT. Dan informasi ketiga, petugas gabungan berupaya padamkan api di kawasan TNBTS. Dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Banjir bandang akibat longsoran es dan juga gletser melanda kawasan perbatasan Nepal dan juga Cina. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, setidaknya 270 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 1.300 orang masih hilang di kedua negara. Di Nepal, 826 orang dilaporkan hilang, sedangkan 558 lainnya berada di wilayah China. Bencana merusak jalan, jembatan, pemukiman hingga sejumlah fasilitas pembangkit listrik. Pemerintah Nepal telah meminta bantuan India dan juga China untuk operasi pencarian dan juga penyelamatan. Para ahli menduga longsoran gletser berkaitan dengan peningkatan suhu di kawasan Himalaya akibat perubahan iklim. Kemendikdasmen memberikan dukungan psikososial bagi murid dan juga guru terdampak gempa di NTT sebagai bagian dari pemulihan pendidikan. Pendampingan dilakukan bersama HIMPSI melalui kegiatan bermain terstruktur, teknik stabilisasi emosi, serta psikoedukasi bagi guru untuk membantu mengurangi kecemasan dan juga trauma. Sejumlah murid masih mengalami dampak gempa seperti sulit tidur, takut berada di rumah, dan juga sulit berkonsentrasi. Kemendikdasmen memastikan pemulihan dilakukan bertahap bersama pemerintah daerah dan juga mitra terkait agar murid dan juga guru dapat kembali belajar dan juga mengajar dengan aman serta nyaman. Kebakaran hutan dan juga lahan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Ledok Bedor, Desa Argosari Lumajang, Kamis 27 Agustus 2026. Kondisi kemarau panjang membuat vegetasi dan juga ranting mengering sehingga api berpotensi cepat meluas. Tim gabungan TNI, Polri, BPBD Lumajang, dan juga TNBTS dikerahkan untuk memadamkan serta memantau titik api. Medan terjal dan juga vegetasi kering menjadi kendala petugas. Hingga berita ini ditulis, asap masih terlihat dan juga pemadaman terus dilakukan. TNBTS dan juga BPBD masih mendata luas area berdampak serta penyebab pasti kebakaran. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai Rom Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ija nih. Long time no see Rom Pro 2. Acelah, padahal ditinggal cuma 2 hari doang ya. Udah kangen ya Rom Pro 2 sama Ija? Gak gitu katanya Rom Pro 2. Gak apa-apa, yang penting meskipun kamu gak kangen, aku tetap setia kok Rom Pro 2. Namun ini kamu di pagi hari ini, di Spada edisi Jumat 28 Agustus 2026. Akhirnya Jumat lagi nih Rom Pro 2. Ya buat yang dari Senin mungkin, terus Selasa sempat libur kemarin ya, karena Maulid Nabi Rom Pro 2. Nah ini sampai hari Kamis kemarin kegiatan mungkin padat juga. Nah hari ini tinggal menyelesaikan apa yang masih perlu diberesin sebelum akhirnya weekend. Mungkin dari kamu ya yang udah berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin punya agenda lainnya, semoga semuanya lancar dan gak ada yang bikin rencana hari ini berantakan. Amin sih, aku aminkan Rom Pro 2. Kalau pagi-pagi udah bad mood tuh rasanya gak enak banget ya. Jadi semoga lancar semua, gak ada yang gak ada killer mood ya. Karena mungkin karena Jumat mungkin ngebus malah bus moodnya Rom Pro 2. Nah Jumat ini biasanya juga dari jadi hari buat ya mulai bikin rencana buat weekend. Mau pergi ketemu teman atau punya kegiatan lainnya, atau justru pengen istirahat di rumah aja. Semuanya punya rencana masing-masing buat menikmati akhir pekan kamu. Kalau kamu sendiri menikmati akhir pekan tuh, apa tetap lembur juga Rom Pro 2? Kalau iya sama. Kalau nanti ya buat teman Pro 2 yang ada di Jember, yang bingung mau spend weekendnya, apalagi hari minggunya, boleh banget Rom Pro 2 gabung ke Jalan Sehatnya RRI Fest 2026 loh. Nanti bisa ketemu sama penyiar-penyiar favorit kamu Rom Pro 2. Silahkan kalau mau gabung ya, free Rom Pro 2, gratis mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi kita opening dulu, terus senam-senam dulu Rom Pro 2. Akhirnya setelah senam ya, senam sehat untuk stretching-stretching, kita jalan sehat. Dan tenang aja, pokoknya aku sepil nanti dan Rom Pro 2 karena door prize-nya luar biasa. Ada mobil, enggak dong. Jangan menyebarkan hoax ya. Ada hal-hal barang-barang yang menarik Rom Pro 2 yang jadi door prize-nya nanti kegiatan jalan sehatnya RRI Fest RRI Jember 2026. Jadi pokoknya pantengin aja, bakal aku spill nantinya Rom Pro 2. Tapi sebelum sampai ke sana ya, kita jalanin dulu Jumatnya. Mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja, berangkat kuliah, karena pagi-pagi mungkin ada kelas juga, terus berangkat sekolah atau nganterin adik-adik atau anak-anak untuk berangkat sekolah nih, gak apa-apa. Ija bakal nemenin kamu di 3 interval, yaitu Spada Sikat, Spada Besti, dan juga Spada Insight. Kita ngobrolin hal-hal yang relate sama keseharian kamu, dan juga ada spill-spill soal RRI Fest 2026 Rom Pro 2. Tapi untuk membuka untuk pagi hari ini, aku mau puterin lagunya Naikila dengan My Man Gue yang lagi viral banget, dan lagunya asik nih buat semangat pagi kamu Rom Pro 2.

0: Mendengar nama sendiri disebut bisa langsung bikin otak lebih fokus. Bahkan di ruangan yang ramai sekalipun, kalau ada yang nyebut nama kamu, refleks langsung nengok. Itu karena otak kita menganggap nama sendiri sebagai informasi paling penting. Makanya saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin. Dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas. Bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Ngobrol yuk, ceki-ceki cuaca untuk pagi hari ini ya, di tanggal 28 Agustus 2026 nih ngobrol dua, tentunya di wilayah Tapal Kuda. Nah, kita mulai dari Lumajang nih yang diperkirakan udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Buat ngobrol dua yang beraktivitas atau berkendara pagi ini, tetap perhatiin jarak pandang dan juga kondisi jalannya. Kita bergeser ke Jember, juga diperkirakan udara kabur nih ngobrol dua dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Pagi masih cukup sejuk ya, tapi suhu bisa meningkat saat siang juga, karena kalau siang seperti yang kemarin-kemarin juga aku sempat keliling pas siang-siang banget nih ngobrol dua, jam 1 ya kan. Mau cari kopi dan segala macam. Wow, luar biasa panasnya. Jadi buat ngobrol dua yang ada di Jember, sebaiknya untuk selalu hidrasi tubuh ya dengan minum air putih yang cukup, dan juga jangan lupa untuk apply dan juga reapply sunscreennya. Pokoknya sesuaiin aktivitas di luar ruangan dengan kondisi cuaca kamu aja deh teman pro 2. Terus kemudian ke Banyuwangi, kita diperkirakan ya udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius nih. Pengendara tetap perlu berhati-hati karena jarak pandang bisa berkurang, terutama pada pagi hari dan juga terutama di pegunungan yang teman pro 2 agak naik-naik di gumitir gitu kan, biasanya kabutnya pada turun tuh teman pro 2. Terus kita beralih ke Bondowoso dengan udara kaburnya juga nih, dengan suhu 18 sampai dengan 29 derajat Celcius nih. Ini pagi-pagi di Bondowoso juga terpantau sejuk juga ya, terutama di wilayah dataran tinggi, perlu diantisipasi juga sebelum memulai aktivitas. Dan terakhir, Situ Bondo agak dikit berbeda ya, hari ini diperkirakan cerah nih warga Situ Bondo. Iya, yang buat punya agenda di Jumat hari ini, nah ini cocok nih buat berkegiatan di luar ruangan atau di luar rumah, outdoor gitu, dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, aktivitas luar ruangan ini bisa lebih nyaman ngobrol dua, tapi tetap ya perhatiin kondisi tubuh saat suhu mulai meningkat. Iya, melipirlah ke tempat-tempat yang adem juga ngobrol dua. Nah, selain kondisi cuaca, kondisi alam juga perlu diperhatikan nih ngobrol dua, terutama karena sebagian wilayah ya masih berada dalam periode kemarau. Di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, petugas ini sebelumnya melakukan pemantauan dan juga patroli untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api setelah kebakaran di wilayah Lumajang dinyatakan padam. Kemarin juga ini ya kepantik lagi kayaknya tolong bro dua apinya, dan juga berusaha sinergi TNI, Polri dan juga daerah ya, pemerintah daerah juga bahu-membahu nih untuk memadamkan sumber-sumber api nih Pro 2. Lalu sementara di wilayah Tapal Kuda lainnya, kondisi kekeringan juga masih ya menjadi perhatian. RRI Jember melaporkan sejumlah desa di Banyuwangi mulai mengalami krisis air akibat kekeringan juga. Jadi buat Pro 2 yang beraktivitas pagi ini, bukan cuma lihat kondisi langitnya aja, tapi juga perhatiin kondisi lingkungan sekitar. Tolong Pro 2 hindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran ya di area yang kering, dan gunain air perlunya. Dan aku masih sering menjumpai nih teman-teman berdua di perumahan-perumahan gitu ya, masih pada bakar-bakar sampah. Nah, itu sebaiknya dikurangi, apalagi di musim kemarau ini. Kalau ada pekarangan kosong ditinggal gitu kan, tapi di situ ada percikan api, nah itu yang bikin bahaya teman-teman berdua. Jadi ya kita saling mengingatkan aja untuk mawas diri, apalagi bermain dengan api. Aduh, sebaiknya sih jangan ya, nanti malah berpotensi itu kebakaran dan juga memberikan apa ya dampak buruk buat kesehatan juga teman pro 2. Karena kan kalau kemarau gini, apalagi ditambah bakar-bakaran, nah awas banget, ISPA itu sering dilanda ya, sering melanda warga-warga di sekitaran, apalagi di sekitaran hutan-hutan yang terjadi kebakaran yang memproduksi. Pokoknya kita waspada, saling mengingatkan juga, menjaga alam dan juga saling menjaga antar sesama ya, antar makhluk hidup, gak cuma manusia aja tapi juga hewan-hewan di sekitaran kita juga memproduksi.

rasa sih? Keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selanjutnya aku bakal kasih informasi lalu lintas nomor 2 di Jember Kota aja ya. Kita mulai dari depan LPPR di Jember, yang dimana di Jalan Panjaitan sudah ada penumpukan kendaraan nih, di perempatan perumahan Gunung Batu, Panjaitan, dan juga Panjajaran. Nomor 2 dari kedua arahnya sudah ada penumpukan kendaraan. Kita bergeser sedikit ke area sekolah ya, dan juga perkantoran. Di depan SMA Negeri 1 Jember sudah ada penumpukan kendaraan juga, karena pagi hari ini banyak bapak ibu dan juga kakak-kakak ya, dan juga adik-adik yang berangkat sekolah ataupun nganterin sekolah adik-adik atau anak-anaknya nih. Dan juga di perkantoran, ada di kantor imigrasi nomor 2, di sini sudah ada penumpukan kendaraan juga. Biasanya karena Jumat tuh masih hari kerja ya, meskipun beberapa kantor juga udah menerapkan work from home kalau hari Jumat. Nah, kalau di imigrasi kayaknya tetap ya nomor 2, selalu Jumat tuh masih penuh. Adapun kendaraan juga sampai parkir di bahu jalan ya. Jadi buat nomor 2 yang mulai antri di kantor imigrasi kayaknya dari pagi-pagi deh, karena siang tuh udah full banget, dan juga kendaraan tuh lalu lalangnya juga ini nomor 2 banyak gitu dan juga ramai. Jadi buat nomor 2 yang di area Jalan Madura ataupun di Jalan Panjaitan nih, di pagi hari ini lumayan cukup padat nih nomor 2. Terus kita lanjut ke arah Jalan Geladak Kembar. Ke arah Jalan Geladak Kembar, menuju Geladak Kembar ya, dari arah Panjaitan sudah ada penumpukan kendaraan. Begitupun juga